0: mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurusuna Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Nah, izin bertanya Ustaz tentang tema hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan yang saya kira orientalis. Mereka seperti menyindir orang-orang yang bersyukur di atas musibah orang lain, yang saya pikir berlawanan dengan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmidzi nomor 2437 tentang perlunya kita melihat orang di bawah kita agar kita bersyukur. Jadi mengapa memanfaatkan kemelaratan atau musibah orang lain demi bisa bersyukur gitu Ustaz? Memang sih kebebasan berpendapat, namun malah meninggalkan syubhat. Jadi kenapa begitu ya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan Ustaz.
4: Pi, pelenono. Iya. Ramu dengan aku.
3: Jadi beberapa waktu yang lalu, Mas Ferdiansyah melihat postingan mereka seperti menyindir orang-orang yang bersyukur di atas musibah orang lain. Mm-hmm. Yang saya pikir berlawanan dengan hadis Nabi riwayat Tirmidzi nomor 2437 tentang
4: riwayat Tirmidzi nomor 237 itu suruh memperhatikan orang yang lebih bawahnya agar bisa bersyukur gitu toh?
3: Iya. Yeah. Jadi mengapa memanfaatkan kemelaratan atau musibah orang lain demi bisa bersyukur gitu Ustaz?
4: Oh ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mas Ferdiansyah yang ada di Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Mas Ferdiansyah dan sregep ngaji dan dijauhkan dari salah faham. Amin ya rabbal alamin. Perihal kita membaca doa ketika melihat ada orang yang mendapatkan musibah, ini adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang tentu kita bukan berprasangka buruk ya, tapi kita berprasangka baik. Kalau menurut kita ini kok buruk, berarti memang pemahaman kita yang mungkin tidak pas gitu. Nah, sementara ini mungkin tidak pas lah, saya pengen dipaskan Pak Ustadz kan ngono. Jadi doa ini dibaca ketika kita melihat. Jadi rasa ndadak nggolei. Paham enggak?
3: Paham.
4: Ketika kita kebetulan melihat ya kebetulan. Misalkan gini. Orang yang ngopo-opo. Kita berjalan, tahu-tahu ada orang kecelakaan. Lah. Kecelakaan itu dua kemungkinan, menimpa orang lain atau menimpa kita kan gitu. Nah, ternyata Allah kehendaki kecelakaan itu menimpa orang lain. Berarti bahasa lainnya Allah kan menyelamatkan kita. Ya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya ulama mengatakan lindungo ojo ngantek krungu sing terkena musibah gitu ya. Doanya itu jangan sampai didengar oleh yang terkena musibah. Jadi setelah melihat adanya musibah menimpa orang, atau setelah melihat adanya orang kita melihat di jalan ada orang berpakaian compang-camping udah sepuh gitu kan. Lah, ya Allah, kupiye nek bapakku kan gitu. Nah, alhamdulillah bapak neng omah isih seger bakas waras ngopi karo maca Quran. Nah, kan ngono. Alhamdulillah kok udu bapakku. Nah, ngono kuwi terus maca doa ini. Nek ya aja bengok-bengok. Wong igen krungu ya ndak. Ini dalam hati kok. Dalam hati, dan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kok Allah memilih orang lain bukan kita yang selamat. Nah gitu. Lah terus kalau kita yang tertimpa musibah, lari Allah milih aku, seorakan saku. Nah berarti lah, kalau kita yang kena musibah, orang maca doa yang tadi. Terus piye kalau kita yang terkena musibah, bacaannya beda lagi. Dulu udah kita sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Nah, jadi tadi ada kata-kata wa fadolani, dan Allah telah melebihkan aku, ay soyaroni afdola minka, Allah menjadikan aku lebih utama dari kamu karena kamu sakit, saya sehat. Kamu melarat, alhamdulillah saya berkecukupan. Kamu sehari urung mangan, aku wis mangan, alhamdulillah. Nah ini syukur kita kepada Allah, bukan berarti ngapoke, bukan. Iya, kalau ngapoke rasa no, nah, kan gitu. Ya, kita membaca doa ini bukan berarti ngapok kendak, tapi ini hubungan kita kepada Allah, bukan hubungan kita dengan orang itu. Juga tidak ada hubungannya Allah dengan orang itu. Allah pengen mengangkat derajat orang itu melalui musibah tersebut. Gitu. Bisa difahami enggak ini Mas Bagas?
3: Insya Allah bisa.
4: Ya, jadi gitu ya Mas Ardiansah, ketika kita melihat orang yang tertimpa musibah, menunjukkan bahwa Allah menjaga kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
2: Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burikafik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, Memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut, Bib?
7: Baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, nggak harus renang yang kayak atlet renang sih, enggak. Yeah. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang ke sana kemari. Jadi tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah ya, lagi sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok soalnya enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir, atau 3 kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir, silakan. Rutin tuh seperti itu. Itulah salah satu, ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sama, pengobatan pun juga harus gitu, sedikit tapi istiqomah. Karena regenerasi selnya ini butuh apa? Butuh waktu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian. Ada lagi?
6: Iya, Bib, kalau pakai ya kayak penghangat balsem gitu enggak apa-apa ya?
7: Boleh. Kalau balsem itu termasuk treatment luar, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mau pakai balsem, mau pakai koyo, enggak ada masalah.
6: Itu sifatnya bisa apa?
7: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
6: Tidak mengembalikan.
7: Tidak untuk meregenerasi, tidak untuk memperbaiki, enggak.
6: Oh, gitu.
7: Beda. Kalau ya, untuk meregenerasi nanti saya bongkar di sini, di sini nanti tekniknya untuk meningkatkan atau memperbaiki.
5: Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, tersebutlah seorang tokoh Quraisy yang memiliki penentangan sangat kuat terhadap Islam. Dia dikenal dengan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Berasal dari suku Makhzum, dan suku Makhzum termasuk salah satu di antara suku yang sangat terhormat di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Jahal sebelumnya disebut oleh masyarakat Quraisy dengan gelar Abul Hakam, Bapak Bijaksana. Namun ketika ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal, membunuh seorang wanita yang sangat lemah, Sumayyah bintu Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir, dibunuh dengan cara ditusuk dari mulai kemaluannya sampai ke atas naik ke kepalanya. Maka sejak peristiwa itu Nabi SAW menyebutnya dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Dan para sahabat lebih menyebut dia dengan Abu Jahal. Ada apa dengan Abu Jahal? Amr bin Hisham, Abu Jahal, termasuk salah satu di antara orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aizzal Islama bi ahadi umaray. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Dan yang beliau maksudkan adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham. Karena dua manusia ini memiliki posisi di samping fisiknya yang kuat, kecerdasannya yang diakui oleh masyarakat, punya status sosial, demikian pula mereka adalah orang yang punya kekayaan. sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat ketika mereka masuk Islam sangat besar. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar salah satu di antara dua ini masuk Islam. Allah memberikan hidayah kepada Umar, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada Amr bin Hisham. Dan kesombongan Amr bin Hisham, Abu Jahal, sampai membuat dia digelari dengan Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi penyebab Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Bani Makhzum secara umum, mereka banyak tidak mau menerima Islam? Kita telah sebutkan bahwasanya Bani Makhzum termasuk salah satu di antara bani yang mulia di kalangan keturunan Bani Kinanah. Keturunan Bani Kinanah ada banyak, di antaranya adalah Bani Makhzum, demikian pula Bani Hashim. Dan terjadilah persaingan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, karena dua-duanya termasuk di antara dua bani yang mulia. Sampai akhirnya ketika di kalangan Bani Hashim ada yang menjadi nabi, maka Bani Makhzum sudah tidak lagi punya peluang untuk bisa mengungguli Bani Hashim. Diceritakan bahwa sebelum terjadi Perang Badar, Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi mendatangi Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kemudian ketika mereka sedang berduaan, Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, "Atara Muhammadan yakdzib?" Menurut kamu Muhammad itu pendusta atau bukan? Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan, "Ma kadziba qat wa kunna nusammihi al-amin." Tidak ada satupun catatan kami dalam sejarah Muhammad dia berdusta. Kami enggak punya catatan sejarah kalau Muhammad berdusta. Bahkan kami menyebut dia sebagai Al-Amin. Sehingga gelar Al-Amin dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau jadi nabi. Masyarakat Quraisy telah mengenal beliau dengan Al-Amin. Kemudian Abu Jahal menyebutkan latar belakang kenapa dia tidak mau beriman, demikian pula Bani Makhzum yang lain. Dan di antara Bani Makhzum yang lain yang memiliki penolakan yang sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Amr bin Hisham Ibnul Mughirah adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, pamannya Abu Jahal, yang disebutkan oleh Allah taala di surat Al-Muddatsir, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa mahattu lahu tamhida." Yang dimaksud di sini adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Mughairah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Terlaknat dia. Kenapa dia berusaha untuk menyudutkan Islam, membuat konspirasi untuk menyudutkan Islam. Insyaallah akan kita bahas tentang sosok Al-Walid Ibnul Mughairah ini. Kembali kepada Amr bin Hisham. Abu Jahal atau Amr bin Hisham, dia tidak masuk Islam dan dia menjelaskan apa sebabnya. Setelah dia menyampaikan bahwa kami dulu menyebut Muhammad sebagai Al-Amin, walakin idza kana fi bani Hashim as-siqayah war-rifadah wal-mushawwarah thumma takunu fihi an-nubuwah. Tapi kalau di tengah bani Hashim mereka itu punya hak siqayah yang mengatur distribusi air di daerah Mekah. Kemudian mereka juga yang mengatur penerimaan tamu di daerah Mekah, yang menentukan forum musyawarah. Lalu ada kenabian di tengah Bani Hashim, fa ayyu syai'in li Bani Makhzum. Terus Bani Makhzum punya jatah apa? Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Karena keirian seperti ini, hasad dengki yang dimiliki oleh Bani Makhzum terhadap Bani Hashim, sehingga saat Nabi itu berasal dari Bani Hashim, hasad itu terbit, dominan, mendominasi mereka. Maka pertentangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim yang masuk Islam sangat kuat. Dua bani ini bersaing. Subhanallah. Itulah pengaruh hasad yang muncul pada diri seorang hamba, sehingga menyebabkan dia tidak mau masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan salah satu di antara penyebab orang Yahudi tidak mau masuk Islam karena hasad. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali di antara ahli kitab yang mereka menghendaki agar kalian balik jadi kafir disebabkan karena hasad yang terbit dari batin mereka. Maka terkadang salah satu di antara tabir hidayah yang paling besar adalah hasad. Kebenaran diakui di hadapan matanya, diakui di hadapannya, dan dia enggak punya alasan untuk menolaknya. Namun dia tolak karena hasad. Cari-cari alasan bagaimana agar kajian ini dibubarkan, enggak jadi ada kajian sebab jumlah jamaahnya lebih banyak dibandingkan kajian kelompoknya. Bisa jadi karena hasad orang terhalangi dari kebenaran. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi semacam ini jamaah. Memohon kepada Allah hidayah, jangan sampai disebabkan karena hasad kita jadi menentang kebenaran padahal kebenaran itu ada di hadapan kita dan kita tidak punya alasan untuk menolaknya selain hanya klaim tanpa bukti. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqomah. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab.
9: Gini Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah keutamaan pahala dari suatu amal ibadah yang kita kerjakan. Seperti contohnya barang siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan bulan Syawal, itu kan mendapat keutamaan seperti berpuasa selama setahun Ustaz. Nah yang mau saya tanyakan, itu mendapatkan keutamaan itu Ustaz, apakah perumpamaan pahalanya saja atau memang benar-benar dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun itu Ustaz? Atau contohnya gini Ustaz, saya bingung mengutarakannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali itu sama seperti memerdekakan 10 budak. Sementara memerdekakan satu budak saja kita kan mendapatkan keutamaan seperti dibebaskan
3: seluruh
9: anggota dari azab. Saya mau saya tanyakan, ini hanya perumpamaan kelebihan pahala atau benar-benar sempurna seperti apa yang dikerjakan itu Ustaz?
3: Baik.
9: Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz.
3: Baik, mengenai keutamaan amal ibadah tertentu yang diserupakan pahalanya dengan amal ibadah yang lain, apakah keutamaan itu sama seperti mengerjakan amal yang diserupakan atau sifatnya hanya keutamaan dari sisi pahala? Yang benar adalah keutamaan dari sisi pahala dan bukan telah melaksanakan amal ibadah tersebut. Maksud saya seperti ini. Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran? Orangnya mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau kasih penjelasan kenapa kok pahalanya sebesar itu. Dalam arti, jika kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat, apakah cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Yang itu berarti senilai membaca satu Al-Quran. Karena satu surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Jawabannya, kita tidak dianggap membaca surat Al-Kahfi. Betul, Anda sudah mendapatkan pahala seperti membaca satu Quran, tapi Anda belum membaca surat Al-Kahfi. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Allah kasih dia cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya,
8: dia harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sementara, ya, sementara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, dan dia tidak disebut telah membaca seluruh Al-Quran yang di dalamnya ada surat Al-Kahfi. Contoh yang lain, ada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, selesai zikir dia, atau zikir sampai terbit matahari, selesai itu dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Lalu apakah jika ada orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, fisiknya sehat, dia telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji dan umroh disebabkan karena tiap pagi dia melakukan aktivitas seperti ini? Jawabannya belum. Betul, Anda telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, namun Anda belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga bedakan antara pahala dengan amal. Yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Anda mendapatkan pahala seperti puasa setahun, tapi Anda tidak dianggap telah berpuasa selama setahun. Karena puasa selama setahun, shaumud dahr, hukumnya haram. Disebabkan orang itu akan nabrak beberapa hari larangan puasa seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tashrik. Ada 5 hari yang dilarang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana kasiyamid dahri," dia seperti puasa setahun. Tapi dia tidak dianggap telah mempraktikkan puasa setahun. Sehingga yang disamakan adalah pahalanya dan bukan amalnya. Wallahu ta'ala alam.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
11: Mutiara doa sehari-hari.
12: Doa setelah jenazah dimakamkan.
13: Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu.
12: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3/315 dan Al-Hakim disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi nomor 1/370.
14: Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga imam yang pelan suaranya atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam. Sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab keutamaan silaturahim. Ada dua hadis yang terakhir di bab ini, 54 dan 55, kita jadikan satu dalam satu pertemuan ini karena mirip antara dua hadis ini. An Abil Ambas qal, dari seorang yang bernama Abul Ambas, beliau berkata, dakhaltu ala Abdillah ibn Amrin fil wahti, ya'ni ardhan lahu bit Ta'if. Pada suatu hari Abul Ambas ini masuk ke kebunnya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr punya kebun yang rindang, yang luas, ada di sebuah kota namanya kota Taif. Kota Taif ini terletak tidak jauh dari kota Mekah, dan dia berada di dataran yang tinggi, sehingga udaranya lebih sejuk dibandingkan kota Mekah. Kalau Mekah itu konsisten panas, kalau Taif konsisten sejuk. Itu karakter wilayah Taif kalau dibandingkan dengan Mekah. Makanya para ulama biasanya kalau di musim panas mereka pada beristirahat di Taif. Ya, di Taif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal. Dia berkata, yaitu Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyilangkan jari-jarinya. Pernah menyilangkan jari-jarinya sambil berkata. Sambil berkata, "Ar-rahimu syajnatun minar rahman." Rahim itu adalah salah satu dari efek kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki banyak potret dan bentuk kasih sayang di muka bumi. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah menciptakan rahim. Hubungan apa? Kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa itu bentuk kasih sayang Allah? Karena manusia gak bisa hidup sendirian. Ya. Manusia itu makhluk sosial. Ya. Karena manusia makhluk sosial, maka dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang lain yang paling dekat dengan manusia adalah siapa? Kerabat. Makanya apa-apa biasanya manusia kalau ada masalah, pertama kali ngomong sama keluarga terdekatnya, istri, suami, orang tua, pakde, ponakan, pakle, kakak, adik, itu semuanya. Ya. Jadi Allah menciptakan adanya rahim, hubungan kekerabatan antara satu orang dengan orang lainnya, inilah salah satu efek dari kasih sayang yang Allah curahkan di muka bumi ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim maka akan disambung oleh Allah. Barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas kemarin. Siapapun yang mau menyambung silaturahim maka dia akan disambung oleh Allah rahmatnya, akan disambung oleh Allah umurnya, akan disambung oleh Allah rizkinya, akan disambung oleh Allah hidayahnya. Sebaliknya, barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah dari rahmatnya, dari hidayahnya, dari umur yang diberikan olehnya, dari rezeki yang akan Allah berikan kepadanya. Kemudian yang baru apa di sini, laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim di hari kiamat akan punya lisan. Punya apa? Lisan. Lisan itu untuk apa? untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Rahim akan lapor kepada Allah SWT. Akan mengeluhkan kepada Allah tentang perilaku orang-orang yang memutus silaturahim. Akan melaporkan, berkeluh kesah di hadapan Allah SWT. Kenapa ini kasih sayang yang engkau berikan kepada manusia malah disia-siakan sama mereka? Sudah dikasih kerabat nih sama Allah SWT, kok malah dia putus? Ya tapi kan dia putus duluan. Kan sudah kita bahas kemarin. Kita itu bersilaturahim bukan untuk semata-mata karena dia nyambung sama kita terus kita sambung. Yang namanya nyambung itulah memutus sesuatu yang sudah menyambung sesuatu yang putus, kira-kira demikian. Ada tali ini putus, terus diapain? Disambung. Itulah silaturahim yang sejati. Akan ada datang hadisnya bahwa silaturahim sejati adalah menyambung sesuatu yang putus, bukan sekedar menyambung sesuatu yang sudah tersambung, bukan. Silaturahim sejati adalah ketika kita mau untuk menyambung orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita enggak mau diadukan, dilaporkan oleh rahim nanti di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Repot nanti di hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, kita enggak bisa perbaiki lagi. Kalau sudah datang hari kiamat, kita sudah tidak bisa nyambung lagi. Karena waktu memperbaiki sudah habis. Yang ada adalah tinggal pembalasan. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang menyambung silaturahim akan dibalas dengan pahala. Yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan dosa, azab. Yang memutus silaturahim akan dibalas dengan azab dan dosa dari Allah SWT. Maka berhati-hatilah. Hadis yang ke-55 mirip. Ya, ar-rahimu syajnatun minallah. Rahim itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa menyambung silaturahim, maka akan disambung oleh Allah. Barang siapa memutus silaturahim, maka akan diputus oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita membahas dua hadis sekaligus, 54 dan 55. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke bab baru insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur kepada Allah termasuk kunci kebahagiaan di dalam diri kita. Saya jamin 1000% kita enggak mungkin bisa menjadi orang yang bahagia jikalau kita enggak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang paling mendasar, salah satu hal yang membuat kita paling enggak bisa bersyukur adalah saat kita terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Orang Jawa bilang urip iku sawang sinawang. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih. Yeah. Orang itu hanyalah saling memandang satu sama lain. Orang yang berangkat pengajian naik sepeda, dia berkata di dalam dirinya, enak banget ya yang bisa berangkat ke pengajian naik motor. Orang yang berangkat naik motor lihat saudaranya berangkat naik mobil lawas kijang kotak misalnya, dia bergumam di dalam dirinya, enak banget ya berangkat pengajian naik mobil, walaupun mobil tua nggak apa-apa, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kemudian orang yang naik mobil tua tadi lihat temennya berangkat pakai mobil yang tahunnya muda, ada AC-nya, fasilitas komplit. Kemudian orang yang pakai mobil tua mengatakan, enak banget ya saudara kita ini berangkat pengajian pakai mobil keluaran terbaru. Padahal orang yang berangkat naik mobil, ketika lihat orang yang naik sepeda, mikirnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Enak banget ya berangkat pengajian naik sepeda. Ketoke ayem banget. Kemarin pas zaman pandemi orang pada pit-pitan. Zaman pandemi kemarin kan kita enggak boleh pet-petan. Bolehnya pit-pitan sama pot-potan. Bapak-bapaknya pit-pitan, ibu-ibunya pot-potan. Mboten pareng empet-empetan. Nah, pas zaman pandemi kemarin orang pada pit-pitan. Sehingga pas zaman pandemi kemarin saya masih ingat betul, harga sepeda itu melambung tinggi. Itulah manusia. Manusia enggak pernah puas. Manusia akan senantiasa mengukur kebahagiaannya dengan apa yang dilihat pada diri orang lain. Urip iku sawang sinawang. Kita enggak akan pernah bahagia jikalau standar kebahagiaan diri kita adalah orang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di waktu pagi yang berbahagia ini, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, di antara doa yang disunahkan untuk kita baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, pertama kali kita bangun kita disunahkan membaca alhamdulillah, bukan yang lain. Kita bersyukur dulu sama Allah. Kita bersyukur pada hari itu kita diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah pada hari itu diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah pada hari itu diberikan kesempatan kedua untuk menambah amal soleh kita. Karena kita sering bangun tidur, dari masjid terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita bersyukur kita bukan termasuk orang yang disebut namanya pada pagi hari itu. Kita bersyukur dulu pada hari itu diberikan kesempatan. Jadi saat kita di pagi hari membuka mata kita, pertama kali di dalam Islam dianjurkan untuk bersyukur. Kita awali diri kita di pagi hari dengan bersyukur. Kita tutup hari itu juga dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pagi hari itu waktunya bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk disyukuri. Jikalau kita bisa bersyukur,
saya jamin 1000% hari itu kita bisa menikmati hidup. Tapi jikalau hari itu kita enggak bisa bersyukur, sebanyak apapun harta yang kita punya, kita enggak mungkin bisa bahagia.

0: Mutiara Nasihat.
1: Gimana itu cerita seseorang? Ya, orang miskin datang ke gurunya, dikisahkan dalam satu kitab. Ya, mungkin sebagian kita tahu kisahnya. Datang dalam Abu Sayyad, datang ke gurunya, tanya, "Ana susah, Ustaz." Cerita sama gurunya atas kesulitan yang dia alami. Ya. Anak sama istri di rumah nangis, tidak ada uang mau kasih nafkah. Alhamdulillah mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tidak sampai ke titik anak sama istri nangis tidak bisa makan. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sampai seperti itu? Kalau ada angkat tangan. Nanti anak suruh jamaah kirimin makanan di sini. Insya Allah rebutan mau kirim makanan. Tidak ada jamaah. Ini anak istrinya sampai nangis-nangis. Bukan cuma anaknya yang nangis. Istrinya ikut nangis dari saking dahsyatnya dia punya kemiskinan. Dia datang ke gurunya, "Ustaz, anak begini, begini, begini," cerita. Kata gurunya, "Ya ikut. Kata, kasih anak waktu, anak mau berdoa, anak mau sholat, dua rakaat dan lain sebagainya." Ya akhirnya, "Ayo ikut." Dibawa ke laut, karena dia adalah nelayan. "Ayo, lempar jaringnya." Bismillah, lempar jaringnya. Subhanallah, dapat ikan. Lumayan, dapat ikan. "Ya sudah," kata gurunya, "jual ikannya." Dijual sama dia di pasar, dapat uang. Uangnya dia beliin roti. Kenapa? Anak istrinya lapar. Dibeliin roti uangnya. Satunya roti, ya ada madunya, katanya satunya roti isi keju. Kayak roti gandum itu dibawa. Di tengah jalan, ketemu anak-anak orang miskin, anaknya nangis teriak-teriak. "Ya Allah, kesian dia." Dia tawarin ke gurunya, "Fadol, buat antum satu." Kata gurunya, "Enggak, itu punya kamu, ambil. Mungkin kalau ana niatnya itu tadi buat ana, mungkin enggak dapat kamu ikan. Tapi itu rezekimu, Allah kasih, ambil, bawa. Enggak masalah," kata guru. Di tengah jalan ketemu orang miskin. Dia enggak tega lihat anaknya ini teriak-teriak. Akhirnya dikasih sama dia rotinya, "Ini makan." Habis jamaah. Roti itu dua tadi, habis. Dia sekarang mikir, nih anak mau pulang, dimarahin sama istri. Sama kayak kita, kalau pulang gak bawa apa-apa, mungkin ada masalah sama istri ya. "Bang, gak ada." Berubah mukanya langsung. Sama, ini sekarang anak mau ngomong apa sama istri. Saat roti itu dikasih, seneng orang miskin ini, senyum, anaknya ketawa bahagia ngelihat dapat makanan. Padahal yang ngasih ini orang miskin, sama orang butuh juga. Subhanallah, tidak langsung pulang orang ini pikir kalau pulang anak tidak dapat apa-apa. Mikir ya, asal anak ke pasar, barangkali ada kerjaan atau apa, anak bisa dapat rezeki berangkat ke pasar. Subhanallah jemaah, sampai di pasar ada orang teriak-teriak cari dia. "Man yadulluni ala Abi Sayyad?" Siapa yang bisa ngasih tahu anak mana yang namanya Abu Sayyad? "Oh, itu ditunjuk semua orang. Itu orangnya itu, datang katanya. Ada itu. Jadi anak, iya. Kenapa?" "Ana punya utang sama bapakmu dulu. Bapaknya sudah meninggal. Dia ahli warisnya. Orang kalau punya utang sama orang, orangnya sudah mati, kasih ke siapa? Ahli warisnya. Karena itu hak harta buat ahli warisnya." Katanya, "Bapak ini ana Abu Sayyad. Ana punya utang sama bapakmu. 3.000 dinar atau 30.000 dirham. Bisa beli kambing 3.000. Banyak enggak mah kambing 3.000? "Banyak. Beliau paham. Bisa beli 3.000 kambing. Ini dari miskin nol, mungkin min dia. Dalam satu waktu dia ikhlas itu sedekahkan barang dia lillahi ta'ala, kesian sama orang. Di hari yang sama dapat uang bisa beli kambing 3.000, antum bisa bayangin enggak? Enggak bingung antum? Loh, ini mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya sudah terlalu banyak ini. Bingung mau dibuat apa uangnya. Subhanallah, dari hari itu orang ini jadi orang kaya. Dia merasakan bahwasanya sedekah ini luar biasa dampaknya buat harta seseorang. Akhirnya keasikan sedekah. Lihat. Sedekah itu jadi kesenangan dia. Hawa nafsu, karena pengen sedekah. Sedekah 1.000 dirham, sekali sedekah 1.000, 1.000. Banyak uangnya dia puter, jadi tambah banyak lagi uangnya. Jadi orang kaya akhirnya dia ini. Subhanallah, suatu waktu dia ini ditakdirkan ya, bermimpi, ditakdirkan mimpinya dia itu hari kiamat, mimpi dia. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ditimbang amalannya. Mimpi orang ini lagi tidur. Kiamat, hancur semua. Digiring orang ke padang mahsyar, dipanggil, "Abu Sayyad, sini maju." Timbang amalannya. Dosanya taruh. Dosa-dosanya ditaruh jamaah. Itu timbangan berat jamaah dosanya. Ya Allah, kata dia. Loh ya Allah, kata dia. Ana punya sedekah-sedekah banyak. 1.000 dirham, berapa-berapa. Coba masukin. Tolong dimasukkan sedekah-sedekah ana. Ana bukan tidak punya amalan, ana punya amal soleh. Ditaruh jamaah. Tidak bergerak jamaah timbangannya. Ya Allah. Amal solehnya tidak ikhlas. Amal solehnya tidak didasari sama ilmu. Tidak didasari atas cinta kepada Allah. Takut sama Allah. Berharap sama Allah. Amal solehnya tidak didasari ya, dengan keikhlasan yang dibutuhkan bagi setiap amalan seseorang. Tidak bergerak aja mas. Ribuan dirham ditaruh. Tidak bergerak. Bingung dia. Ya Allah, masuk neraka nah ini kata dia. Masuk neraka nah, habis. Katanya Allah, masih ada lagi. Dia lupa aja, Pak. Dia pernah ngasih 2 roti itu ke orang. Kita di sini ingat, dia lupa. Biasanya orang kalau ikhlas beramal jamaah, lupa dia. Tapi kalau enggak ikhlas, ada di kepalanya terus. Ana sudah gini. Biasanya begitu. Sama nih kasusnya. Amalan yang kita ikhlas kerjakan lillahi ta'ala, digerakkan sama ikhlas, lupa kita. Sama ceritanya, orang ini lupa. Katanya di mimpi itu, jangan khawatir, kamu masih punya amalan. Apa? 2 roti itu. Dimasukkan rotinya jemaah. Tekrek. 2 roti, tidak seberapa harganya. Goyang jemaah. Sama itu timbangan langsung. Kita lihat 2 roti lawan ribuan dirham. Tidak berarti itu ribuan dirham rotinya yang berat. Sama sekarang. Aduh, masih kurang ini. Kalau sama masih kurang, ini harus kebaikannya yang condong. Masih ada kamu punya satu lagi. Apa itu? Senyumannya anak yang kau kasih itu. Salah satu amal soleh sururun tudkhiluhu. Salah satu amal soleh itu kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang senang, itu amal soleh. Jangan anggap sepele sama kita. Masih ada lagi katanya. Senyumannya anak itu yang sama kamu dikasih, yang tadi nangis-nangis, saat kamu kasih roti dia ketawa, itu ada timbangannya itu. Itu ada nilainya. Dimasukin lagi, truk. Amalan solehnya lebih berat jamaah. Modal roti sama senyuman orang. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini, kisah-kisah seperti ini, mungkin kita dapatkan di kajian-kajian di masjid. Tidak ada di TV yang temu orang berbicara masalah ini, tidak ada jamaah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Tanya jawab
2: kepada Ustadz Iqbal Gunawan. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana kiatnya ya Ustadz agar bertakwa kepada Allah? Ikut kajian juga tapi masih maksiat, nonton drama Korea, lagu, jalan juga. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya sudah senang tadi, gak ada pertanyaan kan. Karena hampir semua kajian rutin saya tidak ada tanya jawab. Dan sudah siap-siap, kalau pertanyaannya berat, saya akan mengatakan tidak tahu. La adri, man qala la adri faqad afta. Siapa yang mengatakan tidak tahu, berarti dia sudah berfatwa. Tapi alhamdulillah ini pertanyaannya hanya motivasi atau minta nasihat. Rajin kajian tapi maksiat jalan terus. Jangankan, ini kita baru pulang dari daurah di Solo tentang penjelasan metodologi Ahlus Sunnah dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jangankan murid, ya, ustadz saja, ya, da'i saja, kalau kajian jalan, maksiat jalan, maka tidak boleh dia tinggalkan kajian. Karena dia tidak boleh menggabung antara dua keburukan, enggak dakwah, maksiat juga jalan. Karena justru dengan kajian itulah maksiat sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Jadi jangan, ya, itu godaan setan. Setan yang menggoda kamu rajin kajian, pakai cadar, ya, tapi juga maksiat. Jangankan murid, ustadz saja, ya, kalau tiap hari ceramah, tiap hari maksiat, maka dia harus tetap ceramah. Peminum khamr, dia minum khamr, samping minum khamr, dia tetap wajib untuk ingkarul munkar. Apalagi, ya, seperti yang ditanyakan tadi, dia justru harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meninggalkan maksiat. Dan jangan menggabung dua keburukan, ya, tidak kajian, maksiat tambah rajin. Wallahu a'lam.
2: Barakallahu fi.
4: Hukum menjual mushaf Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya firman Allah yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila atau harga yang sedikit atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan dari Harun bin Yazid bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah thamanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, as-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna jangan kalian menjual adalah jangan menukar atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Qur'an. Tidak ada orang yang menjual Al-Qur'an dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Qur'an. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar boleh menjual mushaf Al-Qur'an berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Qur'an. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Qur'an kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Hebri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu saya sedang sakit paru-paru. Setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
2: Maksudnya bunyi mendidih blutuk-blutuk mungkin ya, ya.
1: Mendidih dan bergetar gitu.
2: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian di paru-parunya coba itu
1: blutuk-blutuk benar.
2: Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyinya buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding apa ya bahasnya, ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya, kalau nggak sesak hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air apa, air mendidih, boleh pakai serai sama sirih direbus, udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya, dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok gak kuat, buka sedikit, hidup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan itu, penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus, hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar, itu hal termudah yang bisa kita lakukan. Sabar, kedua paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hamba yang sabar itu pasti dengan surga kan gitu ya. Karena ada surga tersendiri untuk orang-orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
1: Kalau digurah bib?
2: Nggak bisa. Bahaya malah. Nggak bisa nafas itu nanti kalau digurah.
1: Yang sampai kalau nanti.
2: Iya. Tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir di diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Sebenarnya bukan cairan sambel sih, kita biasanya pakai menggunakan namanya akar Sri Gunggui Guno.
1: Itu tabib juga.
2: Iya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat.
1: Ini
2: iya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk ya, gitu.
1: Suaranya.
2: Ya, analogi seperti itu, nyatanya itu jadi pilek, jadi radang. Ya? Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, masya Allah nyiksa banget itu, batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi masih menguasai, walaupun ada beberapa orang yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini. Enggak apa-apa, aduh saya udah biasa gurana kok. Dan Allah pas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir. Kan bisa gagal nafas tuh. Ini bahaya di sana gitu. Makanya saya udah tinggalin teknik itu, tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak masih simpel lah, enggak perlu bahaya.
1: Kalau sakit ada yang disedot paru.
2: Ya betul. Dimasukin jarum. Betul, ya. Dimasukin jarum dan sampai sedot serut itu. Ya gitu. Tanpa bius soalnya. Ya semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang kemungkinan ada, takutnya kalau parasit atau jamur biasanya yang mengakibatkan lendir-lendir seperti tadi, dengan ciri lidahnya nanti putih berselaput.
1: Kalau ada parasitnya
2: atau bahasanya ke jamur ya, atau semacam ya jamur biasanya itu nanti menebal di mulutnya, lidahnya
1: lembab lembab ya?
2: Lembab. Lembab. Lembab. Dan tadi tipikal ibunya mungkin agak suka menyimpan kesedihan. Jadi itu harus dihijrahkan, harus dinasihati. Begitu. Iya, lebih bagus di Rukiah, boleh. Untuk Ibu Nurul tadi ya, semoga Allah angkat penyakit ibunya, ibunya dan Allah mudahkan ikhtiar-ikhtiar kesembuhannya. Ya, baik. Allah. Baik.
3: Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Untuk kesekian kalinya saya mohon maaf memakai aturan sebelumnya. Tayyib, alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau melihat dari tema yang disampaikan oleh Takmir kepada kami, kami diminta untuk menyampaikan tema kekayaan yang sebenarnya. Namun saya melihat mayoritas para jamaah di sini kekayaannya diragukan. Maka saya mohon izin ganti tema. Dibolehkan Pak Takmir? Baik. Jadi saya akan menyampaikan sebuah cerita, yang cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Kisah yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dinilai lemah oleh sebagian ulama, namun semoga kita bisa mengambil pelajaran terkait bagaimana arti penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ceritanya. Ceritanya cukup panjang. Pernah satu ketika Umar bersama banyak orang, tiba-tiba datang seseorang membawa anaknya yang wajahnya sangat mirip sekali dengan bapaknya. Maka Umar mengatakan, "Waihak hadditsni ma ra'aitu ghuraban bi ghurabin ashbaham bihada." Tolong ceritakan kepadaku, kok ada anak yang sangat mirip dengan bapaknya, itu ceritanya bagaimana? Dan orang Arab ketika menyebut orang yang mirip dengan bapaknya itu ibarat seperti gagak dengan gagak. Ma asbaha ghuraban bi ghurabin, betapa miripnya gagak ini dengan gagak itu. Sampai menungso disebut gagak karena saking miripnya. Kemudian orang ini mengatakan, "Amma wallahi ya Amirul Mukminin, ma waladathu ummuhu illa maita." Mohon maaf Amirul Mukminin, ada berita yang lebih sangar lagi. Apa itu? Ibunya melahirkan anak ini dalam posisi sudah meninggal dunia. Itu kalau zaman kita mungkin banyak orang yang percaya karena ada teknologi sesar. Dulu tidak ada seperti itu. Bagaimana ada orang yang bisa melahirkan dalam posisi sudah meninggal? Akhirnya fastawalahu Umar. Umar pun mempersilahkan orang ini untuk duduk dan menyampaikan ceritanya. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, "Harastu fi ghazatin wa ummuhu hamilun." Saya pernah mau keluar untuk berangkat jihad dalam posisi istri saya sedang hamil. Faqalat, lalu dia mengatakan bahwasanya, "Takhruju wa tad'uni ala hadzal hal hamilan." Apakah kau akan meninggalkan aku dalam posisi aku sedang hamil? Muthaqqalan, dan dia merasa berat ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian sang suami ini pun balik mendekat kepada istrinya dan beliau mengucapkan sebuah kalimat, "Astaudiullaha ma fi batnik." Aku titipkan kepada Allah apa yang ada dalam kandunganmu. "Astaudiullaha ma fi batnik." Aku titipkan kepada Allah apa yang berada dalam kandunganmu. Kemudian lelaki ini pun tetap melanjutkan perjalanan dan beliau melakukan jihad. Kemudian setelah itu beliau kembali pulang. Ketika sampai rumah, ternyata pintu rumahnya dalam posisi tertutup. Kemudian beliau tanya kepada orang di sekitarnya dan mereka mengatakan, sesungguhnya fulanah qad matat, istrimu telah meninggal dunia. Fadhabtu ila qabriha abki, aku pun langsung berangkat ke kuburannya dan saya menangis. Di malam harinya kita duduk bersama dengan satu keluarga, paman-pamannya, kemudian keponakan-keponakannya termasuk keluarga istrinya. Tiba-tiba terlihat ada asap yang keluar dari daerah makam, dari kuburan. Lalu beliau tanya, kok itu ada asap, ada apa? Kemudian mereka mengatakan, kayaknya itu asap di dekat kuburan istrimu. Fatafarraqu anni, mereka pun langsung berpencar menjauh dariku dan mereka bareng-bareng datang ke kuburan. Fa'ataitu uqarribuhum, kemudian saya pun datang ke kuburan. Ternyata betul asap itu keluar dari kuburan istrinya. Lalu beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ama wallahi in kanat lasawamah qawwamah afifah muslimah, demi Allah istriku itu enggak punya masalah. Beliau rajin puasa, rajin bangun malam, kemudian beliau adalah orang yang taat, seorang muslimah yang menjaga diri, afifah, menjaga kehormatan. Kenapa terjadi semacam ini? Akhirnya mereka bertekad untuk membongkar kuburannya. Kemudian mereka pun bongkar kuburan itu. Faidal qabru munfarijun wahiyya jalisah wahada yadubu hawlahu wanadani munadin minas sama. Tiba-tiba setelah dibongkar, posisi mayat tadi dalam posisi duduk dan ada bayi di dekatnya. Ada bayi di dekatnya. Terdengarlah suara dari langit, ayyuhal mustaudi, ayyuhal mustaudi rabbahu khudh wadi'atahu, khudh wadi'ataka, wahai orang yang menitipkan anaknya kepada Allah, silakan kau ambil titipannya. Masya Allah. Laustaudakta ummahu lawajattaha, andaikan kemarin kau juga titipkan ibunya kepada Allah, mungkin ibunya juga masih hidup. Subhanallah. Tayyib, kisah ini sebagian ulama menilainya dhaif, maka saya sampaikan sebagai disclaimer bahwasanya ada ulama yang menyatakan kisah ini dhaif. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan perawinya thiqah. Dan dalam periwayatan yang berasal dari para sahabat ada sisi kelonggaran, tidak sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu hasilnya luar biasa. Karena Allah memberikan jaminan. Wa may yatawakkal 'allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Ada banyak sekali masalah yang kita hadapi dan mungkin kita sendiri enggak bisa menyelesaikannya. Kalau semuanya harus kita selesaikan, harus kita pikirkan, capek tenaga ini. Kita akan mengeluarkan effort yang banyak, tenaga yang banyak untuk hanya memikirkan sesuatu yang enggak mungkin kita sendiri bisa menyelesaikan. Ada waktunya kita pasrahkan kepada Rabbul Izzah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengurusi seluruh urusan hambanya. Karena itulah kalau kita perhatikan dalam banyak hal, di titik-titik tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memasrahkan urusannya kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Ketika kita mau safar, pesan orang yang mau berangkat kepada orang yang ditinggal apa, Pak? Astaudiukallah allati la tadiu bihi wada'u. Aku titipkan kamu kepada Allah yang dimana Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi titipan baginya. Karena ketika kita safar, kita bisa apa? Kalaupun terjadi sesuatu di keluarga, kita enggak bisa apa-apa. Demikian pula ketika manusia punya rencana sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan apa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan apa kalau kita punya rencana? Salat istikharah. Karena kita tidak tahu ke depan ini mana yang lebih baik, antara mewujudkan rencana itu ataukah rencana itu gagal. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Karena itu kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada teman-teman mahasiswa.

Alhamdulillah, dengan istikharah itu kita seperti menyerahkan urusan kita kepada Allah 100%. Allah yang akan memberikan keputusan. Dan apapun hasil dari istikharah itu adalah yang terbaik bagi sejarah hidup kita. Makanya dalam istikharah kita pasrahkan kepada ilmu Allah. Kita mengucapkan sebuah doa. Ya Allah, kalau memang itu baik bagiku, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kalau engkau mengetahui bahwasanya urusan ini khairul li, adalah lebih baik bagiku dalam urusan fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik untuk urusan agamaku, hidupku, maupun hasil akhir dari kehidupanku, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, maka takdirkan dia untukku, mudahkan aku untuk mendapatkannya, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Sudah pernah praktek kayak gini? Belum ya? Baik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, dan kalau engkau mengetahui bahasanya urusan ini buruk bagiku, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya, waqdur liyal khaira, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita minta kepada Allah, dan takdirkanlah untukku ya Allah yang lebih baik daripada itu. Kemudian di bagian akhir kita berdoa, thumma ardini bi, kemudian jadikanlah aku orang yang bisa ridha menerima takdir itu. Sehingga ada dua tahapan dalam istikharah. Yang pertama adalah kita meminta pilihan kepada Allah. Kita kembalikan kepada ilmu Allah, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin bisa jadi saat Anda punya rencana, saya pingin A. Kita kan tidak tahu A itu ketika diwujudkan apakah terbaik untuk hidup Anda ataukah tidak, kita tidak tahu. Kalau kita memaksakan diri, kemudian Allah wujudkan, sementara kita belum tahu apakah itu akan menghasilkan yang baik ataukah yang buruk, bisa jadi ada peluang terjadinya yang buruk. Tapi ketika kita kembalikan kepada ilmu Allah, lalu ternyata A itu tidak diwujudkan, kita minta yang kedua, yaitu thumma ardini bihi, kita minta diganti dengan takdir yang lain, dan Allah jadikan hati ini ridho kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan kalau mahasiswa gak bisa sholat istikharah, itu sayang sekali. Anda harus sudah belajar sholat istikharah dari sejak semester 1. Bahkan seharusnya sebelum itu ya. Waktu Anda menentukan pilihan jurusan ketika mau kuliah, itu seharusnya istikharah dulu. Dan rutinkan semacam ini dalam setiap aktivitas yang menurut Anda penting bagi hidup Anda. Termasuk diantaranya tadi ya, milih tugas akhir, milih judul, milih dosen pembimbing. Kita kan gak tahu ya, nanti ini orangnya apakah ketika Anda skripsi masih bertahan hidup atau tidak, gak tahu kan? Nah, kalau dosennya meninggal kan ganti judul malah repot Pak ya. Maka Anda perlu istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bentuk tawakal yang semacam ini Allah akan berikan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara agar kehidupan sehari-hari seorang hamba selalu bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah? Jazakumullah khairan. Saudara Andika dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu, memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Demikian seharusnya seorang berpikir, karena memang Allah SWT menciptakan dia untuk beribadah kepada-Nya, maka adalah dia berpikir bagaimana kehidupan dia semuanya bernilai ibadah dan juga pahala di sisi Allah.

0: Punya wasilah dan cara yang paling utama adalah dengan seseorang memperbaiki niat, memperbaiki niat yang ada di dalam hatinya. Bagaimana supaya perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi bernilai ibadah dan juga pahala di sisi Allah SWT dari niat. Misalnya seseorang dia makan dan juga minum, tidur misalnya, ini adalah perkara-perkara yang mubah. Tapi kalau kita bisa mengatur niat kita, maka bisa menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita niatkan dalam makan dan juga minum kita adalah ingin kuat di dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu saja, melampiaskan hawa nafsunya saja, tidak. Dia makan tujuannya adalah supaya anak nanti kuat untuk berdakwah. Makan supaya nanti kuat untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka perkara yang mubah pada asalnya bisa bernilai pahala dan juga ibadah di sisi Allah. Antum bekerja misalnya, mencari uang untuk keluarga, tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, menjalankan kewajiban sebagai seorang bapak rumah tangga, memberi nafkah untuk istri dan juga anaknya, atau ingin menyekolahkan anaknya misalnya di pesantren supaya bisa menuntut ilmu, atau tujuannya adalah ingin berinfak di jalan Allah, maka seseorang duduk di pinggir jalan ya jualan sesuatu, kalau memang niatnya itu adalah dia akan mendapatkan pahala. Nabi SAW mengatakan innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan adalah dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau memang niat kita adalah demikian, maka perkara yang mubah bisa menjadi ibadah. Demikian pula seseorang hendaknya terus mempelajari agama Allah supaya apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan ini bisa ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Memang tadi disebutkan sesuatu yang mubah bisa menjadi ibadah dengan niat, tapi jangan sampai kita melalaikan yang memang itu adalah ibadah. Asalnya memang dia adalah ibadah, kita harus perhatikan bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah, diterima oleh Allah. Terus mempelajari agama Allah supaya keikhlasan kita terus terbentuk dan terjaga, demikian pula mutaba'ah kita, ikutnya kita terhadap sunnah Nabi SAW semakin baik. Tidak lupa juga di antara kiatnya adalah berdoa. Seseorang meminta keberkahan kepada Allah SWT di dalam kehidupannya, di dalam umurnya, di dalam usianya, berkah sehingga waktu yang sebentar yang Allah SWT berikan ini sebagian besarnya atau bahkan semuanya bisa menjadi ibadah dan tambahan amalan bagi seseorang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Kata masjid diambil dari kata sajada, yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid dan mereka tidak mengatakan marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dimanapun di muka bumi ini. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf, seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musola kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid. Sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia Khalifah kaum muslimin yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
4: beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza.
3: Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah.
4: Jadi Khattab ya nikah dengan Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah.
3: Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab,
4: ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah.
3: Umar gelarnya adalah Al-Faruq,
4: artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar.
3: Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab, yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam, ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar di antaranya, ya, Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil-dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak, ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang al-ashra al-mubasyyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan masuk surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah ja'ala al-haq 'ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contoh, contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, tidaklah syaitan melihat engkau menempuh satu jalan, illa salaka fajjan ghayra fajjik," kecuali syaitan akan cari jalan yang lain. Syaitan akan cari, kenapa? Syaitan takut sama Umar. Ini luar biasa, ya, menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Umar adalah khalifah, bukan raja. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya, Umar pernah berkata, "Saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar." Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, "Adapun khalifah, dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian." Ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan satu ember atau dua ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita, wallahu yaghfirullahu," kata Nabi, "semoga Allah mengampuni." Jadi kita ternyata memang benar, khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air, mengambil air, mengambil air terus, sampai orang-orang puas memberi minum kepada unta-untanya, sampai unta-untanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan Asyikh Badr, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Regenerasi. Kata para ulama, tujuannya regenerasi. agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Dan demikian juga Umar menjalankan metode persamaan, bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat, karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya, sehingga Umar merasa diri berkhidmat untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan, baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Jadi sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar, sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau, wahai Ibn al-As. Kenapa engkau berani kepada aku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu, wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia, tidak ada pilih kasih. Allah, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah, kata Umar, ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibn Abbas, di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl, dan ini surat panjang-panjang, ya. Rakaat pertama, Umar sengaja baca surat yang panjang, karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira, dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari sholat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu, beliau baru bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata, ya. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan tiga tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat, tentunya tidaklah dia melewati orang kecuali dia tikam kanan kiri. Itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang selain Umar. 7 orang meninggal di antaranya. Ketika ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir sholat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar suruh dia jadi imam. Dan mereka lanjutkan sholat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari sholat, ya, karena masih gelap, ya, ketika itu, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW, ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Ini berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya, ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut, tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diem kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan di saat-saat dia akan meninggal dunia. Jadi dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya, utang-utang saya berapa saja? Lunasi, ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia, ya, ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya, Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa, meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga. Dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut. Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
5: Jawab. Untuk Ustaz Abdullah Rai, bismillah, bagaimana kiat-kiat terhindar dari penyakit ain?
6: Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana kiat-kiat supaya tidak tertimpa ain gitu ya Ustaz.
5: Betul Ustaz.
6: Al-ainu haq. Al-ain adalah sesuatu yang hak, bisa menimpa siapa saja. Bagi seorang muslim dan juga muslimah, hendaklah dia mengambil sebab supaya terjaga dari ain tersebut. Tentunya di antaranya yang pertama adalah menjaga azkar, zikir-zikir yang disyariatkan, terutama zikir pagi dan juga petang. Kemudian juga zikir setelah sholat 5 waktu. Kemudian di antaranya adalah jangan sampai seseorang bermudah-mudahan mengabarkan atau menampakkan kepada orang lain sesuatu yang bisa menjadi sebab datangnya musibah tersebut. Contoh misalnya dia membawa atau menunjukkan kepada orang lain kebagusan suara yang dimiliki oleh putranya, atau berlebihan dalam memberikan pakaian kepada anaknya sehingga bisa menjadi sebab orang lain terkagum-kagum, dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui adab ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Oleh karena itu seorang muslim berusaha untuk menghindar. Dan dahulu Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau berkata kepada putra-putranya ketika memasuki kota dan mereka adalah para pemuda, maka beliau berusaha untuk bagaimana putra-putranya ini tidak terkena ain, yaitu dengan cara memasuki kota tersebut dalam pintu atau dari pintu yang berbeda-beda, ya, jangan sampai terlihat bergerombol sehingga menakjubkan sebagian orang dan bisa mereka terkena ain dengan sebab tersebut, sehingga beliau pun menyuruh mereka untuk memasuki kota tersebut dari pintu yang berbeda. Nah, ini mungkin diantara kiat-kiat dan juga sebab supaya seseorang terhindar dari ain, dan tentunya diantara kiatnya adalah berdoa minta kepada Allah Azza wa Jal dilindungi dari penyakit ain atau dari hasadnya orang-orang yang hasad. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Barakallahu fikum.
1: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughitha, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain mazhab Maliki, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amal yang mengalir adalah wakaf. Wakaf Utsman bin Affan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sudah 1400 sekian tahun masih mengalir sampai hari ini. Mari kita support wakaf tanah seluas 1610 meter persegi, harga per meternya 4 juta rupiah. Lokasinya bersebelahan dengan Masjid Al-Munawwarah Witanah Harja Pamulang Tangerang Selatan. Insyaallah di atas lahan akan dibangun pusat pendidikan Madrasah Tadabur Al-Quran, kantor Tadabur Daily, Yayasan Tadabur Daily Indonesia. Jazakumullah khairan kepada semua yang ikut dalam amal saleh ini. Allahumma ya Allah, berikanlah berkah pada harta saudara-saudara kami. Rekening BNI Syariah transfer ke 85555666689 atas nama Yayasan Tadabur Daily. Kontak personnya 0813-1505-5225, Ustadz Ahmad Israfil Mardotillah. Jangan lupa akses www.tadaburdaily.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Judulnya Silaturahim Menambah Umur. Silaturahim Menambah Umur. Beliau di dalam bab ini membawakan dua hadis 56 dan 57 yang redaksinya mirip, sehingga kita akan bahas dua-duanya di hari ini. Hadis yang pertama adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Mirip, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keuntungan duniawi yang akan didapatkan oleh orang silaturahim. Selama ini ketika kita berbicara tentang ibadah, identik dengan keuntungan yang sifatnya ukhrawi, masuk surga, terhindar dari neraka, akan dimudahkan melewati sirat, akan bisa meminum air telaga Rasul SAW di padang mahsyar, akan dimudahkan hisabnya. Rata-rata balasan-balasan yang dijanjikan dari dalil adalah tentang keuntungan ukhrawi, sesuatu yang belum pernah kita lihat, karena kejadian hari kiamat itu adalah sesuatu hal yang gaib. Namun di dalam hadis ini ada beberapa ibadah, salah satunya silaturahim, yang disebutkan oleh Nabi SAW ada keuntungan duniawinya. Panjang umur itu kan keuntungan duniawi, rizki yang luas itu keuntungan duniawi. Kata para ulama, kenapa ada beberapa ibadah yang disebutkan keuntungan duniawinya? Karena ada sebagian orang tidak termotivasi hanya sekedar dijelaskan keuntungan ukhrawi. Ada sebagian tipe manusia tidak termotivasi, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu kalau hanya sekedar diiming-imingi sesuatu yang sifatnya ukhrawi, karena dia enggak ngelihat. Nah, untuk tipe-tipe manusia seperti ini, maka Rasulullah SAW memotivasi bahwa ibadah itu bukan hanya menguntungkan di akhirat, di dunia pun juga menguntungkan. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini akan semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Karena dia melihat, oh ternyata untungnya gak cuma di akhirat ya, di dunia juga kita dapat keuntungan. Secara khusus silaturahim disebutkan oleh Nabi SAW keuntungannya yang di dunia ada dua. Yang pertama adalah akan dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya. Ditunda kematian, bagaimana ditunda kematiannya? Lawang kematian kita itu semuanya sudah dicatat, ditentukan di dalam lauhul mahfud. Bukan hanya sebelum kita lahir, tapi juga sudah ditentukan sebelum ada langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi, umur kita ini sudah ditentukan mau mati kapan. Apa maksudnya diperpanjang umurnya? Kata para ulama kita, orang-orang itu ada yang direncanakan, dirancang kalau umurnya 60, kalau dia rajin silaturahim maka akan dikasih 60 tahun. Dirancang seperti itu. Kalau dia enggak mau silaturahim maka umurnya cuma 40 tahun. Jadi di catatan sana itu tercatat seperti itu. Di catatan sana tercatat seperti itu. Oh si A, kalau rajin silaturahim umurnya 60 tahun, kalau enggak rajin umurnya berapa tadi? 40 tahun. Nah sekarang tergantung kita. Kita pengen umurnya panjang atau tidak? Kalau misalnya kita pengen umurnya panjang, maka perbanyaklah silaturahim sehingga kita mendapatkan alternatif yang kedua, yang berapa tadi? Yang 60 tahun. Tapi kalau kita malas silaturahim, maka jangan salahkan, umurnya cuma berapa tadi? Cuma 40 tahun. Jadi di dalam lauhul mahfuz, di catatan itu tertulis demikian. Yeah. Tertulis demikian. Tapi siapa yang tahu akhirnya orang tersebut akan berumur 60 atau 40 tahun? Siapa yang tahu? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tertulis di situ ada dua alternatif. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Kemudian rizki juga demikian. Ya, seandainya orang ini tertulis di sana, oh seandainya orang ini rajin silaturahim maka rizkinya akan lancar. Kalau dia malas silaturahim maka rizkinya akan seret. Tertulis demikian. Tapi apakah bakalan lancar atau seret, yang tahu cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka supaya kita mendapatkan rezeki yang lancar, selain bekerja keras, selain bekerja keras, salah satu faktor yang akan membuat rezeki seorang lancar adalah silaturahim. Entah itu silaturahim dengan berbentuk kunjungan, entah itu silaturahim dengan bentuk harta, entah itu silaturahim walaupun hanya dengan raut muka yang baik kepada saudara-saudara kita. Kunjungan, datang, jangan cuma ketika Idul Fitri aja, maksud kunjungannya cuma setahun sekali silaturahim. Ya. Loh, berarti tiap hari ya, tergantung orangnya itu suka enggak dikunjungi. Ada sebagian orang mentong-mentong akan gula bae. Balik tekan. Ada sebagian orang enggak suka. Ya sudah, kalau dia enggak suka berarti kita kunjungi seminggu sekali kayak sebulan sekali, jangan cuma setahun sekali. Ya. Kalau jauh bagaimana? Ini ada sekarang ada alternatif. Apa? Medsos, ada WA, ada telepon. Telepon. Sekarang semakin dimudahkan, enggak kayak dulu. Kalau kita mau telepon dulu kemana? Wartel. Ngantrinya lama. Enggak boleh lebih dari jam 6. Kalau jam 6 ke atas mahal, harus habis subuh berangkat, bahkan sebelum subuh sudah berangkat supaya dapat harga yang murah. Sekarang masya Allah, gak perlu ke wartel, sambil tiduran aja kita bisa telepon di kamar kita. Masa kita lebih sering menghubungi teman-teman di WA daripada kita menghubungi keluarga kita sendiri? Ya, ini yang pertama dengan kunjungan. Yang kedua dengan harta. Jangan pernah berpikir ketika kita memberi saudara kita rizki, sebagian dari rizki kita, itu akan berkurang harta kita. Apalagi kalau silaturahim itu dengan orang tua kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika anak memberi orang tuanya, duitnya akan berkurang atau habis. Manaqasat sadaqatun minmal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, apalagi kepada orang tua sendiri. Ini adalah dengan harta. Kemudian kalau enggak bisa, dengan raut muka yang baik. Minimal ketemu dengan saudara kita dengan wajah yang cerah, ucapkan salam. Kalau dia cemberut gimana Ustaz? Kalau dia salam, dia enggak mau, kalau kita salam sama dia, dia enggak mau balas gimana Ustaz? Apa kemarin? Tetap senyum, tetap salam, walaupun saudara kita tidak mau senyum dan tidak mau menjawab salam kita. Karena kita senyum, karena kita salam, dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mendapatkan balasan senyum dari dia. Inilah yang bisa kita pelajari pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar memberitahu bagi yang belum tahu, insyaallah di hari Ahad di masjid kita ini akan diadakan salat Idul Adha, insyaallah khatib dan imam saya sendiri, insyaallah biidznillah azza wa jalla, hari Ahad jam 6:30 kita mulai. Ya, jam 6:30 kita mulai, maka kalau ada yang mau hadir, hadirlah sebelum jam 6:30. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami mengharapkan salat Id itu di lapangan bersama-sama, tapi karena keputusan dari pemerintah desa dikembalikan ke masjid masing-masing, ya kita adakan di masjid. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Seperti biasa, silakan gulung karpet yang kita duduki bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang ringan untuk bisa kita wujudkan, namun dampaknya besar, ganjarannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, usahanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku kelak akan disuruh, akan dipanggil, ya, pada hari kiamat. Ada tanda khusus bagi mereka. Ghurran muhajjalin. Mereka dalam keadaan bercahaya, wajah mereka bercahaya. Ya, kaki tangan mereka bercahaya. Kenapa? Karena bekas wudu mereka. Itulah yang mendatangkan cahaya di hari kiamat kelak. Dan itu adalah kemuliaan. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan meminum di telaga, minum-minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sebutkan, "Man syariba minha syarbatan aw syurbatan lam yadhma ba'daha abada." Siapa yang minum seteguk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya dia tidak akan merasakan kehausan, dan dia dipastikan akan bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang begitu hebat ini, wajah yang bercahaya, tangan dan kaki yang bercahaya, karena bekas wudu mereka ketika di dunia. Itulah sebabnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai-sampai mengatakan, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan atau membesarkan cahayanya kelak di hari kiamat, maka silakan dia lakukan. Caranya bagaimana? Dengan selalu menjaga wudu. Dengan selalu menjaga wudu. Ketika batal, dia berwudu lagi. Sekalipun dia tidak hendak sholat, namun dia berupaya menjaga kesucian dirinya dengan terus menjaga wudunya. Yang kedua, dengan menyempurnakan wudu tersebut. Menyempurnakan kewajiban ketika kita berwudu, menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Contoh misalkan, dia berupaya sebisa mungkin untuk membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali. Ini adalah kesempurnaan dalam berwudu. Dengan itu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Dengan itu seseorang akan mendapatkan cahaya yang semakin besar di akhirat kelak, dan itu adalah kemuliaan dan kebanggaan. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, inilah kita di kehidupan dunia. Lemah dan tidak memiliki apa-apa. Terlalu naif bila mana salah seorang di antara kita lalai, kemudian angkuh, tidak mengingat bahwa dirinya sesungguhnya tidak memiliki apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Begitu banyak ayat dan hadis mengingatkan kepada kita tentang keberadaan hakikat seorang manusia di kehidupan dunia ini yang tidak lain adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merenungi hal semacam ini membuat kita terjauh dari sikap sombong atau angkuh, sekaligus mendekatkan kita insya Allah dengan sikap tawadhu, rendah hati, untuk kemudian tunduk selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat ke-15. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai segenap manusia. Biasanya kita mendengar ayat-ayat diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka panggilan tersebut tertuju kepada khusus kaum mukminin dan atas nama iman mereka dipanggil. Ternyata ada pula beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu

memiliki popularitas dan pengaruh yang besar. Tetapi sesungguhnya kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sadar bahwa di kehidupan dunia ini kita hanya sesaat, sebentar saja. Andai pun kita kaya karena memiliki banyak harta, maka harta itu tidak akan mengabadikan kita hidup di dunia. Orang yang kaya sekalipun, sekelas Qarun misalnya, atau para raja, Fir'aun kah, Namrud kah, Heraklius kah, atau siapa saja, seorang pangeran, seorang raja, seorang ratu, semuanya, kekayaan, kekuasaan, dan kepemimpinan mereka tidak mengabadikan mereka hidup di dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai segenap manusia, kalian semua sejatinya para fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Subhanallah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut apa yang kita miliki karena itu memang milik Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sekejap mata saja, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut semua anugerah yang dilimpahkannya kepada kita, maka itu pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah itu, bila Allah menghendaki sesuatu terjadi, cukuplah Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, di desa, di kota, terpelajar, bukan terpelajar, titelnya sederet atau tidak bertitel sama sekali, ganteng, cantik, atau tidak rupawan sama sekali, pakaiannya compang-camping atau stylish, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bersifat sementara. Allah tegaskan, wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian bisa dilihat ayat berikutnya, masih di surat yang sama, surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allahu akbar. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kalian semua dan Allah akan menggantikan dengan makhluk-makhluk lain yang baru. Dan itu sama sekali bukan berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah seakan-akan menampakkan kekuasaannya, kebesarannya, kerajaannya, kekuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyombongkan kekuasaan Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman nazgugat terhadapku pada salah satu dari keduanya, aku akan masukkan ia ke dalam neraka. Subhanallah. Kalau Allah jelas wajar dan berhak untuk sombong, untuk angkuh, untuk merasa memiliki semuanya, karena memang demikian adanya. Adapun kita, belum lama pandemik ini menyapu bersih seluruh bagian bumi. Tidak satu tempat pun yang tidak terjangkit dengan virus ini. Apa yang terjadi? Orang yang kaya raya sekalipun, orang yang paling berkuasa di wilayah negara manapun, orang yang paling pandai sekalipun, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menumbangkannya dengan satu makhluk yang bahkan tidak terlihat dengan kasat mata. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Kita bukan apa-apa.

0: Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 16 dan 17 surat Fatir ini menyatakan dengan tegasnya, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah akan melenyapkan kalian semua, Allah akan menghapus kalian semua, dan Allah akan menghadirkan makhluk lain untuk menggantikan. Allah akan menggantikan makhluk yang baru, manusia yang lain. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Dan itu semua sama sekali bukan berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadinya belum pernah ada sama sekali, bahkan belum pernah terlintas dalam benak siapapun, ternyata kemudian Allah menciptakan baru, maka pasti sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menghapus yang sudah pernah Allah ciptakan, kemudian Allah mengganti dengan manusia baru yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Karenanya, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada, rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa ingat bahwa kita ini, meskipun kita memiliki apa yang kita rasa miliki, itu semua titipan Allah Azza wa Jal.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak kita, Bapak Ketua ya, Pak Saifullah, Pak Muhammad Saifullah, tentang kiat-kiat agar kita istiqomah. Kadang kita sudah berniat, sudah bertekad, bahkan ada sebagian orang yang awalnya dia kokoh dan kuat, tiba-tiba bisa saja miring, condong. Dan kadang ada juga yang akhirnya berguguran di tengah jalan. Ada yang berpaling ke belakang, wal-iyadzubillah. Lalu apa kiat kita biar tetap teguh di atas agama ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang pertama yaitu berdoa meminta kepada Allah diberi keteguhan. Kenapa? Karena hati kita ini Allah yang menguasainya, Allah yang membolak-baliknya. Maka minta seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallib, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah yang maha membolak memalingkan hati manusia, sarif qalbi ila ta'atik, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering membaca doa itu. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, yang nabi rasul dapat wahyu, beliau saja berdoa dengan doa itu, minta keteguhan. Apalagi kita ini yang banyak dosa, bahkan gudangnya dosa, yang lemah imannya. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita beriman, tidak mungkin kita bisa mendapat hidayah dan petunjuk. Maka minta kepada Allah. Kemudian juga jangan lupa, masih doa ya, jangan lupa doa, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Mu'adz bin Jabal, juga seorang anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, sangat dekat dengan anak-anak muda dan juga tentunya orang-orang tua. Tapi rata-rata yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak muda. Yang tua mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ada beberapa orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau tinggalkan setiap di penghujung salatmu," atau sebagian ulama memahami setelah selesai salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu, "An la tada'a," jangan engkau tinggalkan, "fi duburi kulli salah," di penghujung setiap salatmu, "an taqula," engkau mengucapkan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika," tiga kali. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. A'inni ala zikrika wa syukrika, bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, bantulah aku untuk memperbagus, memperbaiki, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Jadi kita harus selalu berdoa meminta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai saudara-saudariku, selalu berusaha untuk mengikhlaskan hati kita. Buang, campakkan harapan-harapan pada makhluk, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mendapat menjadi terkenal, keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dari ibadah kita, dari agama kita. Karena hanya orang-orang yang ikhlaslah yang bisa istiqomah. Orang-orang yang mengharapkan sanjungan, pujian, kedudukan di hadapan manusia, hanya sebentar saja dia akan berubah jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nabi Yusuf alaihi salam, seorang pemuda, digoda oleh wanita yang cantik, seksi, tuan dia lagi. Tuan dia waktu itu posisinya sebagai budak, pemuda. Bagaimana geloranya seorang pemuda? Paling tampan lagi. saking tampannya di masa itu ya, di antara nabi di masa itu tentu Nabi Muhammad SAW lebih tampan. Saking tampannya Nabi Yusuf itu, kan ada di dalam surat Yusuf itu, baca Bu ya, saking tampannya sampai-sampai wanita-wanita itu ketika Nabi Yusuf lewat alaihi salam, mereka sedang memotong buah, tidak sadar mengiris tangannya. Begitu gantengnya, tampannya Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga majikannya, tuannya yang sudah punya suami, suaminya punya pangkat gubernur waktu itu di Mesir, Aziz Mesir, Aziz itu gelar ketika itu memimpin Mesir, dia tergoda kepada Yusuf alaihi salam yang muda ini. Di suatu hari dikuncinya pintu, dikuncinya jendela ketika suaminya enggak ada, tinggal dia dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bersoleh dia, berhias dia. Diajaknya Nabi Yusuf alaihi salam untuk berbuat dosa, untuk serong. Ma'adallah. Nabi Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah selamatkan dia, dan di dalam surat Yusuf itu Allah jelaskan kenapa dia diselamatkan. Wa innahu laminal mukhlasin, dan sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Karena dia ikhlas, makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dia tidak tergoda dia dengan wanita ini. Padahal kesempatan ada. Kemudian posisi dia waktu itu, dia hanyalah seorang budak dan pemuda pula, di puncak kepemudaan, gagah perkasa, apalagi yang kurang. Tetapi karena di hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan dia. Jadi harus ikhlas, dan ikhlas itu yang paling berat. Dahulu salah seorang ulama kita ada yang mengatakan, yang paling berat di dunia ini, dalam kehidupan ini, adalah ikhlas. Entah berapa kali aku mencampakkan riya dari hatiku, maka dia tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Lawan dari ikhlas adalah riya. Berusaha dia campakkan, tapi tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Itu ulama yang mengatakan. Bagaimana dengan kita? Jadi berusaha untuk ikhlas. Yang ketiga, amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu juga kiat untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Walau annahum fa'alu, dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, ma yu'adzuna bihi, apa yang diajarkan, apa yang diwejangkan, apa yang dipetuahkan, apa yang dinasehatkan kepada mereka, ma yu'adzuna bihi, lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka amalkan yang diajarkan kepada mereka, kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan mereka. Ashad, kuat. Lebih tathbit, meneguhkan, mengokohkan. Jadi supaya kita itu teguh di atas agama, istiqomah, amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Selain Allah berikan keteguhan, juga Allah berikan pahala yang besar dari sisinya. Wala hadainahum siratan mustaqima. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bimbing dia kepada jalan yang lurus. Itu janji Allah di Al-Qur'an. Harus yakin kita. Kalau mau kita mendapatkan kebaikan, kalau mau kita menjadi lebih istiqamah, kalau mau kita selalu diberi petunjuk bimbingan dari Allah, amalkan ilmu yang kita pelajari.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya, lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Itulah diri kita. Awalnya fisik kita lemah, indera kita lemah, kemampuan berpikir kita lemah. Lalu Allah berikan kesempurnaan setahap demi setahap, hingga Allah jadikan kita sebagai manusia dewasa yang kekuatan dan indranya berfungsi lebih baik. Di saat itulah kita bisa merasakan aneka kenikmatan dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun, sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan indranya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa, kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Oleh karena itu, kita yang tahu bahwa arus besar di sana adalah arus korupsi, mikir-mikir masuk arus itu. Mikir-mikir untuk masuk arus itu. Jangan justru bersemangat masuk arus itu. Paham enggak? Arusnya sangat dahsyat. Arusnya sangat kuat. Orang-orang yang biasa dianggap amanah pun sebelumnya amanah terikut. Nah, mikir-mikir, kenapa? Mungkin di dunia dapat kemenangan, namun kemenangan apapun yang namanya di dunia, kalau hasil akhirnya adalah kesengsaraan di akhirat, adalah kerugian. Dan negeri kita ini memang negeri yang sangat teramat dahsyat di dalam arus korupsinya, sampai menempati nomor sekian, anak tidak tahu nomor berapa di dunia. Sehingga memang tak mudah juga untuk memberantasnya. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan yel-yel, dan tidak ada keseriusan kembali kepada agama Allah, itu enggak bisa. Dan keseriusan kembali kepada agama Allah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan hanya kepada para pemimpin, tapi dari kita juga harus dimulai. Rakyat juga harus kembali kepada agama Allah. Karena korupsi yang tadi dikatakan dilakukan para pemimpin juga dilakukan oleh para rakyat. Dengan makna yang sama, dengan pola yang sama, namanya tipu-tipuan. Namanya khianat, tidak amanah. Contohnya apa? Takaran timbangan di pasar. Contohnya berdusta menjual dagangan. Ini juga aksi tipu-tipuan yang ada di tengah rakyat yang juga harus dibenahi. Karena kebiasaan aksi tipu-tipuan ini akhirnya jadi pemimpin nipu juga. Gitu loh, Pak. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kerusakannya hanya di tingkat kepemimpinan, namun juga kita mengatakan harus kita akui kerusakannya juga di tingkat rakyat, di tingkat kita. Jadi ketika kita mengajak para pemimpin kita untuk kembali kepada agama Allah, kita juga mengajak diri sendiri, kita mengajak istri dan anak-anak kita untuk kembali kepada agama Allah. Begitu yang benar insyaallah ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing semua kita, baik pemimpin ataupun rakyat. Yang salah adalah rakyat hanya nyalahkan pemimpin. Pemimpin nyalahkan rakyat juga akhirnya. Akhirnya enggak kelar-kelar, Pak. Coba lihat sekarang ini. Kalau tidak semuanya berbenah. Kalau kita mengatakan pemimpin kita sekarang banyak maling, toh di rakyat juga banyak maling. Saking banyak malingnya, hidup kita di rumah bagaikan di penjara. Faham maksudnya, Pak? Kita pasang rumah kita itu jeruji besi. Jeruji besi di pintu, jeruji besi di jendela, jeruji besi di... Akhirnya ketika melihat keluar, melihat dari jeruji besi begini, Pak. Itu saya alami, saya juga mengalami hal yang sama. Rumah saya juga pakai jeruji loh, Pak. Apa namanya jeruji atau apa sih namanya ini? Teralis lah. Saya sengaja mengatakan jeruji untuk lebih pas. Akhirnya kita hidup di rumah kita bagaikan dalam penjara, Pak. Suatu hari saya melihat keluar halaman dari jendela sambil pegang teralis. Loh, kok saya merasa di penjara ya? Kenapa rumah kita semua sekarang pakai teralis? Karena takut maling. Dan saya yakin malingnya bukan pemimpin itu, Pak. Jadi ketika jiwa maling telah beredar di tengah warga, warga itulah yang akan menjadi pemimpin. Pemimpin maling. Namun ketika rakyatnya jujur, pemimpin ini akan pergi, pasti. Naiklah rakyat-rakyat yang jujur. Insya Allah akan berubah alam kepemimpinan. Tapi kalau kita hanya maling teriak maling, afwan, rakyat teriak, pemimpin maling. Dia maling juga sebenarnya. Ya, enggak selesai-selesai urusannya. Oleh karena itu, konsep perubahan di dalam agama kita adalah benahi diri sendiri, benahi keluarga. Itu konsep perubahan. Dan jarang orang-orang peduli dan sangat peduli di poin ini. Konsep perubahan di dalam agama kita, Pak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, adalah pembenahan diri sendiri. Saya benahi diri saya sesuai acuan agama, saya benahi istri saya untuk sesuai acuan agama, saya benahi anak-anak saya yang laki-laki dan wanita agar dia sesuai acuan agama. Ini konsep perubahan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Banyak orang ketika baca ayat ini hanya bicara jaga diri dan keluarga, jaga diri dan keluarga. Sebenarnya ayat ini ayat konsep perubahan, konsep perbaikan bangsa dan negara. Namun banyak orang tidak mau. Giliran nuding mau, giliran memperbaiki diri, tidak, saya tidak mau, saya biarkan seperti saya yang sekarang. Tidak bisa. Siapa bangsa ini? Bangsa ini kumpulan warga. Siapa warga? Kumpulan keluarga. Kalau keluarga-keluarga bagus, lahirlah warga-warga yang baik. Kalau warga-warga yang baik, lahirlah bangsa yang hebat. Inilah konsep perubahan bangsa dan negara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan begini Rasulullah SAW mengamalkannya. Ketika Rasul menerima wahyu, Rasul melakukan perbaikan dan mendidik keluarganya untuk melakukan ikut acuan ini. Beriman Abu Bakar, Abu Bakar mendidik istrinya dan anak-anaknya. Beriman Umar, Umar mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Ali bin Abi Thalib, mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Hamzah, mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Utsman, mendidik istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Lambat laun wajah Mekah berubah. Para pemabuk mulai hilang. Para penyembah batu mulai hilang. Mulai berkurang maksudnya. Para pezina mulai berkurang. Para perampok mulai berkurang. Para penzolim, orang lemah mulai berkurang. Kenapa? Masing-masing sudah kembali kepada acuan yang benar, yang hilang-hilang tadi. Kemudian dakwah sampai ke kota Madinah. Kembali seperti itu terjadi, keluarga per keluarga berbenah diri. Namun jumlah keluarga yang berbenah diri di kota Madinah jauh lebih banyak daripada jumlah yang berbenah diri di kota Mekah. Jumlah keluarga, saya bicara jumlah keluarga per keluarga. Akhirnya keluarga-keluarga yang berbenah diri sesuai dengan acuan itu banyak jumlahnya di kota Madinah. Akhirnya menguasai secara angka mayoritas. Dan Mekah masih seperti itu, susah untuk menembus angka mayoritas. Akhirnya apa? Allah ambil nabinya, Allah pindahkan ke Madinah. Allah ambil orang-orang yang beriman, Allah pindahkan ke Madinah. Dengan pindahnya ke Madinah, berdirilah khilafah Islamiyah. Kalau kita telisik apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil kesimpulannya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini adalah ayat konsep perubahan bangsa dan negara. Kalau tidak mengacu kepada ayat ini, percayalah, percayalah dan percayalah, takkan berhasil. Sudah dibuktikan oleh aneka ragam negeri, sudah dibuktikan oleh beraneka ragam negara di permukaan bumi yang ada hancur berantakan, umat Islam disembelih. Mari baca sejarah dunia, baca sejarah bangsa. Orang yang tidak kembali mendidik diri dan keluarganya, bukan begitu cara dia kembali untuk membenahi bangsa dan negaranya. Justru berpacu bersama para penguasa untuk menjadi penguasa. Baca sejarah bangsa ma'asyarul muslimin dengan jujur. Baca dengan ikhlas. Bila perlu sholat tahajud dulu, minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya. Bagaimana niat saya untuk membenahi bangsa ini berjalan di acuan yang benar. Lalu lihat bangsa-bangsa yang ada. Aljazair, Mesir, dan yang lainnya dan yang lainnya. Bahkan ketika umat Islam sedikit lagi menggenggam kekuasaan, seperti yang terjadi di Afghanistan, akhirnya kekuasaan hilang juga, Pak. Kenapa? Yang tadi, acuannya belum tidak terlalu jelas. Setelah Uni Soviet hancur tanpa perhitungan, tak ada ahli strategi dunia yang akan memprediksi hancurnya Uni Soviet di tangan orang-orang kampungan, maaf, orang-orang yang pegunungan, astagfirullah, orang-orang pegunungan di Afghanistan yang hidupnya lebih kepada menengah ke bawah dibanding menengah ke atas. Tapi Allah berkehendak, Allah maha menolong siapapun yang ingin ia tolong, Allah menghancurkan siapapun yang ingin ia hancurkan. Sebagaimana siapa yang memprediksi bahwa Belanda kalah di Indonesia, maka hancur Uni Soviet, tak bangkit lagi sampai sekarang. Hampir saja umat Islam memiliki khilafah Islamiyah yang diidam-idamkan, namun hilang lagi. Dengan apa? Perseteruan antar kelompok. Jadi tak ada sejarah bangsa manapun sejauh yang saya tahu sukses menegakkan khilafah Islamiyah dengan benar, kecuali dengan cara yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konsep Rasul? Itu dia konsep Rasul yang ada di dalam Al-Quran tadi. Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak salah Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah ini, kalau tidak salah ya, karena kisah ini masyhur di tengah kaum muslimin. Rasul pernah ditawarkan menjadi pemimpin Mekah, ditawarkan, dan yang menawarkan kepada beliau adalah Utsbah bin Rabi'ah. Dan Utsbah bin Rabi'ah bertemu dengan Rasul di kakek yang keempat, di Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki anak Hashim dan memiliki anak Abdus Syams. Nah, Hashim keluarga Nabi, Abdus Syams keluarganya Utsbah bin Rabi'ah. Jadi ditawarkan, Muhammad, engkau mau jadi pemimpin di kota Mekah ini? Kami angkat engkau menjadi pemimpin tertinggi. Kami jadikan engkau pemimpin kami, sebagaimana kami dulu menjadikan kakekmu Abdul Muthalib sebagai pemimpin kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Ketika Rasul ditawarkan itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Coba ulang baik-baik, saya mau dengar keras-keras. Dalam kisah itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Ada apa sekarang kita ngejar-ngejar? Saya ingin mengajak Anda kepada agama yang hak. Ini yang Rasul Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasul Anda, Anda kehilangan acuan yang benar. Mohon maaf, dengan kehilangan acuan yang benar, Anda akan melakukan aksi yang aneh dan nyeleneh. Apakah mungkin agama Allah ditegakkan di satu sisi yang Rasul telah mencampakkannya? Sesuatu yang dicampakkan Rasul dan tidak diterima Rasul ketika ditawarkan, kita mengira itulah cara untuk menjayakan agama Allah. Tidakkah Rasul lebih tahu daripada kita tentang agama Allah dan bagaimana cara menegakkannya? Apakah mungkin di sesuatu yang telah dicampakkan Rasul, disitulah Islam bisa jaya? Ini acuan dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berani mengatakan ini karena saya yakin dan percaya inilah acuan Rasul. Dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya tuntut, dengan para ulama yang saya pernah duduk di majlisnya, saya mendapatkan acuan ini. Dan saya mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita kembali kepada acuan yang telah Allah turunkan, yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya sampaikan ini kepada antum karena ana cinta kepada antum. Demi Allah karena saya cinta kepada antum semuanya. Bukti kita cinta, kita berikan kepada saudara kita apa yang kita tahu daripada kebenaran. Walaupun kita tahu mungkin saudara kita itu beda pemahamannya sama kita, namun kita tahu yang kita yakini berada di atas acuan yang benar. Bukti kasih sayang adalah kepedulian kepada saudaranya. Kalau saya salah dalam poin ini, saya juga minta dinasihati. Ya, mungkin saja sudut pandang saya, karena saya dulu belajar kemudian menimba ilmu, mungkin salah, mungkin salah, Allah ma'alam. Saya yakin inilah yang benar. Makanya saya sampaikan, bukankah wajib bagi seorang muslim kalau ditanya, dia harus menjawab ilmu yang dia ketahui? Kalau dia simpan-simpan diancam dengan neraka oleh Allah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hadis sahih dari Imam Muslim. Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia simpan-simpan, tidak mau dia kemukakan, maka diancam dengan cara dibelenggu dengan belenggu dari neraka di hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka ketika saya ditanya, saya wajib berbicara ilmu yang saya tahu. Kalau saya simpan-simpan, saya diancam dengan oleh Nabi dengan belenggu dari neraka, dan saya tidak mau ke neraka. Tujuan hidup kita semua ke surga.
1: Tanya jawab.
2: Yang pertama kita bacakan dari pesan singkat Ustaz yang cukup banyak masuk dari tadi, dan di sini ada seorang ikhwah di Ternate Ustaz. Mohon nasihat bagaimana kita untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mohon sebagai nasihatnya.
3: Di sini ada pertanyaan dari saudara kita di Ternate. Bagaimana tuntunan Sunnah Rasulullah SAW tentang memilih pasangan? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak." Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Pertama, karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fadhfar bidhatiddin taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, atau yang beragama, yang salihah, taribat yadak, maka kamu akan selamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang kalau dia ingin mencari pasangan, seorang laki-laki ketika ingin mencari pasangan, maka dia lihat yang utama pada wanita itu adalah agamanya. Jangan semata karena hartanya, jangan semata karena dia keturunan misalnya orang-orang terpandang, atau karena semata misalnya kecantikannya. Kalau dia berkumpul empat hal ini, maka dia kebaikan di atas kebaikan tentunya. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan dalam hadis ini, yaitu dia mencari seorang wanita salihah yang dia memiliki agama. Dan tentu juga di antara yang penting yang dia perhatikan adalah seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan pasangan hidup yang baik. Kemudian dia berusaha berikhtiar mencari dari orang-orang yang dia percaya, kemudian dia lakukan istikharah. Kalau dia melakukan istikharah, salat istikharah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Dan para ulama mengatakan, "Ma khasira man istakhara wa ma khaba man istashara." Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah, dan tidak akan merugi orang-orang yang bermusyawarah. Artinya dia istikharah, kemudian dia musyawarah, ya, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, dia bertanya atau dia mencari pasangan itu dari orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian bagi seorang muslimah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya juga bagi para wali, ya, para bapak-bapak atau wali-wali daripada para muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Jadi kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Karena kalau tidak akan muncul fitnah dan juga kerusakan. Akan muncul fitnah dan juga kerusakan di muka bumi ini. Akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang meminang seorang muslimah, maka lihat agamanya, lihat akhlaknya. Dan tanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, melalui orang-orang yang dipercaya, bagaimana agamanya, bagaimana dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah dan akhlaknya. Kalau ada padanya tersebut, maka insyaallah taala setelah dia istikharah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pilihan yang baik. Tentu seorang muslim dan muslimah ketika dia mencari seorang pasangan, dia akan seukuran apa yang kita ada pada diri kita. Kalau kita di atas kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala pasti akan memberikan kebaikan. Kalau tidak, maka tentu seseorang dia akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Jadi pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadikan ukuran semua itu adalah agama. Jadi kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada rumah tangga tersebut. Karena apa-apa yang duniawi, baik itu harta, kecantikan, kegantengan, atau keturunan, semua itu akan hilang. Yang bermanfaat dan awet menjadi sebab berkat di dalam rumah tangga adalah agama dan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa ziarah kubur.
5: Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Nas'alullaha lana walakumul afiyah.
4: Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kita dan yang datang belakangan. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan dari apa yang tidak diinginkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 671 dan riwayat Ibnu Majah nomor 1 garis miring 494.
6: Kerja di hotel yang menjual khamr. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamar dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Janganlah kalian bantu membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas." Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamar turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamar, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamar, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' Al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal.

0: nangis ketika ereksi sakit, kira-kira itu kenapa ya? Kadang hilang, kadang muncul.
1: Baik, masalah ini adalah titik tadi, dubur dan kubul. Itu masalah, itu kemungkinan besar pernah jatuh berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana.
0: Ya.
1: Efeknya tadi ejakulasi, kadang sakit, kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi jawabannya enggak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerimaan. Kalau mau di treatment sendiri boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, saat ditekuk. Nah, titik antara anus dan penis itu testis, di tengah-tengahnya ya? Testisnya itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk. Sampai terasa sakit luar biasa, petek terus. Kira-kira mungkin ya 30 detik lah. Ulangi sampai 3 kali. Insyaallah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu insyaallah. Bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak.
0: Ya.
1: Itu hanya masalah struktural. Demikian.
0: Ya. Baik, amin. Jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya, Bib.
1: Kesimpulannya kita bukan ahli zina. Tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita, agar senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita, itu pasangan kita, itu keluarga kita, yang harus kita nafkahi secara batin dan nafkah-nafkah lainnya. Dan intinya jangan kemudian terus merasa nyuwun sewu, merasa rendah diri. Karena memang lelaki itu dipandang bukan hanya masalah kejantanannya saja, tapi juga masalah sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fiik.
2: Mutiara Nasihat. Tema kita pada hari ini berbicara tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang konsep rizki dalam Islam. Bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita memahami tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu memiliki kebutuhan dalam hidup, dan Allah tahu itu karena Dia yang menciptakan kita. Maka Allah pun membekali kita dengan perangkat-perangkat hidup agar kita bisa mewujudkan tujuan kehidupan. Dan ingat, tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi, menghamba, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dengan rizki tersebut hamba-hamba Allah bisa mewujudkan tujuan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Mereka tidak perlu merisaukan masalah rizki. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin rizki, dan mereka beribadah kepadaku bukan karena aku butuh, bukan karena aku butuh rizki dari mereka. Justru akulah yang memberikan rizki. Aku juga tidak butuh diberikan makan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya semata-mata untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita dunia dan akhirat bergantung kepada sejauh mana ubudiyah, penghambaan, dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menghamba, semakin kita

0: Taat, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semakin Allah mencurahkan rahmatnya, semakin Allah mencurahkan rizkinya dunia dan di akhirat. Ada beberapa poin yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dicatat dan difahami untuk bisa kita aplikasikan atau wujudkan dalam kehidupan. Prinsip-prinsip kita dalam memahami rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya putus-putus ya. Yang pertama yang harus diyakini ibu-ibu, ummahat dan akhwat, rizqul khalqi maktubun. Rizki segenap makhluk itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis. Jatah rizki untuk masing-masing kita itu sudah ditetapkan. Jadi jatah rizki kita masing-masing itu sudah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Lauh Al-Mahfuz, tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti akan kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rizki kalian, terdapat janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya. Sudah tertulis semua. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Demikian pula apa-apa yang Allah janjikan berupa anugerah untuk kalian, itu semua sudah ditetapkan dan sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus kita yakini. Ya. Sehingga termasuk bentuk ubudiyah penghambaan kita kepada Allah adalah kita ridha, kita rela menerima dengan tulus dan ikhlas pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Ada yang Allah jadikan di antara hamba-hambanya itu lapang rizkinya, ada yang dijadikan setengah lapang, ada yang dijadikan seret, ya. Semuanya dalam rangka hamba itu bisa beribadah. Jadi masing-masing kondisi itu ada pintu ibadahnya. Orang yang rizkinya ditetapkan lapang oleh Allah, ada pintu ibadah di situ. Dia harus bersyukur, dia harus gunakan hartanya di jalan Allah. Dia harus berinfak, dia harus membayar zakat dan seterusnya. Orang yang dijadikan seret rizkinya, ada pintu ibadah juga di situ, pintu sabar namanya. Ya, sejauh mana dia bersabar. Intinya semuanya ibadah. Semua kondisi kita yang Allah bagikan, yang Allah tetapkan saat ini, itu adalah pintu ibadah kita masing-masing. Ya. Jadi terima dengan ridha dan ikhlas kondisi kita, kondisi suami kita, kondisi keadaan kita saat ini. Karena itu pintu ibadah. Ya. Boleh jadi orang yang dibuat seret rizkinya di dunia, namun dia akan jadi orang yang paling kaya nanti di alam barzakh atau di akhirat. Dan surganya jauh lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketenangan kepada semua hamba betapapun kondisinya, mau seret mau lapang rizkinya, pasti sama-sama diberikan kebahagiaan. Kalau kondisi tersebut ya dijalani di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin Allah marah. Ya. Jangan sampai kita yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, jangan bikin Allah marah. Kita gunakan rizki itu untuk bermaksiat. Kita infakkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan juga di antara kita yang diseretkan rizkinya, yang dibikin seret rizkinya, ditakdirkan agak sempit lah begitu. Jangan sampai bikin Allah marah juga. Jangan sampai dia tidak bersabar. Jangan sampai dia mencari rizki dengan cara yang haram. Karena semua ini adalah ujian dan semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir dengan kematian kita masing-masing. Ya. Barulah kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di alam barzah, di akhirat, dan itu kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini, hanya sebentar. Semua akan sirna. Ya. Ini yang pertama. Rizki kita sudah ditetapkan. Bukan hanya manusia, bukan hanya rizkinya orang beriman, bahkan hewan, binatang itu sudah ditetapkan semua jatahnya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6 di awal-awal, ya. Surat Hud ini ayat yang surat yang ke-11 kalau tidak salah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, tidak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi, ya. Semuanya makhluk di permukaan bumi atau di dalam bumi, termasuk yang di atas bumi, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan pasti Allah yang menjamin rizki mereka masing-masing. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana tempat sarang mereka. Allah tahu sarang semut yang kecil, di mana mereka menyimpan makanan mereka, stok makanan mereka untuk di musim hujan, musim dingin. Allah tahu. Tahu dengan detail. Itu semut. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, kullum fi kitabim mubin. Dan semua itu sudah tercatat, tertulis di dalam kitab induk yang nyata, Lauh Al-Mahfud. Sudah. Ini sudah final ini. Jatah rezeki kita sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin tertukar. Enggak mungkin. Maka jangan pernah iri dengan tetangga kita, jangan pernah iri dengan orang sebelah kita. Ingatlah bahwasanya keadaan kita saat ini itu adalah pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat dan mengetahui bahwasanya ini adalah pilihan Allah untuk kita, maka kita akan seharusnya menerima dengan ridho, dan itu ibadah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah, bahkan itu kunci kebahagiaan, ya. Dza qata'mal iman man radhiya billahi rabba, seseorang akan merasakan manisnya iman kalau dia sudah ridho Allah sebagai Rabbnya. Seseorang kalau dia masih protes kepada Allah, ya Allah kenapa engkau jadikan aku lahir dari kedua orang tua yang miskin, enggak bisa mewariskan harta kepadaku, ini belum ridho kepada Allah berarti. Belum ridho. Ya. Ini yang pertama.
1: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mau tanya. Belakangan ini banyak ya penawaran untuk kredit syariah, Ustaz. Contohnya di antara syarat-syaratnya itu pertama tidak ada denda jika ada keterlambatan. Tetapi jika suatu beberapa waktu berjalan si penghutang ini tidak si pengambil kredit ini tidak bisa membayar, itu maka barang yang dikreditkan akan disita, dan kemudian barang yang dikreditkan tersebut akan dijual, dan nantinya jika barang yang dijual dan uang hasil penjualannya itu lebih dari hutang pokoknya, maka sebagiannya akan dikembalikan ke si penghutang. Nah, itu hukumnya bagaimana?
3: Seluruhnya, bukan sebagiannya.
2: Jadi gini, misalkan si penghutang ini hutangnya adalah sekitar 100 juta misalkan. Kemudian dalam waktu sudah bayar dua kali misalkan, jadi 10-10, sisa 80 juta misal. Nah, kemudian di sisa tersebut beliau tidak bisa bayar nih. Kemudian barang yang dikreditkan tadi dijual, misalkan harganya lakulah 90 juta seperti itu. Maka yang 80 jutanya untuk melunasi, dana 10 jutanya untuk untuk dikembalikan 10 jutanya untuk si penghutang tadi sisanya. Tapi dalam hal tersebut kan ada unsur dipaksa menjual barang yang dikreditkan. Nah, hal seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
3: Boleh. Yes. Kalau tidak ingin dipaksa, maka serahkan jaminannya uang tunai. Tidak perlu dipaksa, sudah ada uang tunai langsung dipotong. Paham? Tapi kalau berbentuk barang, apalagi ada pencatatan legalnya atas nama yang berhutang, ya gimana dia mau jualin? Kalau enggak dipaksa, ya dia tentu enggak mau dia jualin. Jelas. Nah, kalau kurang nyaman dipaksa, maka ya udah, saya kurang nyaman dipaksa, saya jaminannya uang tunai ini 200 juta. Jangan dipotong kecuali kalau saya terlambat. Ya, maka Anda tidak akan pernah terlambat karena sudah Anda bayar lebih daripada hutang Anda 80 juta. Ya. Nah, ini bagus, seperti jaminan kalau payroll gaji yang pakai melalui bank syariah. Beberapa bank syariah seperti ada di Saudi Arabia, mereka tidak mau transaksi yang syariah, ya. Tidak mau transaksi tidak tunai kecuali dengan pegawai negeri yang gajinya tentunya payroll. Sehingga mereka tidak perlu nagih-nagih ke nasabah. Anda mau beli mobil, namanya harga 200 juta. Ya, Anda ajukan potong dari gaji di instansi Anda. Sehingga pihak instansi Anda langsung transfer gaji Anda sebagian kepada pihak bank. Bank tidak perlu nelpon, tidak perlu ngirim surat, tidak perlu apa-apa. Automatically masuk ke bank terus. Nah, itu kan enak. Anda enggak ada dipaksa-paksa. Jelas?
4: Jelas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Saya mau bertanya, setelah akad ada administrasi antara pihak bank dan customer tentang adanya asuransi yang menyebutkan bahwa jika qadarullah terjadi musibah, maka akan dapat asuransi dari pihak bank. Pertanyaannya, bagaimana hukum asuransi ini dan apakah merusak akad di awal ketika membeli rumah ini?
3: Bentar, ini dengan bank syariah atau konvensional?
5: Bank syariah.
3: Anda berakad beli rumah?
5: Iya, Pak Ustaz.
3: Dan itu include sudah ada asuransinya atau terpisah?
5: Terpisah.
3: Anda minta include, enggak mau dia? Satu paket minta. Yaudah Pak, ini harganya berapa gak, semuanya Pak?
5: Enggak satu paket Pak Ustadz, terpisah.
3: Minta.
5: Oh, minta.
3: Minta satu paket, udah satu paketin aja semuanya berapa? Ya, kalau satu paket sih 400, kata dia, selama 5 tahun dengan pembayaran sekian. Kalau seperti itu bagus, walaupun dia menggunakan bank, maaf, asuransi konvensional yang non syariah, tidak ada masalah. Karena ini status ribanya pengikut dalam akad jual beli barang, maka dibolehkan. Seperti menjual belikan janin dalam perut induknya, ada sapi atau kuda, kuda mahal, sapi mahal, dia sedang bunting. Kalaulah sudah lahir, harganya mahal anak itu, tapi masih bunting, mungkin harganya bisa diskon 70%. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah. Naha an bai'il madamin. Rasulullah melarang menjual janin dalam perut induknya. Kenapa? Karena mengandung unsur gharar, tidak jelas, untung-untungan. Ya, memang diskon 70%, ternyata nanti lahir dalam keadaan cacat, nilainya mungkin 2%. Atau ketika lahir, lahir dalam keadaan mati. Nah, punya kamu yang beli mati ya, sabar ya. Ya, ini gharornya tinggi. Tetapi kalau yang Anda beli induk, ya udah saya beli induknya sekalian, dan tentu si penjualnya akan membedakan harga sapi bunting dengan sapi yang tidak bunting, ya atau tidak? Berarti dia sudah include-kan di sana janin. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama, hukumnya boleh karena statusnya pengikut. yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Sesuatu yang pengikut itu hukumnya dimaafkan walaupun mengandung unsur riba, walaupun mengandung unsur gharar. Jelas Ibu, minta include, enggak mau dia Ustaz, cari yang mau. Kan enggak susah. Enggak ada juga mau Ustaz. Anda kan enggak wajib punya rumah. Numpang di rumah suami. Ya.
5: Ya, makasih Pak Ustaz.
3: Yang wajib punya rumah itu suami, Anda perempuan enggak wajib. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kalian di mana kalian mampu memberikan kepadanya. Baik. Ya, lanjut.
6: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dairaqutni dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa, berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi. Karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya, adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan, si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 4. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian? Baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu. Apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum? Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang, namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang, sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. 4. Mau melunasi utang, tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa, 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Tilawah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 29. Judulnya, orang yang menyambung silaturahim akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, kalau kita lihat redaksinya, berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Ya, akan dicintai oleh keluarganya. Siapa yang menjalin silaturahim, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Tapi penulis menulis judul akan dicintai oleh Allah, padahal hadisnya berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Wallahu a'lam. Apa yang tersebut di dalam hadis atau asar ini menggambarkan bahwa memang balasan-balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersilaturahim itu mencerminkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang silaturahim itu mencerminkan bahwa Allah itu cinta kepada orang tadi. Makanya penulis mengatakan akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lengkapnya kita akan bacakan asarnya, nomor 58 dan nomor 59 sekaligus. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian dia bersilaturahim, syaratnya dua, takwa dan silaturahim. Jadi enggak hanya silaturahim aja, tapi harus ada takwanya juga. Silaturahim tapi enggak sholat, ya. Silaturahim tapi enggak beriman, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam athar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah menggabungkan antara silaturahim dan ketakwaan. Silaturahim iya, sholat iya. Silaturahim iya, beriman iya. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian bersilaturahim, apa ganjarannya? Nusi'a fi ajalihi, akan dipanjangkan umurnya. Satu. Wa thara maluhu, dan akan dibikin kaya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibikin hartanya melimpah. Dua. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Jadi yang dijanjikan di sini balasannya tiga. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, yang kedua akan dijadikan hartanya banyak, dan yang ketiga akan dicintai oleh keluarganya. Ini nomor 58. Nomor 59 mirip. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umurihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahlu. Mirip antara yang pertama dengan yang kedua. Balasannya ada tiga. Yang pertama, apa tadi? Akan dipanjangkan umur. Yang kedua, akan dijadikan kaya. Yang ketiga, akan dicintai oleh keluarganya. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas kemarin. Ya, sudah kita bahas kemarin. Nah, yang belum dibahas adalah yang ketiga. Orang yang silaturahim, dia akan dicintai oleh keluarganya. Sangat wajar. Sangat wajar ketika ada orang rajin silaturahim dicintai oleh keluarganya. Kenapa? Karena balasan akan menyesuaikan dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seseorang menyesuaikan perbuatan yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Silaturahim, berbuat baik kepada keluarganya, sering membantu keluarganya, sering senyum kepada mereka, kemudian sering berkunjung kepada mereka. Karena itu yang dia lakukan, maka wajar seandainya ganjarannya adalah dia dicintai oleh keluarganya. Kita ini ketika berbuat baik kepada orang lain, wajar orang lain itu wajar orang lain itu mencintai kita. Bahkan kita pun merasakan. Saya tanya sama jenengan, jenengan akan lebih suka kepada keluarga yang sering membantu atau yang cuek kepada jenengan? Hah? Yang sering membantu itu wajar. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, orang lain akan sayang kepada kita. Maka kalau kita balikin, keluarga kita benci sama kita, pasti ada apanya? Pasti ada sebabnya. Wah, saya ini sama keluarga saya ini gak disukai, saya dibenci sama keluarga saya, mereka gak pernah peduli sama saya. Jangan-jangan pemicunya dari kita sendiri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Gak ada asap kalau gak ada api. Wah, keluarga saya ini kalau saya pinjam duit gak pernah mau minjemi. Jangan-jangan jenengan pernah melakukan seperti itu sama mereka. Wah, tetangga saya ini kalau saya dapat musibah cuek, gak perhatian. Jangan-jangan ketika saudara jenengan dapat musibah, jenengan cuek. Jadi ketika kita punya keluarga dan mereka gak baik sama kita, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita gak baik sama mereka. Kalau misalnya kita berbuat baik sama mereka, insya Allah manusia sekeras apapun hatinya akan luluh. Sekeras apapun hatinya, kalau kita baiki, lama-lama akan luluh. Diumpamakan seperti batu. Sekeras apapun batu ketika ditetesi dengan tetesan air, bertahun-tahun lama-lama akan apa? Akan dekok. Lama-lama bahkan akan bolong. Jadi ketika kita punya keluarga jahat kepada kita, maka baiki terus, baiki. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah menggambarkan bagaimana efeknya perbuatan baik. Orang yang awalnya jadi musuh karena sering dibaiki akan menjadi waliyun hamim, akan menjadi orang yang mencintai kita. Maka bertahanlah untuk menjadi orang baik walaupun orang berbuat jahat kepada kita. Contohlah pohon mangga yang sedang berbuah lebat, dijahati sama anak-anak. Bagaimana perbuatan jahatnya? Dilempari batu. Bagaimana pohon mangga membalas? Akan menggugurkan buahnya. Tidak pernah pohon mangga dilempari kemudian mangga itu balas melempar batu. Pernah jenengan lihat pohon mangga dilempari terus kemudian balas melempar batu? Dapat. Yang ada pohon mangga dilempari, balasnya apa? Mangga. Contoh pohon mangga, dia dijahati tapi memberikan kebaikan. Ya, dia dijahati, dia memberikan kebaikan. Bukan berarti habis ini saya ngajarin jenengan itu ada mangga terus saya apa? Lempari. Bukan. Ya, kita lagi membicarakan andaikan kita sebagai korban, ya, seperti pohon mangga. Saya bukan lagi menganjurkan untuk jadi pelaku, ya, pelakunya ya bocah-bocah sing suka ngelempari itu. Jangan jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, saya juga tidak menganjurkan jenengan supaya jadi korban, enggak. Ya, kalau jenengan jadi korban, jadilah seperti pohon mangga yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting adalah jenengan ketika berdakwah, jadi ustaz, jadi mubalig, jadi da'i, atau jadi orang yang rajin ngaji kemudian ingin mendakwai keluarga, maka pintu yang paling baik untuk membuka hati mereka selain doa kepada Allah adalah berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baik banget sama keluarganya. Makanya yang pertama kali mendukung dakwah Nabi siapa? Keluarkan istri beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keluarga-keluarga terdekatnya. Walaupun ada juga seperti Abu Lahab ada, tapi banyak keluarga Nabi yang mendukung secara totalitas perjuangan beliau. Kenapa? Karena beliau baik banget dengan keluarganya. Maka contohlah itu, berbuat baiklah kepada keluarga kita, insyaallah dakwah kita akan lebih mudah diterima. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dibangun di atas apa rumah tangga? Al-iman wal-ihsan. Dibangun di atas keimanan, keislaman, dan dibangun di atas ihsan, kebaikan. Sebagaimana yang suami punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya juga punya Tuhan yang sama. Mendekatkan diri sama Allah, yang suaminya ngasih haknya ke istrinya, bayar hak istrinya, yang istri juga ngasih haknya ke suaminya. Selesai, itu intinya rumah tangga. Bohong-bohong sedikit-sedikit di rumah tangga, masalah ini tidak masalah. Berarti dari sini itu bukti, ya, dari kisah ini bukti bahwasanya ya tidak harus cinta rumah tangganya, tapi harus menjalankan kewajiban. Istri menjalankan kewajibannya, suaminya menjalankan kewajibannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian yang kedua, yakini bahwasanya jatah rizki yang sudah tertulis tersebut tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, mau dicari dengan cara yang halal ataupun mau dicari dengan cara yang haram, tetap tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa, ibu-ibu? Maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam dia meniupkan ke dalam hatiku. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya setiap jiwa tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian sampai dia mengkonsumsi rizkinya, jatah rizkinya dengan sempurna ketika di dunia. Tidak akan mati. Kalau masih ada jatah rizkinya, satu butir beras, satu butir nasi misalkan, tidak akan mati dia. Dia akan menikmati itu ya, sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Maka jangan khawatir. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا. Belum kita akan mati sampai kita mengkonsumsi semua jatah rizki kita. فَاتَّقُوا اللَّهِ. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Carilah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik. Jangan sikut kiri, jangan sikut kanan. Jangan iri hati, jangan hasad, jangan dengki. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Jangan sampai menipu, berdusta, berbohong, mengurangi timbangan. Karena mau menipu, mau berbuat curang sekalipun, mau menzalimi orang sekalipun, tetap jatah rizkinya segitu juga. Gak akan bertambah. Ya. Tidak akan bertambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizq. Jangan sampai gara-gara seseorang merasa rizkinya telat datang, ya. An yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai kemudian dia mencari rizki tersebut dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya anugerah Allah yang ada di sisinya, anugerah yang sejati yang membawa kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat, itu hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya, bukan dengan bermaksiat. Kalau kita mau cari rizki dengan cara yang bermaksiat, iya boleh jadi kita dapat banyak, tapi kesusahan yang akan kita hadapi, ketidaktenangan hidup yang akan kita temui, itu yang akan terjadi. Kebahagiaan akan lari jauh. Sementara kebahagiaan, ketenangan, hati itu yang kita cari. Buat apa? Punya harta banyak, tapi hati kita tidak tenang, gak bisa tidur tiap malam. Percuma. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwasanya kita tidak akan menemui ajal kita sampai jatah rizki kita, kita makan semua. Ada sebuah kisah, saya dengar sendiri kisah ini dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, tentang seorang laki-laki. Dia pernah menengok ke dalam sumur gitu ya. Dia nengok ke dalam sumur, akhirnya dia jatuh. Ketika itu dia dalam keadaan sendiri. Gak ada orang di sekitar, gak ada yang dengar dia, gak ada yang tahu dia jatuh ke dalam sumur. Ya, gak ada yang nolong. Lama sekali dia di dalam sumur. Namun Allah belum mentakdirkan dia meninggal. Akhirnya ada yang mengetahui dia di dalam sumur. Akhirnya ditolong oleh penduduk kampung, ditolong, dikasih selimut supaya hangat badannya, kemudian dikasih minum susu. Setelah dikasih minum susu, dia sudah mulai tenang, akhirnya ditanya, kok bisa kamu kecebur ke sumur, gimana ceritanya? Oh iya tadi saya begini, akhirnya dia pergi ke sumur itu, dia contohkan, saya tadi nengok ke dalam, saya begini, akhirnya dijatuh lagi, jatuh lagi ke sumur untuk kedua kalinya. Dalam kondisi dia tidak sendiri, banyak orang di sekitarnya, tapi setelah diangkat dia sudah mati. Jadi ketika kecebur yang pertama dia tidak mati-mati. Ketika kecebur yang kedua ini dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh, justru dia meninggal. Padahal banyak yang nolong. Apa kata para ulama? Dia harus menyelesaikan jatah rizkinya yang terakhir, yaitu segelas susu itu. Makanya seseorang tidak akan menemui ajalnya sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Enggak perlu khawatir. Ada kisah nyata dari salah seorang jamaah di Lombok bercerita kepada saya tentang salah seorang kakek ya. Dia orang yang berada, dia sakit, akhirnya harus dirawat di Singapura. Penyakitnya parah sekali.

0: Cicipi langsung meninggal setelah itu. Setelah dia cicipi es krim itu, langsung meninggal. Ternyata dia memang harus menunggu jatah rizkinya yang terakhir, yaitu es krim tersebut, baru harus meninggal, baru meninggal. Ya, ini kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita gak akan mati kecuali kalau jatah rizki kita itu masih ada. Sekarang ini alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, ya. Kemudian kita bisa datang kajian dan seterusnya, alhamdulillah. Insyaallah kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita habis, ya. Artinya jangan khawatir hidup gitu loh. Kalau memang kita masih hidup besok atau lusa, setahun lagi, pasti kita akan makan, pasti kita akan hidup, pasti kita akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut aja dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hambanya yang beriman. Yang ketiga, yakini bahwasanya kepastian sampainya jatah rizki kita itu kepada kita, itu sama pastinya dengan datangnya kematian menjemput kita. Yakini kepastian rizki kita itu menghampiri kita atau mendatangi kita, itu sama dengan kepastian kematian yang mendatangi kita. Kita ini yakin kita akan mati. Yakin ibu-ibu kita akan mati? Yakin. Tapi seringkali kita tidak yakin bahwasanya rizki itu akan datang. Padahal sama-sama pasti ini, dua-duanya ini sama-sama pasti. Kenapa kepada kematian kita yakin, kepada rizki kita enggak yakin? Padahal dua-duanya ini sama-sama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam," andai kata anak Adam, "haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut." Andai kata anak Adam dia lari dari rizkinya, dia enggak mau nerima rizkinya, dia lari. Sebagaimana anak Adam tersebut lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Tetap saja rizkinya akan menyambangi dia, akan sampai kepada dia sebagaimana kematian itu akan sampai kepada dia. Nah, kalau Rasulullah sudah bicara seperti itu, kurang yakin apa lagi ibu-ibu. Ya. Betapapun sulit kondisi suami kita misalkan dalam bekerja, susah payah dia banting tulang, berkeringat. Ternyata ketika pulang bawa hasil yang ya katakanlah sedikit, tetap syukuri. Tetap berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbakti kepada Allah Tabaraka wa taala dan kepada suami, insyaallah Allah akan memberikan tambahan rizki. Dan boleh jadi dalam bentuk yang lain, yang jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan dan angan-angankan. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah nikmat untuk kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
1: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau Bukit, diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga. Bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: At-Tur.
1: Demi bukit.
3: Wa kitabim mastur.
1: Dan kitab yang ditulis.

lembaran yang terbuka. Dan demi Baitul Ma'mur. Dan atap yang ditinggikan atau langit. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Co ale cewek?
1: Langkah-langkah belajar agama Islam dengan benar dimulai dari mana? Ya. Karena referensi sangat banyak, dan ketika membuka Al-Quran, tafsirnya ulama Indonesia berbeda-beda. Ya. Saya bingung mana yang saya ikuti tafsirnya. Mulai dari mana? Mulai dari nasihatnya Imam Malik tadi. Ya. Mulai dari yang wajib-wajib dahulu. Nggak usah muluk-muluk. Ya. Tidak semua kita itu harus jadi ustaz. Ya. Tidak semuanya harus masuk pesantren. Tidak semuanya harus kuliah di sekolah agama. Ya. Karena kalau seperti itu nanti dunia ini akan libur. Ya. Dunia akan libur. Nggak ada yang jadi dokter, nggak ada yang jadi insinyur, nggak ada yang jadi mekanik. Ya. Tapi sudah, silakan semuanya menggeluti bidang masing-masing. Ya. Tapi yang tidak menggeluti ilmu agama secara khusus, paling tidak memahami, mengetahui ilmu agama yang wajib. Prioritasnya seperti tadi. Ya. Maka kalau bisa pun, kajian di Bali ini, khususnya di Denpasar ini juga, harus melalui skala prioritas. Ya. Yang penting-penting dahulu. Ya. Al-ahammu fal-muhim. Ya, insyaAllah dibimbing oleh ustaz-ustaz di Denpasar dan Bali secara umum. Ya.
2: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari, standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, harga pasar. Dua, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata Goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghobn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung ghobn fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghobn fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghobn atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghobn fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghobn fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghobn fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghabn. Al-Fiqh 'alal Madahib al-Arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwa ghabn fahishi standarnya kembali kepada 'urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghabn yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibnu Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan. Karena ini yang memicu tindakan ghabn. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan ghabn atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa Lajnah Daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual-beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung ghabn atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu A'lam.
3: Ramuan herbal. Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi gerd, tanda petik itu, Bib.
1: Ya.
3: Lalu susah BAB, sekali BAB tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
1: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung. Tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya. Karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
3: Kembung ya.
1: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi silakanlah mau apalah, atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
3: Enggak ada
1: ya.
3: Sesak nafas.
1: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir sebenarnya kalau bisa itu juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
3: Ini tadi Buscopan Plus
1: itu obatnya.
3: Oh, obatnya. Oh,
1: gitu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di usus besar enggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa. Boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape coba di konsumsi wedang tape gimana nanti hasilnya. Karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasa disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat hanya diare saja sekali itu tadi ya.
3: Iya, tulisannya ya, BAB cair gitu.
1: BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop, ya, ada stagnasi.
3: Nah,
1: jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli produk probiotik. Konsumsi. Misalnya contoh seperti cuka buah itu bisa campur dengan madu dan air hangat atau boleh ditambahin yang lain. Misalnya katakanlah madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. Itu bisa untuk ikhtiar. Coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau sekilas memang areanya di usus sama di lambung. Diasumsikan asam lambung bisa. Ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung. Tapi kalau saya lebih nyarani ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
3: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah itu, kiri atas
1: itu nggak apa-apa itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa itu kalau lebih ke kembung ya. Kalau saya berarti kalau benjolan itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak, insya Allah. Yang usus buntu di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu mengembung itu kembung dia itu.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini Anda berada, alhamdulillah di edisi ini,
6: edisi Senin 29 Dzulhijjah 1447 Hijriyah,
3: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Mengingkari Kenikmatan,
3: yang disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah.
3: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, kita masih membahas tentang masalah zuhud terhadap dunia. Ada beberapa mukaddimah. Yang pertama, kita katakan bahwa kekayaan, harta, kelapangan itu juga merupakan ujian dari Allah. Bahkan ujian yang modelnya seperti ini lebih jarang orang berhasil daripada diuji dengan kesengsaraan, kesederhanaan, kemiskinan. Allah menyatakan walanabluwannakum wanabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita uji kalian dengan kelapangan dan kesulitan dan sebagai ujian untuk kalian. Kemudian Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Baik, ini pertama. Yang kedua, kita sudah pelajari kemarin, dunia ini jelek sekali. Artinya orang mencari dunia jelek sekali. Yang kedua, dunia itu yudhi, harta itu bisa membuat orang sombong. Ketika dia bisa mengumpulkan, bahkan dia tidak bayangkan sama sekali, akhirnya jadi kaya mendadak. Ya, ada kaya mendadak, ada kaya tidak mendadak, kayanya nyicil. Ya, itu pun bisa membuat orang sombong. Ya, bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan, bisa pengen apa aja, katanya pas-pasan ya, pas kepengen mesti dapat. Artinya orang yang sudah bisa sampai pada tahapan itu, padahal tadinya enggak, sering sombong. Sombong. Kemudian yang ketiga, yang paling menyakitkan adalah orang tiba-tiba berubah dari miskin menjadi kaya, kemudian kaya menjadi miskin. Ini parah sekali. Kalau seandainya ada orang tadinya miskin kemudian kaya, maka dia setidaknya masih ada nafas-nafas perjuangan, karena dia pernah miskin. Orang kaya nyapu sendiri, nyuci sendiri, bisa ngepel, bisa kelihatan, wih masya Allah ini mobilnya aja sudah tidak ada nomor polisinya gitu, maksudnya itu sudah bisa milih sendiri pakai nama siapa gitu ya. Tapi ternyata masya Allah, makannya aja tempe sama sambel. Oh, gak ngerti sambelnya 5 jutaan, gak ngerti kan. Tapi maksudnya, orang ketika dia pernah miskin jadi kaya, dia bisa seperti itu. Tapi yang repot, orang yang mantan kaya jadi miskin, menderita sekali. Ya kan? Menderita sekali, karena dia tidak biasa sederhana. Jadi ketika dapat rumah yang sangat sederhana, dia kayak gak bisa hidup, masuk muntah. Gimana? Masuk ke penginapan, muntah, karena biasanya pakai hotel. Ya, ketika makan, waduh, gak kolu kata orang itu. Ya, melihat itu sudah gak menarik sama sekali. Nah, ini tidak enak. Tapi yang lebih parah tadi itu, orang miskin jadi kaya sampai sempat sombong, habis itu miskin lagi. Ini yang nonton aja sudah alhamdulillah nggak jadi orang itu, ya kan? Dan ini dijadikan sebuah mathal. Dan wallahu alam bukan mathal atau perumpamaan, tapi ada kejadian. Yang ini kita dikasih pelajaran jangan sampai kayak begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini dalam Sahih Muslim. Ya. Baik, disebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan fi bani Israil abras wa aqra'a wa a'ma." Dulu di zaman Bani Israil ada tiga orang. Semua diuji oleh Allah, jadilah orang yang ditinggalin warganya karena jijik. Ya, baik. Ini kejadian Bani Israil. Nabi SAW belum lahir. Nabi SAW belum lahir, akan tetapi beliau mendapatkan wahyu. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Ketika percaya kepada Nabi SAW berarti semua yang diceritakan kita percaya. Memang kalau kayak begini kisah yang justru menarik, yang ngantuk aja gak jadi ngantuk. Kalau diceritain kan seneng gitu. Ya. Tapi terkadang cerita Nabi SAW ada yang kayak gak masuk akal. Dan itu di zaman Nabi SAW. Ketika ada sapi dinaikin orang, lalu sapinya protes, "Ana gak untuk ini kerjaan Ana." Gitu. Jadi dipaksa untuk ngangkat barang, orangnya naik. Ini sapi. Kalau keledai memang dia kerjaannya begitu. Tapi ini sapi dinaikin, protes sapinya, dia bilang, "Ana gak untuk ini tugas Ana." Gitu. Para sahabat komentarnya itu kayak spontan. Subhanallah, baqaratun tatakallam. Itu para sahabat bilang, "Wah, sapinya bisa ngomong." Itu mereka kayak bukan tidak taat, tetapi kan heran. Jadi spontannya itu ngomong begitu. "Oh, subhanallah, sapi bisa ngomong." Gitu. Nah, ini Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah standar keimanan. Kalian bingung? "Amma ana wa Abu Bakar wa Umar nu'minu bihadha." Kalau aku, Abu Bakar dan Umar, kami percaya aja dengan berita seperti ini. Ini yang ngomong Nabi SAW, menunjukkan bahwa ini adalah standar imannya Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW tidak menceritakan atau tidak nawari, "Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak?" Langsung Nabi SAW mengatakan, "Kalau untuk saya dan untuk Abu Bakar dan Umar, kita percaya aja dengan ini. Enggak bingung ngapain." Kan bisa jadi Allah bikin apa namanya berbicara, atau ini mungkin di akhir zaman karena ada keajaiban atau apa. Tapi yang jelas para sahabat pun mereka bukannya tidak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tidak ingin nentang atau ngejek apalagi, tapi memang ini standar keimanan yang

kesehatan, pating cerintil, tahu antum itu. Nah, itu munculnya di tengah-tengah kampus. Kalau masyarakat menganggap kampus itu tatanan masyarakat kelas 1, karena masyarakat yang berpendidikan suka diskusi, kemudian itu juga ada masanya, ada masa yang perlu dipertimbangkan, sama masa dengan masa. Cuman ini mereka belajar kayaknya itu kayak suka yang diskusi ilmiah apa segala macam. Lah, di tengah-tengah mereka ini muncul ada orang yang siap untuk mengkritisi Al-Quran, terus mereka ingin mengkoreksi, mempelajari, bahkan tidak percaya dengan hadis, itu muncul di mereka. Beberapa waktu yang lalu anda diberitahu oleh kawan ada orang yang kayak begitu. Dia menganggap bahwa kita ini masih mau ditipu-tipu oleh Nabi SAW gitu. Ada hadis yang mengatakan demikian, ada hadis yang mengatakan demikian. Memang masuk akal kayak gitu, gitu. Subhanallah. Memang hidayah itu mahal ya. Ada orang sampai pada tahapan katanya belajar, otaknya dipakai kayak gitu jadinya. Kan berarti kayak enggak dipakai, dipakai untuk tidak berakal gitu. Jadi akalnya dipakai, dipakai untuk apa? Untuk tidak berpikir gitu. Baik. Nah, ini intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cerita seperti ini bukan dongeng untuk sebelum tidur, ya malah parah ya kalau dongeng sebelum tidur nanti pengajian tidur. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita ada tiga orang, yang satu dikasih penyakit oleh Allah kulitnya putih. Memang ini bukan wallahu alam ya kalau dari teori kedokteran ya, tapi kalau dari sisi yang sering kita lihat, orang yang kulitnya putih karena penyakit itu tidak bahaya. Tidak bahaya. Ya, meskipun tidak bahaya, tapi kalau kita suruh milih mau kayak gitu atau enggak, ya kita milih enggak ya. Gitu. Dan subhanallah, biasanya kulit yang putih itu dia nurun. Ada keturunan. Yang kedua, dia kalau sudah ada nanti nyebar. Gitu. Pengen nyebar. Dan orang lihatnya, ya memang enggak pengen kayak gitu. Gitu. Yang kedua akra, botak, rambutnya rontok. Itu ngasih kesempatan produsen-produsen untuk bikin obat tidak rontok rambutnya, ya kan? Sampo aja sampai nulis ini anti rontok ya. Padahal ya tetap aja kan namanya rontok ya sudah rontok begitu. Wa a'ma buta. Ya. Buta ini bukan tidak banyak kelebihan. Ada orang biasanya kalau buta hafalnya kuat rata-rata. Rata-rata orang buta itu hafalannya kuat. Bahkan suara pun dia tidak ketukar. Sudah lama bertahun-tahun datang. Assalamualaikum. Fulan. Langsung dia ingat. Nah, tetapi kalau orang suruh milih antara buta tidak buta, dia bisa milih tidak buta. Fa'aradallahu an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilayhim malakan. Maka Allah mengutus seorang malaikat. Kenapa seorang malaikat? Karena malaikat berbentuk seperti orang, menyerupai manusia. Fa'atal abras, malaikat datang ke orang yang tadi kulitnya putih itu. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, yang pengin kamu sukai, cita-cita tertinggimu apa? Qala launun hasan wa jildul hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas. Aku pengin kulitku sembuh, balik seperti biasa, bahkan menarik sehingga orang tidak jijik kepada aku. Nah, tidak sakit dia. Tapi orang lihatnya kan agak gimana gitu. Pas lagi mau sholat, waduh, udah semua gitu. Dikhawatirkan itu orang jijik. Dan sekarang dia bilang, orang jijik. Ana pengin orang-orang tidak jijik lagi kepada aku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Maka malaikat ngusap badannya itu, langsung hilang. Langsung dengan izin Allah, orang itu sembuh, bahkan kulitnya menarik sekali. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasana, kulitnya lembut, warnanya menarik. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Ditawari lagi malah. Setelah disembuhkan ditawari lagi. Kamu pengin kekayaan apa? Lalu dia mengatakan qala al-ibil au qala al-baqar, syakka Ishaq. Dalam riwayat dikatakan dia memilih saya pengin punya sapi. Dalam riwayat lain dia mengatakan saya pengin punya unta. Itu. Ini kalau orang desa standarnya begitu. Kalau zaman sekarang saya pengin punya hotel. Ya. Ngekos, iya, ngekosnya di mana? Di hotel, masya Allah. Nah, dia ditawari, dia milih unta. Nah, kemudian dalam riwayat ini dikatakan illa anal abras awak, ya ini terus.

0: u'tiya naqatan usyara, maka dia dikasih unta yang hamil, hamilnya sudah tua, sudah 10 bulan. Ya. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat tadi mengatakan semoga Allah memberi keberkahan pada untamu ini. Qala fa atal aqra, kemudian yang satu lagi datengin. Yang tadi rambutnya bodak-bodak itu. Faqala isyai'in ahabbu ilaik, kamu yang kamu sukai apa? Cita-citamu. Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadhira lin-nas, aku pengen rambutku balik sempurna dan orang-orang tidak jijik lagi kepadaku. Ini rambut kalau seandainya budaknya sampai kayak sawah yang kena hama tidak tumbuh, nah ini kan orang kan gak enak gitu, mau dipakai songkok, ditutupi songkok yang paling lebar aja juga masih kelihatan, oh ini gak tumbuh gitu. Akhirnya dia minta, saya pengen rambut saya tumbuh normal. Qala famasahahu fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasana, diusap rambutnya langsung tumbuh, langsung kelihatan penampilannya bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, pengen apa? Pengen jadi kaya apa? Qala al baqar, saya pengen sapi. Fa u'tiya baqaratan hamila, dikasihlah dia seekor sapi yang hamil juga gitu. Fa qala barakallahu laka fiha, maka malaikat tadi mengatakan semoga Allah memberikan barokah pada sapimu ini. Qala fa atal a'ma, sekarang orang ketiga yang buta. Ayu syai'in ahabbu ilaik, yang kamu penginkan apa sekarang? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsir bihin nas, aku pengin Allah kembalikan penglihatanku, aku bisa melihat orang. Subhanallah, orang buta kalau dari lahir, wallahu a'lam, mungkin dia lebih mending daripada orang pernah melihat kemudian buta. Ya, karena dia enaklah bisa melihat gitu. Tahu-tahu enggak melihat. Entah karena penyakit, wal'iyadzubillah karena kecelakaan, atau karena memang ada apa ya. Ya, kalau orang disuruh sabar, kalau seandainya kamu sabar aja nanti masuk surga gitu. Ya, saya juga pengen masuk surga tapi sembuh gitu. Pengennya kayak gitu. Karena memang buta itu berat sekali, gak kebayang gitu. Harus kemana-mana ditunjukin. Kalau seandainya dia ada yang nuntun, maka gerakannya kan terbatas banget. Ya, enakan betul-betul bisa. Ini kan subhanallah, kita kan sering melupakan nikmat Allah itu. Mau kamar mandi, mau tiba-tiba keluar, mau ngapain, mau jogging itu gimana kalau orang buta itu? Ya, artinya memang orang kalau pernah lihat kemudian tidak melihat itu yang lebih berat. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau wafat di kisaran umur 85 tahun dan beliau mulai buta sejak usia muda. Katanya beliau ini tidak buta waktu masih muda, wallahu alam. Atau bukan Syekh bin Baz tapi Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi ini beliau waktu mudanya malah pemburu. Ya, suka berburu dan titis. Ya. Bisa jadi wallahu alam kena ain, bisa jadi. Jadi beliau kisaran umur 14 tahun mulai tidak melihat. Tapi saya ingat ana Syekh bin Baz kayak begitu juga. Syekh bin Baz rahimahullah waktu masih muda masih melihat. Kisaran umur belasan tahun mulai hilang. Penyakit, akhirnya enggak melihat. Tapi subhanallah memang itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Cuman, ya kan itu kesabaran yang ekstra untuk sampai ke situ. Akhirnya orang tadi ditawari, pengen apa? Aku pengen melihat. Qala famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Maka malaikat tadi mengusap mukanya, maka dia tiba-tiba bisa melihat. Orang habis gak melihat, tahu-tahu melihat, luar biasa bahagianya. Langsung gitu. Kayak di film gitu. Orang operasi berhasil, langsung, Masya Allah. Nah ini kan, nikmat Allah banget. Kita ini sering melupakan itu. Sering melupakan. Akhirnya, ditawari juga dengan penawaran yang sama. Ayyul mali ahabbu ilaik. Kamu pengen kaya, bukan pengen kaya apa. Kalian, kamu pengen harta apa? Qala al-ghanam, aku pengen kambing. Fa u'tiya syatan walida, maka orang itu dikasih kambing yang punya anak atau sedang hamil, hampir lahiran. Fa antaja hadani wa wallada hadha, maka unta sapi lahiran. Dan lahirannya kelihatan banyak tuh. Kemudian kambingnya juga sama. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Masing-masing dari tiga orang itu, saking berkahnya, gembalaannya bisa sampai sak lembah. Dia punya unta sak lembah, punya sapi sak lembah, kambing sak lembah. Yang paling murah yang mana ini? Yang kambing ya, yang kambing. Itu tapi kalau sak lembah ya Masya Allah kan. Peternakan kambing, wah Masya Allah. Meskipun kambing ada sebagian yang mahal banget. Ya, lu pernah kita lagi hari raya kurban kayak gini, kita cerita-cerita, ada sebagian kambing itu harganya hampir sama dengan sapi. Karena besar sekali. Besar dan dikenal ini andalan. Kalau orang mau membanggakan kurbannya, dia akan pakai kambing yang modelnya seperti itu. Ya. Baik, qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat kembali datang. Setelah agak lama, mungkin mereka sudah lupa dengan awal mereka, bagaimana sakit, kemudian sembuh, kemudian tiba-tiba kaya. Didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia, miskin pula, dalam penampilan yang sama dengan mereka. Dalam sebagian referensi dikatakan, malaikat itu datang seperti bentuk mereka waktu masih sakit. Jadi yang abros, yang punya kulit-kulit kayak begitu itu, nah dia malaikatnya datang dalam bentuk seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billah thumma bika. Aku adalah orang miskin. Aku tidak punya modal untuk berangkat melanjutkan perjalananku. Artinya persiapan dan perbekalan habis. Tidak ada setelah izin Allah orang yang bisa membantu kecuali kamu. Mudah-mudahan seperti itu. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu 'alayhi fi safari. Aku minta dengan nama Allah yang telah memberi kamu warna kulit yang bagus, kulit yang indah, dan juga memberi kamu lembah unta ini. Satu saja. Kamu enggak minta banyak, minta satu saja untuk aku jadikan melanjutkan perjalanan sebagai bekalku. Faqal al-huququ katsirah. Dia mengatakan, "Wah, kewajiban nafkah saya banyak banget. Mohon maaf saya enggak bisa ngasih." Bukan duitnya enggak ada, tapi dia sudah punya hitung-hitungan. Hitunganku ini untuk ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita bayangkan orang punya duit banyak itu enggak mesti dia merasa duit ini bisa dihambur-hamburkan. Itu di film aja itu yang kayak gitu. Ada orang merokok pakai dolar. Jadi mau ngerokok itu enggak langsung api di rokoknya, tapi dia bakar uang dolar dulu, seret, baru uang dolarnya itu dikasih di rokoknya itu. Itu kan cuma film waktu anak masih kecil dulu anak lihatnya itu. Makanya hafalan anak kuat. Hafalin film. Enggak, maksudnya begitu. Ini orang itu hanya di film aja, tapi kalau orang kaya biasanya dihitungan banget. Hitungan banget. Makanya bilang kan yang suka susah bayar zakat itu kan orang kaya. Ya. Kalau orang miskin dia bukan susah bayar zakat, tidak wajib zakat. Ya. Kalau perlu menerima zakat ya. Ini sekarang dia mengatakan al-huquq katsirah, afwan, tanggung jawab anak juga banyak. Kamu lihat saya banyak duit, tapi itu sudah ada porsi-porsinya, anak enggak bisa gitu. Dan sampai sekarang pun demikian. Ada orang kalau bisnismen kelihatan sampai rumahnya, vilanya, kemudian apartemennya, kendaraannya, bisnisnya, rukunya, apa semuanya itu kayak sudah enggak berseri itu. Ya, artinya sudah banyak banget. Bukan duit yang tidak berseri, ini rukunya aja sampai lebih-lebih gitu. Ini subhanallah pasti minta, saya kayak gini ini kerja ya. Ya betul, masa tidur tahu-tahu jadi kaya begini, warisan itu. Jadi maksudnya ada orang kalau pas diminta itu ternyata juga bisa nolak gitu. Enggak jatah sosial anak habis. Dia mungkin dalam satu tahun dia punya jatah uang untuk disosialkan 5 miliar. Sudah, dikasih semua sudah. Nah sekarang mau nyentuh modal, enggak mau. Misalkan, itu misalkan. Ya, alhamdulillah sudah sedekah 5 miliar, mudah-mudahan gitu beneran. Tapi ini sekarang dia mengatakan al-huququ katsirah, enggak afwan. Tanggung jawab anak banyak sekali, anak enggak bisa kasih. Qala ka'anni a'rifuk, ini malaikat memancing sudah dia. Kayak kenal anak ya sama antum ya gitu. Dan dia sudah enggak mau ngasih, baru dibilang sama malaikatnya, kayaknya saya kenal kamu. Alam takun abrasa yaqdhurukan nas, kan kamu dulu yang sakit. Orang-orang pada jijik sama kamu. Ingat enggak? Di sini dia dikatakan faqiran fa'ataakallah. Dulu kamu miskin, sama Allah dibuat kaya. Qala innama warithtu hadzal mala kabiran an kabirin. Bukan hanya dia ingat, diingetin begitu, dia malah nyombong. Afwan ya, ini harta turun temurun anak dapat itu. Abiana aja kaya, Mbah Ana juga kaya. Jadi ini harta bukan, jangan kamu sebutkan. Jadi ini orangnya bukan hanya ingat diingetin, tapi malah tambah nyombong dia. Nah, subhanallah, ini orang kalau sudah sombong, naudzubillah, artinya sudah enggak masuk akal, atau ini kenapa ngomongnya kotor sudah. Namanya orang sombong. Orang kalau lagi marah itu dikasih nasihat tambah munja. Ya, apalagi kalau orang sombong. Kamu tahu enggak saya siapa? Itu kan kata-kata enggak pantas. Ngapain terus mau tanya itu? Mau kenalan. Ya. Kamu tahu siapa saya? Itu kalau orang dinasihati kok ngomong kayak gitu, itu sudah, itu alamat dia sudah enggak menerima maksudnya. Nah, orang sombong kayak begitu. Ini sekarang dia sudah miskin, kemudian sakit, diingetin yang dulu, sekarang kamu sudah enggak sakit, sudah bersyukur itu. Tapi ternyata bukannya dia ingat, tapi malah tambah nyombong gitu. Baik, di sini berarti ada pelajarannya. Orang bisa aja, tapi tidak menjelekkan, tetapi ngingetin. Siapa tahu dengan diingatkan masa-masa susah, dia jadi ingat gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini na'udzubillah dari kesombongan ya. Na'udzubillah, ada orang kalau diuji sama Allah, dia sukses, lupa dulu pernah menderita. Padahal yang ngasih kesuksesan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya malaikat tadi mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, tadi dia kan ngomong, dia kan ngerti sendiri sebenarnya, dia itu miskin tadinya, dan Allah kasih kemudahan, akhirnya dia kerja kaya. Nah, tapi dia mengingkari, enggak, saya ini warisan, ini warisan semua, bapakku, nenek moyangku semua orang kaya semua. Ini kan sombong banget itu. Akhirnya dibilang sama mereka tadi, kalau kamu bohong, mudah-mudahan Allah balikkan jadi miskin lagi. Dikutuk kalau kata bahasa netizen itu, dikutuk jadi orang miskin lagi. Ya. Baik. Qala wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadza wa radda alayhi mithla ma radda ala hadza. Maka orang kedua yang mengalami ujian itu didatengin dengan penampilan yang sama, diomongin dengan kata-kata yang sama, dan jawabannya pun sama. Jawabannya sama, al-huququ katsira innama warathtu hadzal mala kabiran an kabirin. Afwan ya, ini sudah banyak semua ini terminal-terminalnya, yang punya ini sudah banyak, dan sebenarnya kekayaan ini dari nenek moyangku. Jadi sudah bohong, sombong, tidak mau kasih-kasih juga. Nah, ini juga ada perintah sebenarnya untuk zakat. Orang yang punya duit itu berbagi, kenapa? Ya, kita apalagi kalau sudah wajib zakat, kasih gitu. Susah melatih diri untuk yang pertama qanaah, nerima dengan takdir Allah, yang kedua untuk loman, berbagi. Dan kita kemarin katakan, orang kaya yang zuhud itu kekayaannya bukan di hati tetapi di tangan. Artinya enggak kecantol hatinya diperbudak, enggak. Jadi kalau ada orang minta, kasih, namanya di tangan doang gitu. Kalau orang di luar kekayaannya gitu, mana minta ininya ya, ambil-ambil aja. Karena memang tidak dipikirkan gitu. Ada orang, mah minta ininya ya, minta pelemnya, ambil gitu. Tapi ada orang yang mungkin nyangkanya itu pelem itu kayak terbaik di dunia gitu. Jatuh, diambil sama tangga aja, mencak-mencak, kamu ambil pelem saya, subhanallah. Sudah jatuh, dan cuma pelem gitu loh. Ya, tapi kalau orang bakhil kayak kapsul pecah itu sudah repot. Nah, memang kayak gitu. Nah, artinya orang tergantung pada pembawaannya. Ada model kayak gini dan model kayak gitu. Nah, ini sekarang, ini orang yang kedua, ternyata didoakan juga. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, mudah-mudahan Allah jadikan kamu menderita lagi. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi fa qala rajulun miskin wa ibn sabil in qata'at bi al-hibal fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتاً أتبلغ بها في سفري. Orang ketiga yang buta tadi datengin dengan kata-kata yang sama, aku orang miskin, aku kehabisan bekal, aku minta satu kambing saja untuk aku jadikan penyambung perjalanan. Aku minta dengan nama Allah. Dan ini nama Allah itu sebenarnya terhormat sekali. Dan dalam hadis dikatakan, man sa'alakum billahi fa'atuh. Kalau kalian diminta orang dengan nama Allah, kasih. Ya. Tetapi Nabi SAW menyatakan, jangan minta dengan nama Allah kecuali barang yang sangat mahal. Ya, minta apa? Minta surga. Dengan nama Allah minta surga. Artinya biar tidak jadi mubazir, ya. Nama Allah kayak dipakai untuk rendahan. Ya, kita enggak tahu diri banget gitu. Kayak orang dapat rekomendasi untuk kerja di apa gitu. Ternyata jadikan bungkus kacang kan. Gimana itu? Rekomendasi dari pejabat, dia datang ke warung beli gorengan, langsung dikasih. Ini pakai ini aja. Wah, ini rekomendasi ini atau ijazah itu. Ijazah S2 gitu, terus dipakai untuk alasnya kedang goreng gitu. Wah, subhanallah kan. Kan enggak tahu banget itu, enggak tahu diri banget. Nah, ini sekarang ketika disebutkan ana minta dengan nama Allah, itu maksudnya permintaan yang kuat sekali, ya, harus dikasih. Nah, ternyata orang buta ini dia berbeda dengan dua yang sebelumnya. Dia sadar, dia mengatakan qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Iya, aku tadinya buta, aku dulu tidak melihat, dan Allah telah mengembalikan kebutaanku menjadi melihat lagi. Ini orang ingat, diingetin. Maka dia mengatakan khudh ma syi'ta wa da' ma syi't fa wallah la ajhadaka al-yawma shay'an akhadhtahu lillah. Ambil sudah kamu, ngambil kambing berapa, bawa-bawaan sesukamu, aku tidak akan menolak atau membantah sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Ambil sepuasmu. Wah, gimana kalau ada orang kayak gitu di kampung kita itu. Ini apalagi mau kurban ini sekarang. Nah, DKM lagi pasang, kami menerima penyaluran, penebaran apa, kurban sapi, unta, untanya enggak ada di sini. Ya, tahu-tahu ada orang datang bawa sak truk kambing. Afwan, saya kelebihan duit ini kambing anu ya, tolong dikorbankan gitu. Wah, masya Allah, nangis-nangis itu DKM itu dikasih segitu. Ya. Baik, ini apa namanya, dia mengatakan sudah kamu ambil, terserah kamu. Kalau mau, oh, anak nggak suka yang ini, anak milih, fadl, silahkan. Itu semua karena Allah dan anak tidak akan bermasalah sama sekali. Maka ternyata malaikat mengatakan amsik malak, tidak usah. Ini ngetes tok. Kamu tetap pakai saja hartamu. Fa inna mabtulitum, kalian itu cuma diuji aja sama Allah. Faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Allah ridha kepada kamu dan murka kepada dua temanmu. Gitu. Ini kalau tahu kayak gitu tuh kan nyesel kan? Ya, tapi ya ujian itu enggak ditunjukin. Ya. Ujian enggak boleh ngerpek kan? Open book juga enggak di situ jawabannya. Tapi maksudnya ini berarti ada pelajaran bahwa memang orang itu kalau tidak pakai agama, dia bisa kayak gitu. Orang itu kok nggak diingatkan, dia benar-benar kekayaannya itu bikin dia sombong. Sombong sudah, diingetin, na'udzubillah, orang kalau sombong tuh kayak gitu. Nggak bisa sampai diceritakan, dan kesombongan. Baik, jadi ini pelajarannya, memang perlu seorang mengingat orang-orang yang lemah, orang miskin, terlebih kalau dia pernah lemah. Dan sebenarnya masyarakat pun tahu itu. Kayak gak ngerti aja dulunya gimana gitu. Sekarang sudah jadi orang terkenal, sombong, disalamin gak jawab, SMS aja gak balas. Udah ganti nomor mau balas gimana. Ya, tapi maksudnya sebagian orang, karena setelah jadi orang viral, duit banyak gitu, dia lupa dulu pernah pada kelas bawah, yang sekarang ada orang pengen ngingetin, mestinya dia nginget gitu. Itu lu gak ingat ya, dulu waktu kita main bareng misalnya kayak gitu. Wah, gak kelas ya. Wah, Allah musta'an. Kayak gitu tuh bukan hanya cerita gayaan tuh. Tapi memang ada orang model kayak gitu. Dan yang pelik, yang tadi tuh anak sebutkan. Afwan ya, anak kayak gini ini kerja ya. Itu jangan cuma minta-minta aja. Subhanallah. Kalau gak ngasih, gak usah ngomong kayak gitu. Ya, sudah enggak ngasih ngomong. Kalau ada orang ngasih terus sambil ngomong, enggak enak itu. Ini ya bagi-bagilah kita, namanya juga anak kaya itu miskin. Ya itu enggak enak sekali. Itu mending enggak usah ngasih tapi enggak menyakitkan omongannya, apalagi sudah enggak ngasih omongannya menyakitkan. Ini kayak murokab banget itu, istilahnya dobel-dobel itu jeleknya. Kita bilang orang diminta untuk perhatian kepada orang-orang lemah, kemudian perlu seorang diingatkan bahwa nikmat Allah itu bisa aja tiba-tiba datang, tapi tiba-tiba hilang. Yang tadinya miskin, cuman jualan apa, kayak nggak ada, nggak terkenal sudah, kayak nggak kebayang sama sekali. Ekspektasi orang itu pokoknya anak cari kegiatan, tahu-tahu jalan, dia pesen lagi, ada yang beli lagi, keuntungannya tahu-tahu numpuk, ada yang kayak gitu sampai bisa hajian. Kelihatannya sih emang dorong apa gitu, geret keledai kelihatannya itu. Keledai zaman sekarang ya mungkin beda, tapi maksudnya dia nggak nyangka tahu-tahu sukses, duitnya banyak, bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan, bahkan bisa naik haji. Orang kan nggak kebayang gitu. Tapi kebalikan juga sama, orang habis kaya, bangkrut, pailit, ini sudah orang melihatnya ngenes. Nah, makanya kita harus ingat bahwa ini semua kekuasaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla mau, habis kita. Tapi kalau Allah mau, kita juga bisa langsung jadi. Ya. Jadi istilahnya kalau dalam doa itu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari pemberianmu, tapi juga enggak ada yang bisa memberi kalau engkau halangi. Makanya dalam sebuah hadis, meskipun hadis itu lemah, bahkan lemah sekali, dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW pelah memberi nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ajibtu liman ayqana bil qadar thumma yunsib. Aku heran, ada orang sudah percaya takdir, tapi dia kenapa mati-matian cari dunia? Yang dia dapat itu ya sudah dunia yang dia terima. Artinya berapa Allah kasih sudah enggak akan lebih dari takdirnya. Ngapain harus capek mati-matian sampai enggak sempat ibadah, enggak sempat istirahat, keluarga sampai tidak digubris untuk kerja. Nanti tahu subhanallah, kebahagiaan orang itu macam-macam ya. Allah kasih kebahagiaan dan orang diperbudak dengan hobinya. Ada yang punya hobi kerja, ya Allah, sampai lupa nikah, betul itu. Ada orang sudah umur, gak nikah-nikah, karena asik dengan pekerjaan, betul itu. Ada cerita sama orangnya, dia bilang kerja di luar negeri, itu ibunya sampai bilang, nak, kapan kamu nikah, nak? Sampai gitu. Dia asik kerjanya, jadi merintis karir, sampai akhirnya indah sekali, dia banyak penghasilannya. Memang orang tuanya kena, tapi dia sampai asik dengan itu, nikah yang paling ibadah, paling enak aja itu, dia gak kepingin, karena dia sudah nikmat dengan pekerjaannya, apalagi nikmat dengan kekayaannya. Sudah itu, sudah orang bisa lupa sekali. Padahal takdirnya yang gak akan meleset. Rizki dia kalau kita kemarin pelajari, ya sudah yang dimakan, yang dipakai, yang dinikmati. Kalau enggak, yang disedekahin. Sisanya akan tari kuhulin nas, akan untuk orang lain. Terus dia kerja sampai mati-matian, sampai mati beneran itu, kenapa? Ya sudah rizki dia segitu. Gitu. Makanya kita perlu ingat itu. Kita tahu Nabi SAW menyebut, ni'mal malus salih lirrajuli as-salih. Harta yang baik, kalau dimiliki oleh orang yang baik. Jadi pas. Luar biasa, ada pembuatan masjid orang kasih, ada pengajian kasih, ada orang fakir miskin kasih, ada apa segala macam dikasih, kita iri banget tuh, enak ya bisa kayak gitu, nanti saya kalau kayak dia, saya pengen kayak gitu, temen lah. Jadi orang itu kalau pengen kayak dia, bukan karena kekayaannya, tapi karena dia jadi bisa bantu, kita terharu sekali, kita pengen kayak gitu. Ada Umar Uthman yang banyak. Ya, padahal tidak mesti seperti Utsman pun yang bisa kayak gitu juga banyak. Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa lebih dari itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wah, ana ini pas nih. Nabi SAW lagi perintahkan untuk sedekah, pas ana lagi punya duit banyak. Sekarang tak kalahkan Abu Bakar. Separuh hartaku ana kasihkan semua. Kurang apa? Separuh itu kalau punyanya 5 miliar kan 2,5 miliar kasih itu. Ya. dikasihkan semua. Ternyata Abu Bakar bilang, ana kasih semuanya. Kalah sudah. Abu Bakar bukan dikenal dengan orang yang kaya. Kalau bangsawan iya, tapi kalau kaya tidak. Yang dikenal kaya itu Utsman. Utsman itu sampai beliau ketika orang lagi parah-parahnya, lagi miskin-miskinnya, paceklik, dia datang membawa kisaran 1000 unta sudah lengkap dengan isinya itu. Ini untuk jalan Allah ya Rasul. Nih kasih. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma tarra Utsman bima amila ba'dal yaum." Kata Nabi SAW, ini Utsman setelah ini mau ngapa-ngapain aja boleh dia. Saking lihatnya orang sedekah, kita aja enggak kebayang kan. Di masjid dikasih unta 1000. Ini setumpuk-tumpuk yang ada di punggungnya. Kita ada orang ngasih sapi satu aja sebahagia sekali kan. Ini sapi urunan kok gak lengkap-lengkap, sudah dikumpulin kan. Ya. Artinya kita zaman sekarang, kalau ada orang tahu-tahu, oh ngadakan ya, sudah berapa ini ya, langsung transfer, dek, langsung full, langsung dapat 5 sapi. Wah sudah, tutup donasi. Masya Allah. Nah ini kalau orang kita gak sampai seperti itu. Tapi ada yang kayak gitu. Utsman radhiyallahu anhu kayak gitu. Akhirnya harta itu semua kembali semuanya kepada keimanan. Kalau imannya bagus, harta itu jadi manfaat. Tapi kalau enggak, ya itu tadi. Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Qarun itu kurang apa? Kuncinya aja dibawa sama orang yang kuat aja enggak kuat. Kunci gudangnya. Sekarang orang paling kaya itu siapa? Yang terkaya di dunia itu. Ya, tapi ya dia mungkin duitnya rekening ya. Ya. Tapi maksudnya ini sudah lambang kekayaan. Ala kulli hal, kita katakan kalau seandainya Allah tahu-tahu jadikan dia miskin, bisa tahu-tahu dibrek habis sudah. Ya seperti kita bayangkan ada orang kaya, dia enggak pengin kekayaannya dikeromoti, diawasi, dipajekin, diapain segala macam. Akhirnya dia wujudkan dalam bentuk kekayaan yang dikunci dengan password yang tahu cuman dia. Pas mati enggak ada ahli warisnya yang tahu. Bukan enggak tahu maksudnya, enggak tahu juga kalau dia punya kekayaan. Dan Allah subhanallah pernah dengar di beberapa negara kayak Afrika, orang kampungnya itu enggak bisa membiarkan kalau ada salah satu orang kampungnya kaya. Orang kampung sukses kerja bisnis apa, maka sak kampung akan minta jatah ke dia. Subhanallah, ini ceritain tuh orang Afrika, ada sebagian di kampung Afrika kayak gitu. Kalau ada satu yang sukses, enggak bisa dia sukses sendirian. Kalau berbagi kesuksesan aman, tapi masalahnya orang kampung akan minta jatah ke dia. Nah, sebagian mereka menanamkan kekayaannya di luar negeri. Jadi rekening luar negerinya banyak. Tapi dia kelihatan biasa-biasa aja, tapi dia kaya banget. Di Indonesia kan banyak kayak gitu. Ana kasih contoh yang di Afrika. Nah, tapi setelah itu misalkan orang ini tahu-tahu dibekukan kekayaannya. Mari kan. Selesai dia. Atau dia mati enggak ada yang ngerti itu. Hilang sudah. Kira-kira yang dibanggakan apa gitu. Ya dibanggakan apa? Kayak orang punya rumah, dia nyimpen satu kintal emas, tahu-tahu rumahnya kobongan, emasnya ikut kobong. Mari. Bisa stres benar itu orang. Bisa stres banget. Nah, tapi yang jelas ya dunia itu di situ. Kalau seandainya ada orang bisa kaya tetapi kayaannya di tangan bukan di hati, wow, Masya Allah banget ya. Darah minta, fadol, fadol, ambil-ambil, suka-suka kamu. Mau pinjem mobil itu, pakai aja, Masya Allah. Isi bensin aja gitu, Masya Allah. Ternyata bensinnya bukan yang subsidi, kalau pakai dia yang mahal. Baik. Tambah hadis lagi, ini sudah 6:30, kita kebanyakan ngomong ya. Dari Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad itu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas punya beberapa anak. Nah ini kejadiannya, perbincangan antara bapak dengan anak yang cerita anak yang lain. Ini Amir bin Sa'ad cuma cerita. Dia mengatakan, "Kana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibilihi." Sa'ad bin Abi Waqqas, antum tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pendekar. Dia salah satu dari calon penghuni surga. Yang masih hidup saja sudah dijamin masuk surga. Dan beliau pendekar. Pendekar itu artinya ahli furusiyah, ketangkasan, menggunakan tombak, perisai, kemudian apa itu sudah terkenal dia. Terkenal. Waktu perang Badar aja dia sampai bisa dapat 2 tawanan untuk jatah apa namanya rampasannya. Nah dia ini di akhir-akhir hayatnya, bukan di akhir hayatnya, tapi di zaman Utsman terbunuh. Di zaman Uthman terbunuh, fitnah banyak sekali. Pembunuhan banyak, waktu itu pemimpin belum diketahui siapa. Karena Uthman kan lama memang jadi khalifah. Umar bin Khattab 10 tahun, Uthman kisaran 3 tahun. Kisaran 3 tahun atau 12 tahun gitu. 13 tahun atau 12 tahun. Dikepung sama orang Khawarij, kemudian dibunuh. Dan memang fitnah itu banyak, bergejolak. Namanya pemberontakan, transisi, orang rebutan kekuasaan. Nah, sebagian sahabat milih, anak gak ikut-ikut. Anak pergi saja ke kampung. Mereka pergi ke gunung, mending saya sibuk dengan gembalaan unta saya. Saat milih yang kayak begitu, sudah, anak gak mau ikut-ikut. Mau perang bela ini, mau enggak, gak mau ikut-ikut. Langsung pergi ke daerah Badiah, ke daerah gunung, jauh dari pemukiman. Ini cerita anaknya. Faja abnuhu Umar, dalam kondisi dia sedang menjauh dari orang, dia sedang sibuk dengan gembalaannya, datang anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Sa'ad. Wa subhanallah, Umar bin Sa'ad ini termasuk orang yang ikut dalam kancah perebutan kekuasaan setelah Uthman terbunuh. Dia termasuk ikut kayak gitu, dan ngajak-ngajak lagi. Ngajak-ngajak, dan dia pengen ngajak bapaknya. Bapaknya ini orang punya pengaruh. Kalau bapaknya ini ikut bela salah satu dari kandidat, maksudnya, maka kandidat dia menang. Itu sejak dari dulu antum tahu itu. Jadi kiai itu dicari karena dia punya pengikut. Itu. Nah, akhirnya, falamma ra'ahu Sa'dun qal a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Kata Sa'ad begitu melihat anaknya datang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari kejelekan orang ini. Anaknya, maksudnya bagaimana? Ini orang mesti bawa apa coba? Mesti ngajak-ngajak, mesti ngasih berita. Padahal dalam beberapa referensi dikatakan bahwa Sa'ad tidak ingin dengar. Pokoknya anak baru pulang ke kampung, ke Madinah, kalau seandainya sudah ada khalifah terpilih dan kaum muslimin tak tunduk pada orang ini, itu anak insya Allah akan baiat. Tapi sementara masih berkecamuk gini, masih rebutan, masih apa, anak gak mau ikut-ikut, gak mau dengar kabar juga, anak pergi menjauh. Datang anaknya, mau cerita ini mesti, apalagi mau ngajak-ngajak. Maka sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan orang yang nunggang unta ini. Fanazala faqala lahu anazalta fi iblika wa ghanamik wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-mulka bainahum. Maka anaknya yang tadi itu Umar bilang, bapak, antum sibuk dengan hewan ternak sementara engkau biarkan masyarakat ribut untuk rebutan. Kenapa antum tidak nasihati mereka, pilih yang paling bagus kriterianya, antum didengar. Ini beliau sudah enggak mau ikut-ikut, anaknya kayak mau nasihatin gitu. Nah, akhirnya ini hampir sama kan dengan sama sekarang. Ya. Falamma akhirnya beliau mengatakan fadaraba Sa'dun fi sadrihi. Ini bapaknya, dan bapaknya senior banget, senior umur, senior pengalaman, senior ilmu juga, dipegang dadanya ini. Heh, dengerin. Uskut, diam kamu. Maksudnya diam itu jangan ngikut-ngikut. Yang kamu ajak saya untuk ikut-ikutan itu sebenarnya ingin memperbanyak pertumpahan darah. Ingin bergerak pertumpahan darah. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sungguhnya aku mendengar Nabi SAW menyatakan, Allah itu suka kepada hambanya yang bertakwa, kemudian yang kaya, kemudian yang tidak kelihatan. Ini tiga. At-taqi, al-ghani, al-khafi. Yang Allah sukai itu adalah orang yang bertakwa dan kaya, kemudian dia tidak kelihatan, tidak tampil. Dikatakan artinya taqi, artinya orang bertakwa. Sudah bertakwa dengan berbagai definisinya. Yang kedua ghani. Ghani ini apa? Kaya bisa diartikan seperti kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, memang kaya benar. Kaya, duitnya banyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tafsir yang benar adalah hatinya yang kaya. Allah sukai orang yang hatinya kaya, qona'ah dengan takdir Allah, dan dia enggak perlu mikirkan rebutannya orang, kemudian kancah yang pengen sampai bunuh-bunuhan. Enggak. Dia merasa anak yang Allah kasih anak ini sudah paling baik. Ngapain anak harus capek dengan urusan orang gitu. Kalau orang bilang cari zona aman, ya di sebagian jabatan aja gitu. Daripada anak spekulasi tak lepas yang ini, itu belum tentu dapat. Mending anak di sini aja. Gimana caranya diplomasi? Yang penting ini kecekel sudah, biar anak di sini aja tapi sampai pensiun. Ya. Itu. Ini orang yang kaya itu ada sebagian kayanya, maksudnya kaya hati. Kemudian berikutnya khafi, tidak kelihatan. Khafi yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan ini, masya Allah, dalam tafsiran An-Nawawi rahimahullah, maksudnya dia sibuk dengan ibadah, tidak ngurusi pekerjaan orang. Nah, ini disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya memberikan jawaban kepada anaknya. Kamu ngurusi politik, dan politik dari dulu gak benar-benarnya. Kalau kita lihat yang fenomena yang di zaman sekarang, yang dulu kayak gitu. Yang dulu orang rebutan sampai nyikat-nyikut sana, kemudian yang dihadapin sama-sama muslimnya dan dihabisin. Dalam hadis yang sahih, sampai Bani Umayyah itu kalau ngejek Ali, waduh habis sudah. Habis. Karena Ali radhiyallahu anhu ada masalah dengan keluarganya Muawiyah CS. Kemudian setelah itu kekuasaan berada pada Bani Umayyah. Jadi semua keturunan Bani Umayyah enggak suka sama Ali radhiyallahu anhu, enggak suka. Dicela banget. Sampai kata Imam Ahmad, kalau tidak salah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada sahabat yang memiliki keistimewaan yang keistimewaannya tersebar seperti Ali. Kok bisa? Iya, karena di zaman kekuasaan Bani Umayyah, mereka melarang kalau ada yang membicarakan kehebatannya Ali. Bahkan mereka ngejek-ngejek. Mimbar Jumat, mimbar hari raya, bahkan di pidato politik, wah habis sudah itu Ali radhiyallahu anhu dijelek-jelekkan. Akhirnya para sahabat kan justru berbalik sikapnya. Enggak, Ali itu bukan kayak mereka ceritakan. Ali itu, nah, akhirnya malah keistimewaan Ali diungkap terus gitu. Yang jelas politik dari dulu seperti itu. Nah, kalau ada orang latihan politik repot. Ya. Di separuh-separuh dia habis dimakan. Ya, yang paling bagus bagaimana biar sempurna menggunakan agama dalam politik. Makanya sebagian ulama menamakan kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyah, berpolitik tapi sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai syariat, waduh kacau sudah. Karena dalam hadis dikatakan tiga itu yang selamat cuma satu yang masuk surga. Duanya masuk neraka. Al-qudhatu thalatha. Ya, qadhi itu jabatan. Jabatan yang istimewa sekali. Tapi sayangnya yang masuk neraka dua, yang selamat satu. Rajulun 'arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fil jannah. Orang ngerti kebenaran dan dia praktekkan kebenarannya, maka dia masuk surga. Tapi yang kedua, rajulun 'arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fa huwa fil nar. Orang ngerti kebenaran tapi enggak dipraktekkan, malah zalim dia, maka dia neraka. Wa rajulun lam ya'rif al-haqqa faqada lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fin-nar. Yang kedua, orang yang tidak ngerti kebenaran, jadi bodoh dia. Bodoh. Jadi memimpin dengan kebodohan, neraka juga tempatnya. Ngerti tapi enggak pakai. Tidak ngerti, otomatis dia enggak pakai. Sama salahnya. Yang selamat cuman ngerti dan pakai gitu. Makanya kita menjadi rakyat itu lebih enak. Tanggung jawab kita tidak berat. Tapi ya kita tetap punya tanggung jawab. Ya, orang kalau bilang ini harus adil, dia harus menerapkan syariat. Kita sebagai rakyat pun punya tuntutan yang sama. Kita harus adil dan kita harus menerapkan syariat. Ada syariatnya untuk rakyat bagaimana? Kita tidak pernah memperdulikan karena kita melihat aib orang lain. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita boleh sampaikan, silahkan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kembali kita mengkaji kitab Asharatu Asbabin Lilbiqayati Minas Sihri Wal'ain, 10 sebab yang bisa melindungi dari pengaruh jahat sihir dan ain. Sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, mengambil intisari penjelasan Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan yang kelima atau sebab yang kelima. As-sababul khamis, faragul qalbi minal insyighali biman asabahu. Melapangkan hati atau mengosongkan hati dari menyibukkan diri memikirkan orang yang memusuhi dia atau orang yang memudaratkan dia dengan sihir dan hasadnya. Di sini Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَزْدَادُ تَعْبُهُ وَتَضَاعَفُ عِلَّتُهُ بِسَبَبِ إِنْشِغَالِ ذِهْنِهِ وَقَلْبِهِ لِمَنْ حَسَدَهُ. Kebanyakan manusia ya, bertambah capek, bertambah lelah ya. Bahkan penyakitnya bertambah banyak, bertambah berat, gara-gara dia sibuk memikirkan orang yang melancarkan hasad kepadanya. Hatinya sibuk ya, memikirkan orang yang hasad kepadanya. Aw asabahu bil aini aw as-sihr. Dia sibuk memikirkan orang yang memiliki mata yang jahat kepadanya dan katakanlah melancarkan sihir kepadanya. Wala'annahu fi ba'd al-ahyan yatawahhamu bi anna shakhsan darrahu bi amrin mu'ayyan fayamradu bi hadhihi al-awham min jihatin shighali fikrihi biha. Bahkan boleh jadi pada sebagian kesempatan dia menyangka ya, seseorang mendatangkan mudarat kepadanya dengan suatu hal, satu mudarat tertentu, padahal sebenarnya itu tidak akan memudaratkan dia. Namun karena pikiran dia yang negatif, pikiran dia yang terus menyibukkan hatinya, justru itu yang menyebabkan dia sakit ya. Gara-gara dia sibuk memikirkan hal tersebut ya. Dia diselimuti oleh kegundahan, kekhawatiran, ya, paranoid dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya orang yang dia anggap akan merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya, kejahatannya itu tidak akan memudaratkan dia. Namun justru dia jatuh sakit karena pikiran dia yang negatif dan pikiran dia yang berlebihan, paranoid dan seterusnya. Itu yang justru mendatangkan sakit bagi dirinya. Faida farraga qalbahu wa fikrahu min al-inshighal bihi. Andai kata dia mengosongkan hatinya, tidak menjadikan hatinya sibuk memikirkan hal tersebut, wajtahada fi mahwihi min balihi, dan dia berupaya untuk menghapus pikiran-pikiran negatif ya dari hati dan pikirannya, kullama khatara alaihi, ya setiap kali pikiran yang atau bisikan buruk tersebut muncul, kalau dia berusaha untuk menghapuskannya, kana dhalika sababan 'aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabahu, justru itu akan menjadi sebab yang besar, sebab yang terbaik yang bisa mendatangkan ketenangan dalam pikirannya, dan itu bisa mencegah apa yang bisa menimpanya berupa kemudaratan. Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mempermisalkan kemudaratan yang ditimbulkan akibat seseorang yang sibuk memikirkan keburukan orang lain atas dirinya, itu seperti dua orang yang berkelahi ya. Seperti dua orang yang berkelahi, kata beliau. Fa inna hadha bi manzilati man yatlubuhu aduhu li yumsikahu wa yu'dhiyahu. Ini ibarat musuh yang mengharapkan dia untuk meladeni perkelahian tersebut. Ya, saling merenggut, saling menjambak, saling memegang satu sama lain misalkan. Fa idza lam yata'arrad lahu, ya. Jika dia tidak peduli, ya, tidak mau meladeni ajakan perkelahian dari musuh tersebut, wala yatamasaka huwa wa iyyahu bal in'azala anhu, ya, jika dia tidak mau meladeni, ya, tidak mau memegang, tidak mau menjambak, bahkan dia berusaha untuk melepaskan diri, lam yaqdir alaihi, justru itu yang menjadikan musuhnya tidak mampu berbuat buruk kepadanya, ya. Ya, bayangkan jika fa idza tamasaka wa ta'allaqa kullu minhumma bi sahibihi hasala asy-syarr. Bayangkan jika kedua belah pihak ini ya saling menyambut satu sama lain ya, jual beli pukulan, saling menjambak, saling memegang, tidak mau saling melepaskan. Maka itulah menjadi penyebab datangnya kemudaratan dan keburukan, hasala asy-syarr. Ya, kata beliau Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim, inilah yang menjadi penyebab timbulnya keburukan. Kemudian kata beliau Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim, wa hakadzal arwahu

bihi, ya. Jika dia melepaskan ruhnya atau jiwanya dari keterkaitan kepada jiwa yang buruk, jiwa orang lain yang buruk yang berniat untuk memudaratkan dia atau melepaskan sihir dan ain kepadanya, kalau dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya dan berupaya untuk melepaskan diri darinya, ya, wa an la yukhthirahu bi balihi, dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya, fa idza khatara bi balihi badara ila mahwi dhalikal khatir, jika muncul, ya, pikiran tentang seseorang yang katakanlah berniat buruk, jika dia berupaya untuk menghapuskan pikiran tersebut, walistighali bima huwa anfa'u lahu wa aula bihi, dan dia berupaya untuk menyibukkan pikirannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, katakanlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri memikirkan makna-makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, atau menyibukkan diri mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah obat bagi hati, ya. Baqiyal hasidul baghi ya'kulu ba'dahu ba'dha. Maka yang terjadi apa? Orang yang hasad dengan hasadnya tersebut itu akan saling makan, ya. Hasadnya orang yang hasad, kezalimannya orang yang zalim, jika dia tidak menemui objek atau sasaran, maka dia akan kembali memakan pelakunya. Hasadnya orang yang hasad itu akan memakan orang yang hasad itu sendiri, ya, jika hasad ini tidak menemui sasarannya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim mempermisalkan, fa innal hasada kannari, karena yang namanya penyakit hasad itu seperti api. Idza lam tajid ma ta'kuluhu, jika dia tidak menemukan, ya, bahan bakarnya, sesuatu yang bisa dia makan, ya, yang bisa dia bakar, akala ba'daha ba'da, maka dia hasad ini akan memakan si pelaku hasad ini, ya. Artinya api hasad ini dia akan membakar orang yang hasad tersebut, tidak akan memudaratkan orang yang menjadi sasaran hasad, dengan syarat orang ini dia tidak terlalu memikirkan dan hatinya tidak menyibukkan diri memikirkan orang-orang yang berniat buruk kepadanya. Hatinya sibuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan kecintaan dan harapan dan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana terkait hal ini, terkait dua orang yang berpapasan, ya, di tengah jalan, salah satunya mencela, mengumpat dan mengumbar kata-kata kebencian. Jika yang satu lagi membalas, ya, dengan umpatan atau bahkan dengan cacian dan makian yang lebih parah, tentu kita bisa membayangkan apa yang terjadi setelahnya. Akan terjadi hal yang lebih buruk setelahnya. Bayangkan jika yang dia umpat, yang dicaci maki ini, ya, dia tidak peduli, dia bahkan berupaya mencari jalan yang lain, niscaya keburukan akan terhindari dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran. Sementara orang yang mencaci maki tersebut, dia tidak mencaci maki kecuali dirinya sendiri, ya, dia tidak sakit, dia tidak memberikan rasa sakit kecuali kepada dirinya sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan atau menggambarkan di antara sifat-sifat hambanya yang istimewa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang maha penyayang, di antara sifat mereka adalah, ya, mereka berjalan di muka bumi penuh dengan rendah hati, ya, dengan ketundukan hati dan tidak sombong di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, tidak menganggap diri lebih baik, tidak menganggap diri lebih tinggi dan lebih hebat. Mereka berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Dan jika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil yang mengata-ngatai mereka dengan ungkapan-ungkapan kebencian, umpatan,

0: Ya, mereka tidak membalasnya dengan sesuatu yang mendatangkan dosa. Mereka menjawab qalu salama. Ya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan dosa. Inilah ibadur rahman, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab.
2: Langkah-langkah apa saja yang dilakukan bagi seorang yang ingin masuk Islam? Silakan Ustaz.
3: Baik, yang asal kalau seseorang misalnya dia sudah mu'allaf, artinya dia sudah punya keinginan, hatinya condong, ya tinggal dia lakukan. Pertama, dia bersyahadat, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan
2: ada saksinya ya, ya,
3: kalau bisa diadakan saksi ya. Dan hari ini yang asal kalau saksi ini dalam keadaan dia balik orang yang faham, jauh lebih baik. Tetapi sekali lagi, kalau dia menyendiri, maka dia pun tidak mengapa bersyahadat menyendiri. Kemudian dia merubah keyakinan yang ada. Beberapa hal yang lain Nabi menyuruh ya, orang-orang yang baru masuk Islam untuk mandi ya. Dan kemudian sejak itu sudah dia berubah menjadi seorang Muslim, dan dia melaksanakan syariat Islam, sholat, kerjakan sebelum apa sebisanya, puasa Ramadan juga wajib, semua yang wajib-wajib usahakan dia lakukan. Kalau dia perempuan ya usahakan berhijab dan meninggalkan kebiasaan lama, artinya kebiasaan lama misalnya memakan makanan yang haram, tinggalkan. Nah, lebih baik lagi, dari pemerintah sudah memberikan banyak penjelasan, yang terbaik adalah mungkin saat ini termasuk juga di hadapan hukum. Mungkin ada surat-surat yang bisa diinikan dari takalah Departemen Agama atau di KUA dan juga yang lain, atau juga di hadapan para kiai atau ustaz, dan disaksikan banyak orang, sehingga nanti orang juga tidak bertanya-tanya kenapa si fulan atau fulana sekarang jadi ke masjid bukan ke tempat yang lain misalnya sholat. Jadi itu di antara bagian yang dianjurkan. Tapi intinya seorang yang mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, berarti itu panggilan hidayah yang insyaallah jalan keselamatan. Adapun hal-hal yang terkait dengan cara-cara teknisnya sangat amat mudah dan tinggal dilaksanakan. Dan jangan seseorang kemudian dia saya takut kalau masuk Islam bisa disunat dan yang seterusnya. Semua resiko yang itu terkait dengan urusan tadi insyaallah kita akan hadapi, dan itu adalah sumber kebahagiaan, insyaallah juga tidak berat. Mungkin begitu ya, Allahu a'lam.
2: Jadi kalau habis baca syahadat ada perintah untuk mandi dulu enggak, Dad?
3: Ya, seseorang Nabi pernah memerintahkan untuk diantara mandi yang wajib adalah ya, dukhulil Islam. Ketika masuk Islam dia diperintahkan untuk mandi, dan itu hukumnya sebagian memasukkan mandi wajib.
2: Mandi wajib pakai ya, tata urutan tata caranya gitu, Dad?
3: Iya, mandi wajib sebagaimana mandi wajib yang junub dan yang lain. Kan tetapi sekali lagi kalau seseorang tidak memungkinkan maka dia tayamum, tidak mengapa. Dan beberapa keterangan yang lain ya, itu juga akan menjadikan penjelasan tambahan, tapi intinya kira-kira begitu.
2: Ya.
4: Mertua Nabi Musa. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghamba ternaknya. Musa berkata, "Apa maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Syuaib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syuaib adalah kota Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib." Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Syuaib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Syuaib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu." Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu, kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut, sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Ibrahim alaihi salam. Berarti masa Nabi Syuaib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel, jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Syuaib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Syuaib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal terkait para Nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah, ada 4 Nabi dari Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan Nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan, dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syuaib, tentu berbeda dengan bahasa Musa. Karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syuaib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syuaib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Salam Jawa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Saya menyangkut tentang anjing tadi, Pak Ustaz. Sangat respect sekali karena di tempat saya itu banyak pelihara anjing. Waktu itu saya pernah kesenggol sekali. Cuman dalam mencari tanahnya itu kan negara di Jakarta ini kan sudah habis, Pak Ustaz. Apakah boleh harus kita korek dulu tanahnya, kan di depan rumah udah aspal. Di dalamnya udah enggak ada tanah. Boleh kita ambil tanah di pot atau bagaimana? Itu satu, Pak Ustaz. Satu lagi, Pak Ustaz. Saya menyangkut kesehatan juga. Katanya itu memang kata Nabi sih, tidak boleh tidur setelah subuh, nanti pikun katanya. Saya ada pernah dengar Ustaz juga. Nah, cuman yang kita mau tanya, jam berapa dianggap setelah subuh itu, Pak Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tanah yang dimaukan, walaupun dari pot, yang penting tanahnya kering, karena tanah kering itu ngisep. Kalau dari pot yang sudah basah karena sering disiramin, gak didapatin apa yang dimaukan Nabi. Nah, harus yang kering. Nah, harus yang kering. Kalau tepung gimana? Ya jangan. Tanah ya tanah, bukan tepung. Kemudian yang kedua, masalah tidur setelah sholat subuh. Larangan tidur setelah sholat subuh itu bukan dari Nabi. Ya, larangan tidur setelah sholat subuh, larangan tidur setelah sholat asar itu bukan dari Nabi. Tapi dari para ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim menjadikan tidur dibagi menjadi tiga. Ya, khurqun, hulqun, humqun. Hurqun tidur di pagi hari. Kenapa dinamakan hurqun? Karena akan membakar rezeki dia. Pagi itu waktunya nyari rezeki. Kalau dibikin tidur, rezekinya banyak hilang. Kemudian humqun. Humqun itu dungu. Tidur kapan? Tidur setelah sholat asar sampai maghrib. Bikin kedunguan. Ya, ini ilmu kedokteran klasik. Kemudian hulqun. Hulqun itu tidur qailulah. Nabi sudah bersabda, qil fa inna syaitana la yaqil. Ini bimbingan dari Nabi untuk kita tetap sehat. Tidurlah kalian tidur siang, karena setan enggak tidur siang. Tidur siang itu bisa sebelum duhur sekitar 10 menit. Waktu-waktu dilarang kita sholat, kita untuk tidur. Kalau hari Jumat gimana? Sebelum khatib naik tidur dulu, bukan. Hari Jumat setelahnya. Hari Jumat setelahnya. Nah, itu ya. Imam Syafi'i juga menjadi tiga. Hailulah, qailulah, ailulah. Hailulah sama waktu tidur pagi yang bikin rezeki kita kabur dari kita. Kemudian ailulah, tidur bikin penyakit, tidur habis asar. Kemudian qailulah, tidur siang. Ya. Kemudian bagaimana tidur antara maghrib dan isya? Datang dari hadis bahwasanya sahabat berkata, "Kana Nabi SAW yaqra an-naum qabla al-isya." Nabi membenci tidur sebelum isya. Nah, ini sabit dari Nabi. Sabit dari Nabi SAW. Insyaallah itu ya. Wow, kalau kita bahas, Pak, ya Allah. Nanti kita belajar kurikulum ilmu kedokteran di masjid ini. Kedokteran Islam. Makanya dicatat, Pak, ya. Dikumpulin nanti. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Harap dimaklumi. Jadi apa yang saya sampaikan jika ada kekurangan, ya.
4: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya, dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau, serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnu Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdurrazzaq Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abul Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, "Aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kendati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti, kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, "Aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis." Beliau juga mengatakan, "Aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kakak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan." Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 30 yang berbunyi bab tentang bersilaturahim kepada orang yang terdekat. Kemudian berikutnya adalah yang lebih, yang terdekat terus menjauh demikian. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan siapa sih yang paling berhak untuk kita silaturahimi. Level yang paling tinggi siapa? Sesudahnya siapa? Sesudahnya siapa? Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mungkin enggak terlalu terkenal namanya, yaitu sahabat yang bernama Al-Miqdam. Siapa namanya? Al-Miqdam. Lengkapnya Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu yaqul. Beliau pernah mendengar salam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi wasiat kepada kalian wahai umat manusia untuk baik kepada kalian, kemudian kepada ibu kalian, di dalam riwayat yang lain 3 kali, kemudian kepada ibu kalian. Lalu beliau melanjutkan, Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Dan levelnya setelah itu. Jadi

level yang tertinggi siapa? Ibu, terus bapak, terus keluarga yang terdekat. Siapa keluarga yang terdekat? Kita akan bahas. Pertama, level yang paling tinggi yang harus disilaturahimi siapa? Ibu. Dan di sini terulang berapa kali? 3 kali. Dan ini pernah kita kenapa oleh Nabi SAW diulangi 3 kali, sedangkan bapak cuma 1 kali. Masih ingat nggak? Kenapa 3 kali? 1, 2, 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3 aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Sehingga diulang berapa kali? 3 kali. Dan 3 aktivitas ini enggak disadari oleh anak. Kenapa? 3 hal ini tidak dirasakan, disadari oleh anak. Kenapa? Karena anak saat itu belum paham. Jangankan saat disusui, lawang saat di, jangankan saat di perut, saat disusui aja anak ini belum ngeh. Usia 1 tahun, 2 tahun itu belum terlalu ngerti apa yang terjadi, apa yang dilakukan belum terlalu ngerti. Sehingga banyak anak itu durhaka kepada ibu. Kenapa? Karena dia tidak melihat langsung atau tidak merasakan atau tidak ingat bagaimana jasa ibu kepada dia. Apalagi semakin besar, semakin besar, semakin besar, ketika anak itu butuh duit, mintanya ke siapa? Yang nyari duit siapa? Bapak. Seakan-akan jasa ibu itu terlupakan. Seakan-akan jasa ibu itu gak teringat. Karena ketika besar butuh apa-apa, mintanya ke bapak. Ibu juga mintanya ke bapak. Maka karena banyaknya kejadian anak lupa dengan jasa ibu, sehingga perlu untuk diulang-ulang oleh Nabi sampai berapa kali? 3 kali. Ya. Ini berarti level tertinggi. Silaturahim level tertinggi adalah kepada siapa? Ibu. Jadi jangan sampai ada orang rajin silaturahim kemana-mana, kepada kerabat-kerabatnya yang jauh-jauh, tapi kepada ibu sendiri tidak perhatian. Ini salah besar. Karena level yang paling tinggi silaturahim kepada siapa? Ibu. Berikutnya siapa? Bapak. Kenapa bapak? Karena bapak adalah salah satu dari 2 sejoli yang menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi. Ibu saja tidak mungkin. Yang namanya pernikahan kan laki-laki sama apa? Perempuan. Tidak mungkin kita bisa lahir dari ibu saja. Kita itu bukan Nabi Isa yang terlahir dari siapa? Dari Maryam tanpa ada pernikahan. Kita ini manusia biasa. Sehingga bapak punya jasa yang besar, karena dialah salah satu sebab kita ada di muka bumi. Apalagi jasanya bapak? Ya jelaslah membanting tulang, ya, bekerja siang dan malam untuk membiayai kita. Dan sering kita dapatkan bahwa ayah itu rela untuk menahan lapar, yang penting anaknya makan. Coba jenengan antum perhatikan. Coba sekarang orang-orang yang jualan sampai malam, hujan lebat, orang-orang yang dorong gerobak, orang-orang yang nyari rongsok, berpeluh seperti di sawah, ada yang narik beca, ada yang jadi kernet, ada. Itu untuk siapa dia cari? Untuk anaknya. Untuk anaknya. Ya. Dia rela begitu siang dan malam untuk membiayai siapa? Ya anaknya. Sehingga wajar ketika bapak itu level kedua. Setelah itu Nabi SAW mengatakan al-aqrab wal-aqrab. Setelah itu adalah keluarga terdekat. Siapa terdekat setelah bapak dan ibu? Mari kita perhatikan. Kakek dan nenek. Siapa? Kakek dan nenek. Jadi setelah bapak, ibu, terus kakek dan nenek. Kenapa kakek dan nenek? Karena kakek dan nenek itu levelnya seperti bapak dan ibu. Ya. Bapak ke atas itu siapa? Kakek dan nenek. Ibu ke atas juga kakek dan nenek. Entah itu kakek dan nenek dari jalur bapak maupun kakek dan nenek dari jalur ibu. Kakek dan nenek. Siapa lagi? Anak. Siapa? Anak. Anak dari kita.
Ya, ketika kita punya anak, kita baik kepada anak, itu juga termasuk silaturahim. Terus kakak dan adik. Siapa? Kakak dan adik. Kakak kita, entah itu laki-laki atau perempuan, adik kita laki-laki atau perempuan, amat disayangkan. Justru malah di level ini, kakak dan adik ini, betapa banyak hancur gara-gara warisan. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak hubungan kakak adik hancur gara-gara rebutan warisan, padahal mereka termasuk kerabat yang harus disilaturahimi. Sudah ya, kita ulang. Kakek nenek, terus anak, terus kakak dan adik. Berikutnya adalah paman dan bibi. Siapa? Paman dan bibi. Entah itu paman dan bibi dari bapak, bahasa Arabnya am dan ammah. Entah itu paman dan bibi dari ibu, bahasa Arabnya adalah khal dan khalah. Ya, itu bedanya am dengan khal. Nah, kemudian setelah itu siapa? Setelah itu ya tinggal diurutkan. Tunggal buyut. Ya, tunggal apa? Buyut. Terus tunggal, di atasnya buyut apa? Canggah. Ya, terus gitu semampunya. Tapi kalau misalnya kita ditanya siapa yang pertama kali, siapa yang pertama kali harus didahulukan? Ibu, bapak, siapa tadi? Kakek, nenek, anak, kakak adik, paman bibi. Itu yang harus didahulukan. Kalau misalnya kita masih punya kemampuan, punya waktu, punya harta, maka selanjutnya adalah keluarga yang satu buyut, satu canggah, dan seterusnya. Inilah urutan yang harus kita silaturahimi, yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang yang menyatakan bahwasanya semua agama sama, nanti akan masuk surga. Itu seperti orang mau ke Jogja, bisa lewat jalan Bantul, bisa lewat jalan Parangtritis, bisa lewat jalan Imogiri. Nah, ini adalah ikrar yang keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," barang siapa mencari agama selain Islam, "falayuqbala minhu," tidak akan diterima amalnya. Jadi ayat Quran mengatakan kalau mencari agama selain Islam tidak diterima amalnya. Terlepas umat beragama lain meyakini bahwasanya agamanya adalah benar, itu hak dia. Tetapi bagi kita seorang muslim tidak lantas mengatakan semua agama sama. Karena Al-Quran sudah menyebut yang diterima adalah Islam. Maka kita harus meyakini sebagaimana Al-Quran menuntun kita. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena ketika kita sudah mengikrarkan atau menyetujui, maka itu sama saja kita terjatuh dalam kekufuran. Kita terjatuh dalam kekufuran. Maka hindari mengucapkan kata-kata kufur. Hindari menyetujui keyakinan kufur. Baik, kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran kepada kita agar hanya mengikuti jalan yang satu. Anna hadza sirati mustaqimah, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Lantas kita mengatakan seperti ke Jogja, bisa lewat Bantul, bisa lewat mana tadi? Jalan Parangtritis, jalan Imogiri. Padahal Al-Quran mengatakan wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya diperintahkan untuk mengikuti jalan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Maudhu kita di kesempatan hari ini masih di silsilah hadis sahihah di jilid yang kedua di halaman 661, diberi judul oleh beliau Tahrimu Lubsi Dhahabi wal Harir, larangan mengenakan emas dan harir. Harir adalah sutra, dan ini khusus bagi laki-laki. Yang salah paham, ini bagi laki-laki. Hadis yang dimaksud adalah akhrajahul hakim min tariqi Amru ibn Harith, dan juga dari Sulaiman ibn Abdurrahman anil Qasim an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal fadhakarahu hadal hadith. Dikeluarkan Imam Hakim dari jalan Amr bin Harith, dari Sulaiman ibn Abdurrahman, dari Qasim, dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis ini, hadisnya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas hariran wala dhahaba, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengenakan hariran, harir ini sutra, dan jangan juga emas. Jadi emas dan sutra bagi laki-laki dilarang. Berarti ada perbedaan laki dan perempuan dalam hal dua barang ini. Makanya pernah Nabi SAW juga menyebutkan kharaja dzata yaum wa fi yadani, dalam kedua tangan Nabi, maksudnya kanan dan kiri berbeda. Yang di kanan kalau enggak salah, pokoknya antara tadi ya, haril atau emas. Jadi haril adalah sutra, yang kirinya adalah emas, atau yang di kanan Nabi adalah emas, yang di kiri Nabi adalah sutra. Faqala sallam hadani haramani ala dhukuri ummati. Dua barang ini haram atas laki-laki di kalangan umatku. Jadi oleh karena itu kalau misalnya pakaian, masalah pakaian, berarti ada yang terlarang bagi laki-laki, sebagaimana halnya ada huli, perhiasan yang dilarang bagi laki-laki. Kalau pakaian, jenis pakaian, berarti bahannya, apapun bentuknya, apakah pakaian atau jubah atau apa saja, bahannya tidak boleh dari sutra. Nah, sedangkan untuk yang huli, perhiasan, tidak boleh terbuat dari emas. Di penjelasan yang lain, dan perak. Tetapi untuk emas dan perak, sekali lagi itu larangannya bagi bejana dan bukan untuk huli. Untuk huli, Allah Ta'ala alam, bahirnya kalau laki-laki misalnya pakai cincin yang terbuat dari perunggu dan yang lain, tidak ada masalah. Yang ada adalah untuk emas. Adapun bejana, larangannya emas dan perak. Baik, coba kita lihat penjelasannya. Kata Syekh Nasir Al-Albani, sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Kemudian beliau menjelaskan tentang rawinya. Ya. Kemudian juga dinukilkan di hadis yang masyhur. Katanya hadani haram, haramun ala dhukuri ummati, di riwayat yang lain. Kemudian wahillun li inadhiha, dan halal bagi para wanitanya. Kemudian dijelaskan di sini, kata beliau bahwasanya memakai atau mengenakan sutra dan atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra, atau juga mengenakan emas sebagai cincin dan sejenisnya bagi laki-laki, diharamkan, tetapi dibolehkan khusus bagi wanita saja. Oleh karena itu ijma' di kalangan para ulama, ijma' di kalangan mereka bahwasanya memakai sutra yang murni semuanya min awaliha ila akhiriha untuk pakaian laki-laki haram hukumnya. Artinya kalau itu tidak murni bagaimana boleh? Misalnya ada hiasan di bagian kantong berada di benang sutra, atau di bagian yang sedikit bukan mayoritas, maka sebagian membolehkan karena darurat. Nah, di riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Nabi sallallahu dalam riwayat Anas ibn Malik, la talbisul harira, janganlah kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari haril, dari sutra. Fa innahu man labisahu, karena sesungguhnya siapa yang memakainya ya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Hadis ini juga sahih, menunjukkan larangan laki-laki menggunakan emas. Alasannya apa? Tidak disebutkan. Hanya saja zahirnya hadis ini dikatakan fa innahu lam yalbashu fil akhirah, sesungguhnya dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Jadi la talbasul harira, asal larangan adalah haram. janganlah kalian para laki-laki mengenakan pakaian dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Alasannya kata Nabi, karena yang menggunakannya di dunia tak akan mengenakan di akhirat. Dari sini ada yang namanya tauqifiyah. Tauqifiyah adalah ketaatan seseorang terhadap satu dalil tanpa mengetahui alasannya. Itu tauqifiyah. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Kenapa kita sholat subuhnya 2 rakaat? Karena Allah perintahkannya 2 rakaat. Dan Nabi mencontohkan 2 rakaat. Apa alasannya? Alasannya karena dalilnya 2 rakaat. Sekarang kenapa hajinya harus ke Arafah? Enggak ke sini aja di Magelang apa di Jogja kan dekat misalnya. Ya karena tanah haramnya ada di sana. Arafahnya juga ada di Saudi. Begitu juga di bulan haji. Dan itu semuanya tauqifiyah. Sama dengan kita mencium Hajar Aswad. Kenapa disunnahkan? Tak ada yang tahu apa alasannya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, katanya aku tahu anak, katanya annaki hajar, aku tahu bahwa engkau adalah batu. Laula ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma uqabbiluka. Kalau tidak aku melihat Nabi mencium engkau, saya tidak akan mencium engkau. Kemudian Umar menciumnya. Itu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika Nabi wafat. Maka Utsman mencium keningnya Nabi. Kenapa begitu? Karena saya melihat Nabi mencium keningnya Utsman bin Affan ketika wafat. Abu Bakar Affan, bukan Utsman tadi ya. Abu Bakar mencium keningnya Nabi waktu Nabi wafat. Dan alasannya apa? Karena Abu Bakar juga melihat bahwa Nabi waktu meninggalnya Utsman bin Mal'un, salah seorang sahabat yang meninggal sebagai syahid, Nabi mencium keningnya. Dari sini menunjukkan bahwa dalam hal ibadah ada beberapa hal yang memang tauqifiyah. Sekarang begini, khamr kenapa diharamkan? Jawaban yang sangat pas adalah karena Allah yang mengharamkannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu dan seterusnya rizqu min amali syaitan. Oleh karenanya kalau misalnya ada alasan atau hikmah, itu boleh kita cari, tapi itu bukan sebagai alasan pengharaman atau penghalalan sesuatu. Misalnya khamr memabukkan, itu kan alasannya, tetapi yang lebih tepat adalah karena Allah mengharamkan. Makanya disebut dengan khamar walaupun dia tidak diminum. Contoh misalnya narkoba itu masuk kategori khamar walaupun tidak diminum. Karena khamar adalah ma yukhammir al-aql. Jadi intinya yang menjadikan seseorang itu dia mabuk kemudian mendapatkan nikmat itu khamar. Kalau itu narkoba masuk kategori khamar. Baik, la talbasul harir, janganlah kalian mengenakan sutra. Fa innahu lam yalbisahu, barang siapa yang mengenakan sutra fid dunya lam yalbasu fil akhirah, dia tidak akan mengenakan sutra di akhirat. Dari sini menunjukkan bahwa sutra di akhirat atau di surga itu bagian dari yang merupakan kenikmatan yang akan Allah berikan. Dan sutra di surga tentu beda dengan sutra di dunia. Jadi ada beberapa hukum terkait dengan barang-barang yang di surga boleh, di dunia tidak boleh. Contohnya khamr di surga boleh, sedangkan di dunia haram. Sutra bagi laki-laki di dunia tidak boleh, di surga bahkan kenikmatan. Begitu juga beberapa hal yang terkait dengan nama. Di dunia namanya mungkin sama, tetapi hakikatnya dia berbeda. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: basar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya Ustaz, pernah saya sholat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sangat letih sekali dan kurang tidur dalam beberapa hari, sehingga ana merasa ana terluput sujud kedua. Pada rakaat kedua ana merasa sujud pertama langsung tahiyatul akhir. Apa yang harus ana lakukan ya Ustaz? Apakah sholat ana sah atau harus ana qadha kembali sholat subuh ana?
3: Ya baik, keraguan-raguan itu dalam Islam tidak dianggap, tidak dijadikan patokan dan tidak dianggap. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ini sebuah kaidah yang sangat umum dikenal dan termasuk kaidah yang disepakati oleh para ulama. Jadi sesuatu yang kita yakini tidak boleh kita hilangkan hukumnya dengan semata-mata keraguan. Ketika kita sholat, apalagi sholatnya berjamaah, maka hukum asalnya adalah kita ikut sholat bersama para jamaah. Artinya rakaat-rakaatnya lengkap, rukun-rukunnya juga lengkap, bahkan sunnah-sunnahnya. Maka kalau keraguan seperti ini baru masuk ke benak kita setelah kita selesai sholat, maka kita tidak perlu untuk mempedulikannya. Ya insya Allah sholat kita sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kemudian ada bukti bahwasanya memang kita baru sujud sekali saja, ya maka jika itu benar-benar bisa dibuktikan, misalnya ada CCTV misalnya di tempat kita sholat, kemudian setelah kita putar ternyata betul kita sholatnya baru satu sujud saja. Sementara sujud itu adalah rukun sholat yang kalau kita tinggalkan maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah kalau keraguan itu terbukti benar, valid, maka berarti sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena sujud adalah rukun. Dan karena ingatnya baru setelah lama, taunya baru setelah lama, artinya saat kita ingin menyempurnakan sholat kita itu sudah ada jeda yang cukup panjang, maka kita harus mengulangi sholat tersebut dari awal. Semoga bisa dipahami dengan baik.
4: Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jika kita menjual barang dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Umumnya, jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat. Diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual-beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual-beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang, sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya. Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual-beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dua jual-beli dalam satu jual-beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya nomor 2427.
7: Ramuan herbal.
8: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih gitu.
9: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batuk empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi bisa, kalau TB usus bisa sih. Cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa. Wah, benar. Atau susu fermentasi ya. Yeah. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain tapi yang sifatnya anti peradangan. seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB,
8: TB itu luka,
9: TB
8: bukan?
9: TB itu bukan, TB itu virus, Mas.
8: Oh, virus.
9: TB itu virus.
8: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya. TB
9: iya,
8: sama TBC TB gitu.
9: Kolosus, iya. Oh, ya, nah, TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus,
8: virus.
9: Ya. Virus. Virus TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis, atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes
8: yang cacing itu ya.
9: Iya, bisa, boleh. Atau bagus, mungkin biasanya kalau di dokter nanti dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Dia pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
8: Usus buntunya?
9: Iya, udah usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
8: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya.
9: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya enggak tahu, tapi itu dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
8: Tidak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya. Harus dipotong kan?
9: Iya, iya. Karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disembuhkan TB, harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam beliau berikhtiar untuk semua ibunya. Barakallahu fiik.
8: Amin wa fiik barakallah. Semoga bermanfaat bagi ibu, bagi Pak Agung yang bertanya. Dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Bib, mengenai asam lambung tadi, Bib. Ya. Kok saya pernah dengar nih. Katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lambat yang di tangan ya.
9: Iya, betul.
8: Kalau busem atau gimana berarti ada asam lambung.
9: Iya. Memang enggak itu, Bib? Akurat insyaallah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini sampai ke atas ke jari tengah itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal maka pola pikirnya semakin tinggi dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah, itu yang sebagai prinsip dasarnya.
8: Ada lagi enggak selain anggota itu, maksudnya saya lidah. Punya asam lambung apa? Lidah.
9: Lidah. Lidah ada di tengah. Di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning, tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan itu bisa membantu insya Allah.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Mutiara Nasihat. Kemudian dilarang niyahah, dilarang meratap, wajawazul buka, dan boleh menangis. Jadi menangis itu boleh. Ketika ada orang meninggal, menangis itu normal. Manusia nangis itu normal. Kalau tidak punya rasa sedih malah tidak normal. Nah, tetapi memang ada orang-orang yang memiliki khwasul khwas, posisi khusus yang bisa ridho plong, tidak nangis. Nah, karena orang yang mendapat musibah sudah sering kita sampaikan ada 4 tingkatan. Ada tingkatan yang pertama adalah tasakhut, misuh. Yang kedua adalah sabar, merasa berat tapi dia bisa mengendalikan diri. Yang ketiga adalah ridho, merasa adanya musibah dan tidak ada musibah sama, sama saja. Yang keempat syukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang penting jangan di posisi misuh ya. Yang penting kita tidak di posisi misuh. Boleh di posisi sabar, boleh di posisi ridho, boleh di posisi syukur. Jadi bisa salah satu dari tiga itu. Tetapi kalau misuh, nah ini yang tidak boleh. Dan niyahah itu pada umumnya lebih dekat ke misuh. Beda dengan nangis, berlinang air mata. Itu normal. Tidak geru-geru tapi ya, wah, wah, wah, ini tidak boleh. Ini sekedar berlinang air mata, nerocos, merebes mili, itu normal. Tetapi kalau kemudian niyahah, maka ini tidak boleh. Artinya contohnya adalah niyahah itu merobek baju, membenturkan kepala, kemudian lisannya tidak dijaga. Aku melu sopo, aku melu sopo misalnya. Jadi iki piye gitu kan. Jadi ini termasuk meratap. Ini yang tidak boleh. Aku melu wai, aku melu wai misalnya. Ini meratap. Kemudian pula contohnya lagi gedor-gedor tembok atau pintu atau dinding misalnya. Digebloki muni dueng-dueng misalnya. Maka ini termasuk meratap. Ini dilarang. Merobek saku, ini dilarang. Amal buka, adapun menangis, fala baksa, tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi pun pernah menangis ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim. Maka Nabi pada saat itu berlinang air mata dan Nabi bersabda, innal aina tatma'u, sesungguhnya mata itu berlinang dan hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kami mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Rabbuna, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Maka di dalam masalah ini, kalau ucapannya masih ucapan yang benar, boleh saja untuk diucapkan. Tetapi kalau sudah tadi misuh-misuh, merasa tidak ikhlas, maka ini tidak boleh. Nggak sekedar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, malah tidak masalah kalau itu. Atau ucapan yang lain misalnya, menghibur saudaranya, sabar, tidak apa-apa. Sebagaimana pula Rasulullah SAW pernah menangis ketika limauti Umamah, ketika Umamah meninggal, yakni cucunya dari Zainab. Maka kemudian ada sahabat yang berkata, atabki, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Awalam tanha

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.
1: Dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari
0: A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi. Rabb
0: fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami
1: dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Wa'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu
0: Allah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq

0: aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Yang benar, ketika sedang kajian dihidangkan minuman dan snack. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian sudah dihidangkan minuman dan snack, ya, tetap kita bisa minum dan tetap fokus untuk mengikuti majelis. Kalau ternyata majelis tidak diberhentikan karena snack dan minuman, ya, kadang guru mungkin memberhentikan karena sudah ada snack dan minuman, ya, monggo bisa dinikmati, ya, kemudian diberhentikan lah, ini beda lagi. Selama tidak bertentangan dengan syariat boleh, ya, ini. Tapi kalau buat kita merasa kalau saya terhenti dengan makan dan minum, ya, kemudian itu perasaan saya tidak nyaman karena kurang beradab kepada guru misalnya, kemudian Anda tetap berhenti, jangan makan dan minum dulu sampai selesai majelis misalnya, silakan, itu bagian daripada adab kita. Ya, minuman bawa gelas, bawa tumbler, ya. Kemudian haus dan kemudian disela kajian minum, ya, selama itu ringan, ya. Tidak sampai mengganggu, tidak sampai mengurangi adab, silakan, ya, itu hal yang diperbolehkan insyaallah. Namun kalau satu sisi yang kita merasa seperti itu, terus kita mengambil ilmu dari guru, ternyata itu tidak ada habisnya. Kita semakin bertambah baik akhlak kita, bertambah baik adab kita dengan kita bermajlis ilmu. Ya, sehingga ilmu tidak ada akhirnya, tidak ada tepinya. Kita mengarungi ilmu, semakin ke dalam mengarungi ilmu, ternyata kita tahu, ternyata ilmu semakin luas. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat luas, yang tidak ada tepinya. Sehingga menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai ke liang lahat, ini ilmu tidak habis. Kita semakin tua, kita sudah semakin beruban, banyak uban kita pun terus menuntut ilmu, ternyata ilmu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki, daripada semangat yang kita miliki. Ya, ini jamaah rahimakumullah.
4: Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak sebagaimana hadiah besar lainnya. Selak, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Turmudi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping lapak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Turmudi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan minyak wangi agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. Karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima sehingga

0: tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu, adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam Syarah Sunan Turmudi, dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu untukku. Lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta padahal engkau tidak memintanya juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid napa niki asmanipun? Miftahul Husna. Nggih. Kunci-kunci kesaenan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ka Allah Subhanahu wa taala kepareng manggihake kula lan panjenengan sedaya wonten masjid ingkang saestu sae punika nggih plapone enggal ketingale niki. Plapon masjidku apike kaya ngono gek entek pirang yuta niku. Nggih. Gilar-gilar kinclong-kinclong. Mugi-mugi saenipun masjid niki ugi andayani saya sengkut gumregutipun para warga anggenipun nindakake pangibadahan wonten masjid mriki lan boten dadi tiang-tiang ingkang mendem legine donya. Sebab donya niki legi, mula kathah wong sing mendem legine donya. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Wonten seratan ingkang mapan ten ngarep kula niki dipun sebat fa innallaha yakti Allah iku aktsara ngakeh-ngakehake minat tahdziri menehi pepeling min fitnati dunya saking legine donya liizami khatariha sebab wong sing mendem legine donya niku bahaya Pak medeni ngegirisi ngedapi-dapi wasyiddati ta'thiriha lan ngalam donya niku nek pun mendemi menungso niku pengaruhipun saestu agung wa bariqi zakhrafiha lan donya niku napa nggih padange donya gilar-gilarin donya niku saged njalari menungso niku dadi lali nggih lali purwaduk sina ora eling marang anak lan bojo ora eling marang tatanan urip nggih nek pun mendem legine donya entah mateng mlebu weteng. Sing penting aku seneng, tak ulu, tak pangan. Ora sah nganggo dimamah nek cara mriki diuntal nggih. Utawa dilek ngoten. Mboten peduli halal, mboten peduli haram. Nggih. Mboten peduli alit napa dene ageng kabeh diulu, Mbak. Enten proyek aspal nggih, aspal niku diulu. Enten krakal nggih diulu. Semen ya dilek nggih. Pun mboten butuhi pokoke wong sing mendem legine donya niku. Wa quwwati sihriha. Lan donya niki nek pun mempengaruhi menungso niku pengaruhe medeni. Alan nufus marang jiwane menungso, adzaifah sing ringkeh. Dados tiyang-tiyang ingkang mendem legine donya niku namung para manungso ingkang gadahi jiwa, gadai keimanan ingkang ringkih, Pak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, iklamu e para manungsa, sira iku padha mangerti ya, annamal hayatad dunya, menawa penguripan ana ing alam donya iku laibun. Iku mung kaya wong dolanan. Wong urip teng alam donya niki kaya wong dolanan. Walahun penguripan ngalam dunya iku penguripan sing sia-sia, bakal muspro lan ilang. Wazinatun lan ngalam dunya iku isine mung pepaes, isine mung abang-abang lambe. Nggih. Wong ganteng, wong ayu niku rak mung tumpukan balung, nggih napa mboten? Nek mboten enten balunge ra sida ganteng, ra sida ayu niku. Dadi nglemprek niku. Amung iwak tok. Ora nek balunge apa iso ngadeg. Apa iso lingguh gitu. Kelemir niku omongan kaya gombal. Nungso niku. Wa tafakhur lan isine ngalam donya iku tafakhur. Napa niku tafakhur? Nggih. Balapan, pamer-pameran. Bainakum ing antarani sira kabeh wa takatsur lan akeh-akehan. Ngalam donya niku isine wong-wong do seneng pamer, siji nomor kalih wong sing seneng akeh-akehan. Akeh-akehan napa? Fil amwal, akeh-akehan bondo. Mas Picis, Raja Brana, Raja Kaya. Wonten wong niku ditekoni wae kok ya dadak sumbar. Pak pangapunten niki nek kebon sing ten mriki niki nek disade ajeng disade napa mboten nggih. Apa Mas? Niki kebon sing ten mriki niki ajeng disade mboten ajeng kula tumbas. Kowe iki arep nuku kebon iki. Kowe ngerti apa ora wit pucuk desa kono tekan pucuk desa sing duwe sapa? Lah sinten? Ya aku iki sing duwe. Kowe kok arep nuku kebon kuwi wani mbayar piro kowe? Lah enten mboten wong kaya ngono kuwi. Enten. Wangnya tekor ini apa orang? Na'udzubillahi min dzalik. Kok ya nek ra niat adoli pangapunten Mas niki kebonipun mboten disadi ngoten rak pun cukup ta nggih? Ngopo kok dadak ngongasake mamer-mamerake bandane lemahe sing pirang-pirang niku. Wal aulad lan akeh-akehan anak, pamer bondo, pamer anak. Kama thali ghaithin kaya dene udan, a'jabal kuffara nabatuhu, kang tetanduran ditukulake dening udan iku gawe gumune pak tani lan mbok tani. Pak tani niku nek pun nandur mirsani sabinipun menika ijo royo-royo nggih, terange robyong-robyong, uwi gembili sak kendi-kendi lan sak pitutipun niku rumaos bombong seneng bunga. Jadi panguripan kadonya niku kaya dene tetanduran sing subur sing gumunake pak tani. Summa yahiju, ananging tanduran sing ijo royo-royo robyong-robyong niku suwening suwe bakal dadi alum. Fatarahu musfarra, banjur malih dadi kuning. Summa yakunu hutama, garing lan bosok. Niku penguripan ten ngalam donya. Awake dhewe niku ajeng mamerke anak lan bojo, anak lan bojo kuwi sesuk bakale alum terus niku malih dadi kuning, nek pun kuning dadi garing lan bosok. Kabeh bondo dunya niku wonten niku. Omah sing magrong-magrong niku bakale alum malih dadi kuning, rusak mriko-mriki, bar niku garing lan bosok. Mboten wonten panggesangan kadonya niku sing langgeng niku mboten wonten. Wong dek wingi niku kula kaya-kaya jik sekolah TK lho kula niku. Lah kok sakniki genti anak kula sing daftar ten TK. Tiang-tiang sing dek mben niku kula sawang awake guagah prakoso, mudha tumaruna, pideksa birawa tur sentosa. Sakniki niku pun alom, Pak. Wong-wong sing riyen kula sawang niku guagah gedhe dhuwur kaya Raden Burisrawa. Sakniki niku pun alom. Pirsa Burisrawa? Sinten Burisrawa niku? Ya tunggale buta cakil bareng. Soale padha-padha ngadeg ten Debok niku lho, Pak. Dadi kancane. Sakniki pun alom. Wong-wong sing biyen gagah gedhe dhuwur niku sing metreko niku sakniki pun kingsep. Pirsa kingsep, Pak? Kisut. Sing metreko niku pun kisut. Jenengan niku sing lemu-lemu sampean ya bakale kisut. Sing ayu-ayu nggih. Dadi TOP, tua ompong perot. Kempong perot jambul uwanen. Nek biyen jenengan mbak-mbak niku sing sakniki angger guyu akeh wong do kepencut, jenengan guyu wong sing nongkrong ten ngebuk niku 10 jelungup ten kalenan. Ning sesuk mangenteni 50 taun melih. Jenengan guyu niku mboten enten wong gagas, malah do gila. Kaya mak lampir. Utawa nini raga runting nggih. Nini raga runting barangi apa kuwi gitu. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh malih, wa fil akhirati ewon dene penguripan ana ing alam akhirat maghfiratun minallah, iku isine pangapura saka Allah Subhanahu wa taala, waridwan lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, lan penguripan ngalam donya iku ora ana kejaba pepaes sing ngapusi. Bondo dunya Mas Picis Raja Brana anak bucu sing ayu-ayu sing lucu-lucu niku sedanten mau ngapusi. Nggih, wong ayu niku paling suwe pinten taun ta? 20 taun, 30 taun. Ban niku malih tuwek. Wong ganteng semantun ugi. Kula niku pun tau ngrasake dadi wong ganteng biyen. Tenan mboten ngaya-ngaya mboten gadebus kerincing kula niku. Nek dadi wong ganteng pun tau kula. Sakniki men ketoke setu legi kula niku. Setengah tua lemu nginuk-nginuk. Jadi mas-mas sing ganteng, mbak-mbak sing ayu-ayu, rasah kegantengan, rasah kemayu. Nggih. Niku mangteni 10 taun gantenge ilang kok, luntur. Alum kados pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek pun alum terus garing, bosok malih dadi lemah melih. Rai-rai sing ganteng niku sesuk dipangan udet. Nek pun diuruki lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu lan Allah iku khalaqad dunya. Sampun ngerekso nyipto ngalam donya niki kanthi sedaya isi lan pepaesipun fitnatan wahtibaron linnas, niku pinangka ujian kanggo menungso. Jadi ngalam donya niki para jamaah sedaya dipun cipto dening Allah niku pinangka ujian kagem kula lan panjenengan sedaya. Dalilipun pundi? Allah taala dawuh, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, inna yakti ingsun Allah ja'alna anggawe ma'alal ardi sekabeng perkara kang mapan ana salumaing jagat zinatan laha, lan kabeh pepaes ing donya lina beluahum ayyuhum ahsanu amala, pinangka ujian sopo antarane menungsa iku kang becik ngamal solehe. Ngoten niku. Anek kabeh salat langsung dituki donya bruk, ngoten ora ning wong ora salat. Kabeh mesti bakale salat. Ning alam donya niki didamel wonten sing sugih, wonten sing mlarat, wonten sing lemu, wonten sing kuru, wonten sing ireng, wonten sing putih, wonten sing abang, wonten sing lorek-lorek, plontreng. niku sedaya pinangka ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe iki nek diparingi sugih ngibadah apa ora? Nek diparingi melarat ngibadah apa ora? Nek diparingi sedeng-sedengan ngibadah apa ora? Enten mboten wong sugih terus dadi mendem legine donya? Enten. Enten mboten wong melarat mendem legine donya? Nggih wonten, Pak. Wong melarat ning serakae ten ngalam donya niku luar biasa wonten. Ngungkuli wong sugih serakae niku. Jadi patokane niku mboten sugih kalih melarat. Wonten wong sing sugih niku mendem legine donya. Wonten ugi wong melarat ning kalih kadonyan niku ya mendem. Nggih. Serakah. Na'udzubillah min dzalik. Mboten mudeng halal haram, sing penting wetengku wareg, atiku seneng, kuabeh perkara bakal tak lakoni. Na'udzubillah min dzalik. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, pramila saking menika dipun sebataken malih, faman lan sapa menungsane akhadzaha bihaqqiha. Jupuk nggih, kadonyan iku kanthi bener. Wa anfaqaha, banjur bondo sing diparingake Allah marang dheweke niku dipun infakake kanthi bener. Wa qama bidinihi, lan dheweke nindakake piwucal agami Islam kanthi leres. Naja fil akhirati, dheweke bakal selamat ana ing akhirat. Wa man akhadhaha min ghairi haqqiha, kosok wangsulipun, dikosok terus di wangsulke. Kosok wangsulipun sinten tiyang ingkang mendhet bondo donya niki, mendhet alam kadonya niki. Min ghairi haqqiha, kanthi cara-cara ingkang mboten sae. Wa sarafaha fi ghairi haqqiha, lan digunakake kanggo nggih tumindak-tumindak sing mboten sae. Carane golek bondo nggih mboten sae. Bibar niku angsal bondo digunakake kanggo perkara-perkara sing mboten sae. Dinggo mangan awake dhewe karo anak bojone tok pun. Infak blas mboten tau infak. Sedekah hambok tau. Blas mboten tau. Napa melih? Bangun masjid apa neh? Bangun masjid. Mboten nate. Lah tiang-tiang ngeten iki nggih, wa taraka dinahu li ajliha, piyambak pun biasanya bakal ninggalake agama demi mendapatkan dunia. Miturut Kanjeng Nabi, ya biudinahu bi aradin minad dunya, ngedol agamane gadekake syariat agama dijolke kadonyan sing sithik. Ora urusan karo masalah aturan agama iku ora penting, sing penting aku entuk duit akeh. Ora urusan iki haram apa ora pelet, sing penting kae dadi bojoku. Mbuh carane kepiye tak matek aji jaran goyang utawa semar mendem, sing penting kae dadi bojoku. Ora berduli haram, ora berduli sihir santet, pokok kae kudu dadi ndekku. Mbuh arep tak culik, mbuh arep tak pelet, mbuh arep tak santet. Nggih, niki tiyang-tiyang ingkang menghalalkan segala macam cara. Kangge napa? Gayuh kadonyan. Naudzubillahi min. Cilaka niku piyambake pun wonten akhirat. Halaka fil akhirati, dheweke bakal cilaka ana ing akhirat.
2: Ramuan herbal.
3: Ustaz, ana nitip doa dan pertanyaan ya untuk kesembuhan dan kesehatan anak-anak yang sedang dirawat di NICU. NICU apa NICU-nya? NICU. Pertanyaannya adalah, apakah ada makanan yang bisa dan dianjurkan dimakan ibu untuk menghasilkan ASI sebagai obat untuk anak yang paru-parunya belum sempurna dan jantungnya berdetak kuat karena lahir prematur sekarang?
4: Nah, barakallahu fiik. Pertama Ustaz, bantu doain beliau Ustaz. Beliau dan
3: putranya. Insya Allah beliau tahu. Oh, Pak.
4: Amin, amin. Semoga Allah sudah.
3: Amin. Ini kayaknya beliau tahu siapa yang nanya nih Ustaz.
4: Nah, Insya Allah. Alhasil, ini kan lahir prematur ya. Tetap serahkan pada ahlinya, jantung bocor. Serahkan pada ahlinya, pada dokter. Ya. Kemudian untuk ibunya, untuk biar nambah ASI ya. Nah, untuk jantung bocor jangan khawatir ya. Jangan kecil harapan. Jangan putus asa dari kesembuhan. Ya, insya Allah simpel, insya Allah ada waktunya. Biar sekarang di ICU dulu dirawat dokter. Ya, berikutnya untuk penyempurnaan jantung bocor nanti. Setelah dokter mengizinkan pulang, nanti insya Allah. Ya, nanti ada solusi yang lain. Biarkan sekarang bersama tim rumah sakit. Kemudian untuk ibunya untuk menambah air susu. Ya, Imam Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'atiyah di Khalil Ibad tentang Habatus Sauda. Beliau sebutkan, ya, Habatus Sauda kalau ditumbuk. Ditumbuk itu dosisnya Habatus Sauda itu apa? Satu cumput. Ya, katakan sepertiga sendok makan. Ditumbuk, dicampur madu satu sendok, campur air panas, diminum. Kalau dirutinkan, kata Ibnu Qayyim, ida udima, kalau terus-menerus, apa? Menambah air susu ibu. Ini resep klasik. Ya. Atau juga bisa menggunakan hulbah. Hulbah ini tanaman Arab, dan nggak tumbuh di sini, nih, belum ada. Jadi seringnya impor, itu bahasa Indonesia namanya kelabit.
3: Kelabit.
4: Ya, kelabit. Kelabit. Ada di toko online, ada. Ya, rasanya agak pahit, ya. Kemudian kalau resep di tempat kita, di negeri kita, ya daun katu. Ya, daun katu. Ya, itu. Pakai ini dan itu, silahkan. Nah, itu. Dan sekali lagi,
5: itu khusus. Menambah susu.
4: Menambah susu. Dan nanti apa?
3: Menambah ASI, bukan menambah susu, Sat. Menambah susu, dari kalian lagi, itu.
4: Menambah air susu, ya. Khatir hadar jauh. Jadi apa, termasuk untuk menghasilkan susu banyak, butuh apa? Butuh darah yang sehat. Darah sehat apa? Tentunya darah yang encer, gak kental, gak pekat, dan kembali kepada pola makan. Itu penting. Yang bikin susu gak sehat, gak lancar, pola makan juga.
3: Intinya kan di sini semua penyakit itu datangnya dari pola makan, Sadia.
4: 90% beliau katakan, para profesor zaman sekarang juga mengatakan 90% penyebab penyakit makanan.
3: Dari makanan.
4: Dokter klasik juga demikian. Penyebabnya
3: pikiran makanan. Juga.
4: Pikiran.
5: Betul, Sadia. Nah, terapinya juga kan paling banyak juga pola makan.
4: Pola makan.
3: Terapinya, Sad?
4: Ya, terapi. Pola makan, ya.
5: Olahraga 20% apa dibilang?
4: Iya, jadi olahraga ini yang bantu metabolisme, tetap butuh. Cuma pola makan 90%. Ya. Termasuk ada orang nggak hamil. Orang nggak hamil itu penyebabnya dua penyebab utama. Hormon kacau sama D-dimer tinggi. Darah terlalu kental.
3: Darah terlalu kental.
4: Kata Suyuti, darah itulah pembentuk mani laki dan mani perempuan. Ketika darah nggak sehat, maka mani nggak akan sehat. Ya, disebutkan Rasulullah ketika ditanya orang Yahudi, ya Muhammad, akhbirni anil ma, kabarkan kepada saya tentang ma ar-rajuli wa ma al-mar'ati, air maninya laki-laki dan maninya perempuan. Apa kata Rasulullah? Ma ar-rajuli abyad ghalid, air maninya laki-laki putih kental.
3: Dan mungkin ini juga salah satu terapi bagi pasangan yang belum punya keturunan, nah, saja.
4: Iya.
3: Lanjut, Ustaz.
4: Nah, jadi ya,
5: banyak masanya ini.
4: Iya. Ada titipan.
5: Sama saya nanya.
4: Insyaallah. Iya. Jadi kata Rasulullah, air maninya laki-laki itu putih dan kental.
3: Putih dan kental.
4: Bukan. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan normalnya yang disebutkan Nabi kayak gini. Putih. Kalau mani warnanya kemerahan, budek, nggak sehat. Mani encer, berarti nggak sehat. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Suyuti dengan sanad yang hasan, ya waminha, dari air maninya laki-laki ini apa? Al-asab wal-idham, akan jadi cikal bakal saraf dan tulang. Makanya gak heran setelah kita menikah jadi tulang punggungnya keluarga kita. Karena dari air mani sudah saraf dan tulang. Kemudian ada pun air maninya wanita, kata Rasulullah apa? Raqiqatun safra, kekuningan dan encer. Air maninya wanita.
3: Nah,
4: kata, ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, wa minha al-lahm wa-dam, dari maninya wanita akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Makanya kalau wanita bertengkar sama suaminya bilang, ini anak ini darah dagingku.
3: Berarti dari suami maksudnya?
4: Dari maninya aja udah kayak gitu. Dari yang ajibnya, dari penjelasan Nabi, beberapa orang Yahudi langsung, asyhadu annaka Rasulullah. Ilmu pengobatan ternyata jadi dakwah. Jadi mana semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil di sinilah air susu tadi sama mani tadi berkaitan sama darah. Kalau darah udah kental, kemudian hormon, susu sama mani laki mani perempuan kaitannya ada sama hormon. sama hormon. Hormon kacau, darah kental, kembali kepada satu sebab. Apa kira-kira?
3: Makanan.
4: Dari luar makanan. Dari dalam kejiwaan. Ketika orang sedih, mani pun ikut gak sehat.
3: Lah, ikutan sehat?
4: Darah ikut kental. Subhanallah, ada sebagian klien kami, teman orang yang berobat, ya, ketika ada orang gak hamil-hamil, Masya Allah, Zat, pola makan 2 bulan sama darah dibersihin. Bisa donor darah, bisa terapi fasdu, bisa bekam, ajib hamil, Zat. Ada yang sudah hamil, janinnya gak berkembang. Kok bisa gak berkembang? Ternyata karena darah kental. Bayi gak dapat support darah sehat, jadi gak berkembang. Jadi penyebab darah gak lancar juga apa? Bayi gak, janin gak berkembang karena darah kental. Begitu pula terjadi kasus eklamsi, preeklamsi pada ibu hamil.
3: Eklamsi apa gak? Eklamsi.
4: Ibu hamil kejang-kejang. Ternyata apa? Darah kental lagi.
5: Juga. Darah kental ini
4: karena makanan juga. Apalagi ditambah stres, tambah kental lagi. Darah panas lembab ditambahi dengan stres, kelembapan semakin hilang, semakin kental darah. Makanya kadang banyak kasus orang gondok sama orang tumor dan kanker, salah satunya penyebabnya sedih yang berlebihan.
5: Oh, itu yang menyebabkan ya.
4: Subhanallah, darah kental nyumbat. Nyumbat inilah akhirnya sel-sel kelebihan darah di tempat sumbatan tersebut.
0: Mengapa tidak ada kuburan sahabat di pemakaman Baqi? Baqi adalah sebuah tempat yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dulu di sana ada pohon Gorkod. Namun saat ini pohon itu sudah tidak ada. Karena keberadaan pohon ini, wilayah Baqi sering disebut Baqi Al-Gorkod. Orang pertama di kalangan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi adalah Uthman bin Mad'un. Sementara sahabat Ansor yang pertama kali dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Baqi juga menjadi makam para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja, tidak semua sahabat dimakamkan di Baqi. Di masa silam, yang dimakamkan di Baqi hanya beberapa sahabat dan tabi'in. Karena Islam tersebar kemana-mana, dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim menjelaskan, yang dimakamkan di Baqi hanya sebagian sahabat dan tabi'in. Sementara mayoritas sahabat tidak dimakamkan di Baqi, karena mereka tersebar di berbagai penjuru bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan berdakwah. Mengingat zaman para sahabat dan para tabi'in sangat jauh dari zaman kita, tidak diketahui makam masing-masing person tertentu. Siapa yang menyatakan ada makam sahabat tertentu, dia pasti tidak memiliki dalil. Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang disaksikan para peziarah Baqi, di pemakaman ini tidak ada kuburan yang diberi identitas. Kita bisa memastikan di pemakaman ini ada makam para sahabat, namun yang mana makamnya, Allahu A'lam, kita tidak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa dulu para sahabat ketika datang ke Baqi dari Masjid Nabawi, mereka jalan turun. Sementara saat ini, posisi tanah Baqi lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Lalu makam siapa yang ada di permukaan tanah itu? Allahu A'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi, makam para sahabat ada di lapisan tanah kesekian, kemudian terkubur. Apapun itu, bagi para peziarah, dia bisa mendoakan semua jenazah kaum muslimin yang ada di Baqi, tanpa harus menentukan jenazah tertentu. Demikian, Allahu A'lam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
8: Edisi Senin 29 Dzulhijjah 1447 Hijriyah.
6: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
8: Siapa yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat,
6: yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Abu Qadadah LC Hafizahullah.
6: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis dan di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengurus yayasan Masjid Namira yang telah memberikan waktu dan tempat bagi saya pada kesempatan hari ini untuk bersilaturahmi, bermuajahah dengan kaum muslimin di sekitar Jawa Timur ini atau kota Lamongan. Dan tidak lupa kepada para ikhwan yang telah menjadi wasilah saya bisa berkunjung di masjid yang mulia ini. Demikian juga kepada para jamaah, para ibu, para bapak, para pemuda, para pemudi yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Dan tidak lupa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kebaikan kita yang berbahagia ini berupa duduknya kita di majelis ilmu mengalir pahalanya khususnya kepada pembangun masjid ini. Karena tentunya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan, man bana baitan lillah banallahu baitan, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu asyya'in yajri thawabuha 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Faminha man bana baitan, yani man bana masjidan. 7 perkara yang akan mengalir kepada seorang hamba yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba walaupun seseorang itu telah berada di alam kubur. Salah satunya adalah orang yang membangun masjid. kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya ingin membahas dalam kalimat yang singkat ini satu ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung. Qala, inna fid dunya jannah, malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengungkapkan ungkapan yang sangat agung, kata-kata mutiara. Beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan surga dunia dan bagaimana seorang mukmin masuk ke surga dunia? Sebelum kita menjelaskan poin-poin singkat seputar ini, kita akan jelaskan dulu yang dimaksud dengan surga akhirat. Begitu banyak ayat Al-Qur'an dan begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana surga yang akan disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang wajib kita imani sebagai ahli sunnah, bahwa kita sebagai ahli sunnah meyakini al-jannatu wan naru maujudatan il'an. Surga dan neraka itu telah ada hari ini. Dalil yang menunjukkan bahwa surga telah ada dan neraka telah ada, dan Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang beriman dan bertakwa surga, dan menyediakan bagi orang-orang kafir neraka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran salah satunya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddas lil muttaqin. Dan Allah berfirman tentang neraka, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddas lil kafirin. Dan bersegeralah kalian kepada magfirah dan kepada surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kamu tidak melakukan dan tidak akan mampu melakukan, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya adalah manusia, yang kayu bakarnya adalah bebatuan, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Para ulama mengatakan kata-kata uiddas artinya adalah disediakan, berarti surga dan neraka itu telah ada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati surga di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak sunnahnya. Kita akan sebutkan singkat sekali tentang surga ini yang tergambar di dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga menjadi motivasi setiap di antara kita. Surga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman, zahir yang ada dalam Quran ada 4 surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wa qala Allah Ta'ala min dunihima jannatan. Di mana dalam surah Ar-Rahman ini Allah menyebutkan 2 surga pertama dan 2 surga setelahnya. Dijelaskan bahwa

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Dan surga ini memiliki pintu-pintu sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb mereka, maka mereka akan diseru masuk ke surga. Sehingga tatkala mereka sampai ke pintunya, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Menunjukkan bahwa surga memiliki pintu-pintu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa surga memiliki 8 pintu adalah hadis Sahal Ibnu Sa'ad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin min hayuqalu lahu rayyan, bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu namanya Rayyan. La yadkhuluhu ila shaimun, yang tidak masuk lewat pintu Rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Dan ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa, di mana orang-orang yang puasa akan diseru dari pintu Rayyan. Pintu-pintu yang lainnya disebutkan dalam hadis yang lain, salah satunya dinamakan dengan Babul Aiman, pintu yang namanya, yang labelnya Babul Aiman. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, adkhil al-jannata malam hisaba lahu min babil aimani wa hum syuraka'u fi ma ghairi dzalik." Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti disuruh pada hari arasatil qiyamah, "Wahai Muhammad, silakan masukkan olehmu ke surga dari pintu aiman orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dan mereka akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu-pintu yang lainnya." Pintu yang lainnya dinamakan babu sodakoh, babu salat, babul jihad. Waqad rawa Nabi sallam aw sabata fi hadis sahih, "Faman kana min bab min ahli salati du'iya min babi salati, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babi al-jihadi, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyan." Jadi ada pintu yang lain, pintu sadaqah, pintu salat, dan pintu jihad. Pintu yang lainnya dinamakan dengan pintu birrul walidain, pintu al-walidain. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seseorang mengatakan, "Aku punya istri dan aku punya ibu, dan ibuku menyuruh kepadaku untuk menceraikan istriku." Maka Abu Dzar mengatakan, "Aku tidak punya fatwa kecuali aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya walidain. Siapa yang menjaganya, maka dia akan mendapatkan pintu tersebut." Artinya barang siapa yang berbakti kepada dua orang tuanya dan dia tetap berbakti kepada dua orang tuanya, maka dia akan ditunjukkan ke pintu yang namanya walidain. Pintu yang ketujuh namanya adalah babun la haula wala quwata illa billah. Ada pintu yang dinamakan la haula wala quwata illa billah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ila babin min abwabil jannah?" Qalu bala. Qala la haula wala quwata illa billah. Bahwa Nabi sallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada pintu di antara pintu-pintu surga?" Maka para sahabat mengatakan iya. Maka beliau mengatakan, "La haula wala quwata illa billah." Tujuh pintu ini dengan nas yang sahih, artinya dengan nas yang sangat jelas menyebutkan nama-nama pintu-pintu surga yang tujuh. Lalu yang kedelapan apa? Para ulama beristimbat, pintu yang kedelapan adalah babul hajj, pintu yang dinamakan dengan pintu haji. Kenapa? Karena dari rukun Islam itu telah disebutkan dengan nama pintu, pintu kalimat la ilaha illallah tauhid, kemudian pintu salat, pintu sedekah, pintu zakat, pintu puasa, dan satu lagi adalah pintu haji. Maka kita beriman bahwa surga memiliki pintu-pintu. Dan surga ini bertingkat-tingkat dan memiliki 100 tingkatan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha

mujahidina fi sabilillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika kalian akan berdoa meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa qala Nabi SAW, wa ma bainahuma ma baina sama'i wal ar. Di antara tingkatan satu dengan yang lainnya adalah sejauh bumi dan langit. Demikianlah surga yang disediakan Allah Ta'ala. Kemudian surga ini memiliki sungai. Dan disebutkan dalam Quran, itu dalam surah yang ke-13, itu surah Ar-Ra'du pada ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surga ini memiliki 4 sungai. Jadi surga ini memiliki 4 sungai. Allah berfirman, "Matsalul jannati wu'idal muttaqin." Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang bertakwa itu dikatakan ada 4 sungai. Yaitu yang pertama, sungai yang berisikan air tawar. Yang kedua, sungai yang berisikan air susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga adalah sungai yang isinya adalah khamr, yang tidak memabukkan. Orang beriman dilarang minum khamr di dunia. Allah akan menyediakan nanti di surga. Dan yang keempat adalah sungai yang isinya adalah air madu yang jernih, air madu yang asli, air madu yang orsinil, ya, dan tidak ada campurannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga. Dan surga itu terdapat buah-buahan, terdapat makan-makanan yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah, wa faqihatun katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Di mana buah-buahan yang ada di surga itu tidak ada musimnya. Tidak seperti kita di dunia, hari ini kita mendapatkan musim durian, ada musim rambutan, ada musim duren, ada musim mungkin mangga, tidak selamanya. Dan di surga itu tidak ada batasan untuk kita mendapatkan buah-buahan itu. Tidak seperti kita di dunia, sekaya apapun dan sebanyak apapun yang kita miliki dari uang, kita diperbolehkan mengambil buah-buahan yang ada di supermarket seukuran kita membeli. Tapi nanti yaumul kiamah, ketika kita di surga, buah-buahan dipersilahkan oleh Allah Ta'ala dengan tanpa musim dan tidak ada batasannya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, sebagaimana ayat yang terkenal, bahwa orang-orang beriman yang ada di surga nanti, ketika mereka mendapatkan buah-buahan itu, maka hari ini dengan hari besok mengatakan, sepertinya ini adalah hari yang kemarin telah didapatkan. Tetapi didatangkan lagi yang menyerupainya. Para ulama mengatakan bahwa buah-buahan di surga itu kadang-kadang warnanya sama, wajahnya sama, tapi rasanya berbeda. Terkadang rasanya sama tetapi wajahnya berbeda. Dan demikian keindahan-keindahan yang ada di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan pasangan-pasangan nanti di surga. Bahkan di dalam hadis dikatakan likulli mri'in zawjatan. Setiap di antara kalian akan memiliki 2 istri yang mereka akan selamanya muda, yang selamanya mereka itu adalah seperti perawan-perawan. Itu yang digambarkan tentang surga. Lalu para ulama mengatakan siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan surga dunia dan bagaimana kita masuk ke surga dunia? Ketika kita membayangkan surga akhirat yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu menggiurkan, apakah yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia? Dalam arti, para jamaah, para ibu, para bapak, membuat rumah-rumah yang mewah, yang dibuat ornamennya mungkin dari emas dan perak. Kita membuat sungai-sungai ataupun sumur-sumur atau kolam-kolam yang indah. Bahkan mungkin apa yang dimaksud dengan kita masuk ke surga dunia,
Kita mengumpulkan perempuan-perempuan yang cantik sebagai pelayan-pelayan kita. Apakah itu yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia? Kalau itu yang dimaksud masuk ke surga dunia, maka yang telah masuk adalah Fir'aun la'natullah. Maka yang telah masuk ke dalamnya, kalau ini yang dimaksud dengan surga dunia yang akan menyebabkan orang masuk ke surga akhirat, maka Qarun la'natullah, Haman la'natullah, yang mereka telah bergelimbangan harta dan dunia. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan surga dunia ini. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ikbalu ala Allah wal inabatu ilaihi wa ridha bihi wa anhu wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi wa lahji bi dzikrihi wal farhu wassururu bi ma'rifatihi thawabun ajilun. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia adalah di mana orang menghadap kepada Allah, yakni bil imani wal amalu saleh, dengan iman dan amal saleh. Wal ikbalu ala Allah, menghadap kepada Allah. Apa yang dimaksud menghadap kepada Allah? Bimtithali awamirihi wajdina binawahi, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal inabatu ilaih, inabah yakni at-taubah wal istighfar in ba'da wuku ila dhanbi, yaitu melakukan taubat dan beristighfar ketika orang melakukan dosa. Wa ridha bihi wa anhu, dan ridha kepada ketetapan-ketetapan Allah, ridha kepada syariat Allah, ridha dengan perintah-perintah Allah, dan ridha akan musibah yang menimpa kepadanya, sabar dan ridha kepada musibahnya. Wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi, dan memenuhi hati, menghiasi hati, dan menyenari hati dengan zikir dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa gembira dengan makrifat dengan nama-nama dan sifatnya, makrifat kepada hukumnya, makrifat kepada syariatnya. Maka itulah orang yang disegerakan dengan surga dunia. Maka yang dimaksud dengan surga dunia adalah al-iman wal-amalu saleh. Yang dimaksud dengan surga dunia adalah iman dan amal saleh. Siapa yang diberikan taufik dan hidayah kepada iman, diberikan taufik dan hidayah kepada Islam, siapa yang diberikan taufik dan hidayah kepada sunnah, maka mereka itulah yang telah masuk ke surga dunia, yang mereka akan mendapatkan hakikat surga nanti akhirat. Surga yang telah disebutkan sebagian sifatnya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perincian dari surga dunia ini apa saja? Poin yang pertama dan utama yang dimaksud dengan surga dunia adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Maka termasuk kita malam hari ini duduk di masjid ini, dan kita mendengarkan sebagian ayat Allah, mendengarkan sebagian hadis di masalam, maka kita sedang berada di Riyadul Jannah. Kita sedang berada di tamannya surga. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abi Darda akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kenapa kita mengatakan majelis ilmu adalah merupakan surga dunia? Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada orang
ada seseorang yang bisa masuk surga dengan tanpa ilmu, tanpa memahami halal dan haram, tanpa memahami perintah Allah, tanpa memahami larangan Allah, tidak mengetahui tentang hakikat iman, itu tidak mungkin dia akan masuk surga. Maka barang siapa yang berjalan mencari ilmu, keluar dari rumah mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah salah satu contoh ayat yang sangat agung dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi fi babil ilmi, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan memintalah pengampunan kepada Rabbmu dari dosamu. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab yang lain, itu dalam kitab Miftahi dari Sa'adah, bahwa manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah itu dengan 4 sebab utama: iman, amal soleh, jihad, dan ilmu. Yang menunjukkan sebab manusia akan diangkat derajatnya dengan sebab amal soleh, dengan sebab ilmu, kemudian dengan sebab jihad. Yang menunjukkan bahwa akan diangkat derajatnya dengan sebab iman, lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Ya, silakan lihat terjemahannya di rumah saja ya. Karena kita bukan makomnya untuk merinci semua itu ya. Yang jelas, makna dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala sejauh mana orang itu beriman kepada Allah dan menyempurnakan imannya. Karena iman manusia itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, dengan sebab amal soleh. Itu disebutkan dalam surah yang ke-20. Itu surah Thaha ayat 75. Wa may yatihi mu'mina qad amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang datang kepada Allah, siapa yang meninggal dunia, siapa yang dikumpulkan di arasatil kiamat dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Semakin banyak amal soleh kita, semakin banyak kebaikan-kebaikan kita, maka akan semakin tinggi derajat kita nanti yaumul kiamat. Adapun yang ketiga adalah dengan sebab jihad. Lihat dalam surah yang ke-4, itu surah An-Nisa ayat 95 ayat 96. Wa fadallallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatun minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah daripada orang-orang yang duduk berpangku tangan dengan ganjaran yang sangat agung, bagi mereka derajat yang tinggi, bagi mereka maghfirah dan bagi mereka rahmah. Dan Allah Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Para ulama menjelaskan jihad ini ada 13 tingkatan jihad. Ada 4 macam jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kedzaliman, jihad melawan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Yang disebutkan oleh para ulama ada 13 tingkatan jihad. Manakala orang itu menyempurnakan seluruh tingkatan jihadnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan yang keempat adalah dengan sebab ilmu. Hal itu disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang paling populer dibacakan oleh banyak orang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11 ya. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Tapi catatan pentingnya ingin saya sampaikan dengan poin pertama tentang ilmu ini, bahwa Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu penelaahan beliau yang sangat agung.
bahwa yang tiga kembali kepada yang satu. Iman tidak dinamakan dengan iman yang hak kecuali iman yang didasari dengan ilmu. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan amal tidak dinamakan amal soleh, amal yang akan menyebabkan tidak kita dapat pahala, amal yang menyebabkan kita diangkat derajat, yaitu amal yang didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Tadi dibacakan salah satu ayatnya, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Amal yang tidak berdasar dengan dalil itu tidak akan mengangkat derajat orang. Amal yang tidak bersumber kepada dalil Quran atau sunnah dengan penjelasan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim tidak akan mengangkat orang derajat nanti di surga, karena amal harus berdasarkan ilmu. Demikian juga jihad tidak dinamakan jihad yang syar'i, jihad yang menyebabkan orang akan mendapatkan pahala, jihad yang menyebabkan akan diangkat derajat adalah jihad yang berdasarkan ilmu syar'i, jihad yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Maka semuanya adalah kembali kepada ilmu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badari 'ala sairil kawakibi. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Hadis ini merupakan potongan hadis yang tadi dibacakan pertama. Kenapa baginda Rasulullah SAW mengatakan keutamaan orang yang berilmu dengan ahlu ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada? Pertama, hadis ini menunjukkan, jamaah, para ibu, para bapak yang hormati, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan dunia ini selama ada ulamanya dan selama ada orang-orang solehnya, ahlu ibadahnya. Tapi catatan penting bahwa ahlu ibadah itu harus dibimbing dengan orang berilmu. Kalau orang yang punya motivasi ibadah tapi tidak berilmu, itu bahaya. Kita lihat dalam sebuah hadis bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, kana fimam kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan. Dulu kata Nabi sallam, ada orang yang membunuh 99 orang. Lalu orang ini ingin bertaubat, maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib, ahli ibadah tapi sempit ilmunya. Qala hal li min taubah? Apakah aku layak untuk mendapatkan taubat? Aku telah membunuh 99 orang. Maka orang ini menjawab dengan atifiyah, menjawab dengan emosional tanpa ilmu. Dia mengatakan, mana mungkin Allah akan memberikan taubat kepadamu dan akan mengampuni kepadamu, engkau telah membunuh 99. Akhirnya orang ini putus asa, dibunuhlah rahib itu. Sang pemberi fatwa akhirnya dibunuh. Maka sempurnalah 100 orang yang dibunuh oleh orang itu. Fa'arada an yatuba maratan ukhra. Lalu dia terbetik kembali untuk bertobat yang kedua kalinya. Padallahu ila a'lami ahlil ardi. Lalu orang itu ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi di saat itu. Faqala hal li min taubah? Fa ajaba hadal alim bil ilmi. Ma hala bainaka wa baina taubah? Maka orang ini bertanya, wahai fulan, wahai syekh, aku telah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuniku jika aku bertaubat? Maka orang alim ini menjawab dengan ilmu, istaghfiru innahu kana ghafara. Menjawab dengan dalil, innallaha yaqbalu taubata 'abdi malam yugargir wa fi riwayatin malam tatlu syamsu min maghribiha. Maka orang itu mengatakan, alim itu mengatakan, apa yang menghalang engkau dengan taubat? Tapi kata beliau, kalau engkau ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu, maka jangan pulang ke negerimu. Daerah kamu ini banyak ahlu maksiatnya. Engkau tidak akan istiqomah di dalamnya. Maka pergilah ke sana, ada orang-orang yang baik di sana, maka beribadahlah bersama mereka. Pindah tempat. Maka berjalanlah orang itu dan meninggal dunia sebelum sampai ke tujuan.
maka berserikat ataupun berseterulah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, dia telah bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga, lalu berkata, ukur di mana dia berada, di tanah yang baik atau di tanah yang jelek. Maka didapatkan sejengkal di tanah yang baik, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Pelajaran dalam hadis ini begitu banyak, tapi kita ambil sesuai dengan judul kita dan pembahasan tadi, bahwa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dan keberadaan orang berilmu memberikan kebaikan dan mengantarkan orang ke surga. Ketika bertanya kepada orang yang tidak berilmu, terjadi keburukan dan bertambah dosa dalam kisah yang tadi. Tapi ketika yang ditanya adalah yang berilmu, adalah ahlinya, dan yang berperan adalah ilmu, maka terjadi kebaikan, berhenti dari keburukannya. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berguna. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Kisah yang kedua ini menimpa kepada para sahabat, tapi jadi pelajaran bagi kita. Dan Nabi SAW masih hidup di saat itu. Sejumlah para sahabat pergi safar, berjihad. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka kepalanya terkena luka. Lalu orang ini junub, mimpi basah, lagi di perjalanan. Lalu dia mencari fatwa dan bertanya kepada salah seorang di antara pasukan itu, aku luka dan aku junub, adakah rukhsah bagiku untuk bertayamum? Maka si fulan ini menjawab dengan tanpa ilmu. Dia mengatakan, tidak ada rukhsah katanya. Selama ada air, tidak ada rukhsah. Maka akhirnya orang ini mandi, lalu meninggal dunia. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi SAW tentang kejadian itu. Faqala Nabi SAW, qatalu, qatalahumullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh mereka telah membunuhnya karena fatwanya salah. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna syaqwal ayya su'al, sesungguhnya obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung, bahwa setiap mukmin yang ingin menuju surga dan menuju setiap kebaikan, maka mesti dia mempelajari agamanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih kepada agamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah taala, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah taala, apa yang dimaksud kebaikan yang ada dalam hadis ini? Pertama, kebaikan yang dimaksud hidayah, petunjuk. Kita akan berada dalam petunjuk dan sempurna berada dalam petunjuk, jauh dari setiap penyimpangan, seukuran kepakihan kita kepada agama kita. Seukuran kita itu paham kepada din ini. Demikian juga kita akan berada di surga nanti, di mana surga itu bertingkat-tingkat, ada 100 tingkatan, dan kenikmatan di dalamnya berbeda-beda. Maka kenikmatan surga yang kita akan dapatkan adalah sejauh mana ilmu kita mengamalkan agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka para ulama dulu beda dengan kita hari ini. Al ilmu yu'ta, dulu ilmu itu didatangi. Kalau sekarang masya Allah ilmu itu didatangkan ya. Antum tinggal duduk, ada orang datang ngasih ilmu. Kalau dulu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berjalan demi satu hadis untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka sangat paham sekali, begitu agungnya ilmu akan mengantarkan orang jalan ke surga. Saya ingin mengkisahkannya. Salah seorang ulama besar, murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berjalan dari Andalus ke Baghdad, Irak. Dan Imam Ahmad waktu itu berada di Baghdad. Dia berjalan dari Andalus.
Berjalannya pakai apa? Ya bukan pakai pesawat yang jelas. Bukan pakai perahu. Bukan pakai kapal. Dan juga tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan unta ataupun kuda. Maka riwayat menunjukkan bahwasanya beliau itu mengarungi dengan sampan dan mengarungi lautan dengan sampan, kemudian berjalan menuju Baghdad. Sampai di Baghdad dikatakan mana masjid di mana Imam Ahmad menyampaikan hadis. Di mana katanya Imam Ahmad mengajarkan musnadnya. Udah sampai ke sana ternyata disebutkan Imam Ahmad dalam tahanan. Beliau adalah tahanan rumah. Dilarang untuk menyampaikan hadis ketika terjadi fitnah tentang masalah Quran. Maka orang ini tidak langsung pulang lagi, ah kalau begitu mau pulang lagi lah. Putus asa. Tidak. Beliau meminta, tunjukkan aku ke rumahnya. Dia tahu kalau ada orang datang ke rumah mencari hadis pasti ditangkap oleh tentara kerajaan atau oleh orang-orang kerajaan. Maka orang ini berpura-pura memakai baju compang-camping, ya, pakai imamah diikatkan bawa tongkat, seolah-olah beliau adalah seorang pengemis. Maka mengetuk rumah Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad membukanya dan beliau berkata, sepertinya engkau bukan orang sini. Aku menyangka engkau itu dari Afrika, apa? Dari sana, Afrika. Maka beliau mengatakan, sungguh aku lebih jauh dari apa engkau sangka. Dari mana? Dari Andalus, katanya. Buat apa engkau ke sini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, aku dilarang buat majelis, katanya. Dan aku dilarang mengajarkan hadis. Beliau tidak pulang. Kalau begitu, ulah ajalah pulang, putus asa. Beliau mengatakan, aku punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Bagaimana caranya? Engkau tidak mengajarkan hadis, tapi aku akan bertanya hadis kepadamu, katanya. Jadi beliau berpura-pura seperti tadi dan meletakkan kertas dan alat tulis di bawah kainnya. Setiap hari beliau datang. Maka dikisahkan beliau mengumpulkan sekitar 300 sekian hadis. Setiap hari satu hadis. Sehingga ketika Imam Ahmad itu dimerdekakan dan dikeluarkan dari penjara, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak mengajarkan pengajarannya kecuali mengingatkan seorang rawi yang bernama Baqi ibnu Mahlad. Demikianlah para ulama kepada ilmu, karena mereka tahu bahwa taman surga yang paling agung adalah majelis ilmu. Ilmu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini sekedar contoh saja. Tadi waktunya 1 jam. Surga dunia adalah amal soleh. Siapa yang diberikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka berarti dia telah masuk ke surga dunia. Kita lihat kepada salah satu contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Qala, man asbaha minkumul yawma sha'ima? Faqala Abu Bakar, ana. Mamin kumul yauma taba'a janazatan. Faqala Abu Bakar, ana. Mamin kumul yauma at'ama miskina. Faqala Abu Bakar, ana. Man ada min kumul yauma marida. Faqala Abu Bakar, ana. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in ila dakhala jannah. Baginda Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat mungkin seperti ini. Lalu beliau bertanya dan menguji para sahabat dengan 4 pertanyaan. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Maka tidak ada yang menjawab.
Yang menjawab hanya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku, katanya. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang menjawab di saat itu kecuali Abu Bakar. Aku, wahai Abu Bakar. Wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Tidak ada yang menjawab juga kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku. Dan siapa hari ini yang telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Setelah selesai, Abu Bakar As-Siddiq menjawab itu semua. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah empat amalan yang tadi berkumpul pada seseorang dalam sehari, kecuali dia akan masuk surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, para jamaah, para ibu, para bapak yang saya hormati. Jadi yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia adalah masuk ke setiap amal soleh. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala pada kebaikan, pada amal soleh, maka berarti dia telah masuk ke surga dunia. Kalau kita mencoba merenungkan diri, apa yang ada dalam diri kita mungkin tidak lepas dari lima atau lebih. Ya, ini cuma contoh saja. Pertama, kita memiliki umur yang Allah berikan kepada kita. Kedua, Allah memberikan fisik yang diberikan kepada kita dengan kesempurnaannya. Ketiga, Allah memberikan harta kepada kita. Keempat, mungkin kita diberikan jabatan. Yang kelima, kita diberikan keahlian. Ahli IT, ahli bangunan, ahli apa saja. Siapa yang diberikan taufik dan lima perkara ini dalam setiap amal kebaikan, dari setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, maka berarti dia telah masuk ke surga dunia. Lihatlah dalam hadis yang tadi. Apakah para ibu, para bapak, kita semua bisa melaksanakan empat amalan yang tadi? Udah ada yang pernah? Pernah berapa kali? Walaupun mungkin kalau kita pikir-pikir, ya terkadang mudah-mudah saja sih yang empat tadi. Hari Senin, ya cari saja orang yang mati. Antarkan jenazahnya, dapat dua itu. Kalau tidak ada tetangga yang sakit, ya pergi ke rumah sakit. Banyak yang sakit, kita tengok itu. Kalau tidak ada di sekitar kita yang miskin, ya cari orang miskin, banyak. Tapi kan sulit, kalau bukan taufik dari Allah. Gitu. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Maka di dalam hadis, dengan tiga redaksi, lihat. Man yuridillahu bi khairan istamalahu. Faqala qail kaifa istimaluhu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu Allahu 'alal 'amali shalihi qabla wafatihi. Wa fi riwayatin man yuridillahu bihi khairan assalahu. Faqala qail kaifa assaluhu? Faqala an yuhmilahu alal amali salih qabla wafatih. Wa fi riwayatin man yuridilihi wan yuridillahu bihi khairan taharahu. Wa qala qail kaifa taharahu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu alal amali salih qabla wafatih. Nabi SAW mengatakan, siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka istakmalahu. Lalu ada orang bertanya, bagaimana, katanya? Yaitu Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum wafatnya. Ya. Kalau orang sebelum wafatnya melakukan amalan-amalan kebaikan, maka dia diberikan taufik untuk masuk ke surga dunia. Lihat kisah yang menakjubkan dalam perang Uhud. Seorang sahabat yang bernama Usairim radhiyallahu ta'ala anhu. Usairim radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat yang masuk Islam di saat perang Uhud. Beliau belum sholat, belum melakukan amalan-amalan kebaikan.
Di saat itu beliau masuk Islam, di saat itu terjadi peperangan dan telah dikumandangkan perang. Lalu Usaid berkata, "Ya Rasulullah, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid?" Maka Nabi SAW mengatakan, ke surga. Maka beliau bergegas membawa pedang dan tombaknya. Lalu beliau masuk ke areal musuh dan menyerang musuh. Lalu meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku telah mendengar Usairi mengatakan, "Qad ajidu rihal jannati duna Uhudin." Sungguh aku telah mendengar Usairi mengatakan, "Aku telah mencium baunya surga dari belakang gunung Uhudin." Ini orang tidak mengamalkan amalan kebaikan. Masuk Islam dalam sehari, dan di waktu itu berjihad, dan di waktu itu mati syahid, dan di waktu itu juga Allah memanggilnya ke surga. Itu yang diberikan taufik pada amal soleh. Coba para ibu, para bapak, waktu yang kita miliki setelah sholat 5 waktu. Sholat 12 rakaat sehari semalam menyebabkan kita masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha isnatai asyarata rakaatan fi kulli yaumin wa lailah wa fi riwayatin tatawwu'an ghairu faridatin ila banallahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam tatawwu' dan bukan fardu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Apa itu? Arba'a rakaatin qabla dhuhri, warakataini ba'daha, warakataini ba'dal maghribi, warakataini ba'dal isya'i, warakataini qabla subhi. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, siapa yang diberikan topik untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Kita lihat. Ma min muslimin yatawadu'u fayuhsini wudu'ahu thumma yusalli rakataini ba'da ila kutiba lahul jannah. Barang siapa yang dia berwudu lalu membaikkan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah telah menulis baginya surga. Menjaga wudu, menjaga sholat syukur wudu, maka menjadikan orang itu ke surga. Amal. Bahkan mungkin ada amal yang dianggap oleh kita remeh, tapi sebagai sebab masuk surga. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha yu'dhin nas." Nabi sallallahu mengatakan, sungguh aku telah melihat seorang berada di surga, mondar-mandir berada di surga. Apa amalan yang dia lakukan? Dia memotong kayu yang menjulur ke jalan karena dianggap akan memadaratkan orang. Amal soleh, walaupun dianggap oleh hina oleh kita. Bahkan ada amal soleh yang sangat besar tapi berat bagi kita, adalah amalan yang rahasia, membersihkan hati. Baginda Nabi SAW mengatakan, "Saya toli'u min hadal babi rajulun min ahli jannah." Akan muncul dari pintu ini seseorang dari penghuni surga. Lalu muncullah orang di antara para sahabat, ternyata bukan pembesar para sahabat yang muncul di kala itu. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abu Hurairah dan yang lainnya. Muncul seseorang yang tidak dikenal di antara mereka. Lalu para sahabat merasa bertanya-tanya dan merasa heran, apa kelebihan orang ini? Sampai mengutus sejumlah para sahabat untuk tidur di rumahnya, dilihat sholatnya, dilihat dikirnya, dilihat kebaikannya. Mereka mengatakan, tidak ada kelebihan katanya dengan kami. Lalu ditanya, punya amal rahasia? Enggak katanya. Ada enggak amal yang rahasia? Maka orang itu mengatakan, ada amal yang rahasia. Apa katanya? Maka orang ini mengatakan, aku tidak tidur kecuali aku telah memaafkan kepada setiap orang yang berbuat salah kepadaku sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Dan aku tidak tidur kecuali aku membersihkan hati dari iri dan dengki. Bersih hatiku sebelum tidur. Beliau mengamalkan ayat, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Ini amal saleh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah taala, salah satu yang dimaksud dengan surga dunia adalah amal saleh.
Dan yang terakhir mungkin ini penutup karena waktu yang kita miliki, sekedar contoh saja, adalah setiap bentuk jihad, ya, dan ini banyak sekali. Dan saya akan memberikan contoh terakhir dua dalam perang Uhud. Sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka sedang menggenggam kurma. Mereka sedang memegang kurma, tangkaian-tangkaian kurma. Mereka siap menyantapnya, kurma-kurma tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, seranglah musuh, dan telah dikumandangkan jihad. Lalu mereka bertanya, wahai baginda Rasulullah, kemana tempat kembali kami kalau kami mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, ke surga. Maka mereka melempar kurma-kurma yang mereka akan menyantapnya, dan mereka bergegas menuju medan perang. Menyerang musuh, lalu terbunuh, mati syahid. Ya. Jadi para sahabat ini tidak ingin surga itu dipisahkan dengan butiran-butiran kurma. Karena

0: Ya Rasulullah, doakan aku agar lepas dari penyakitku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'utu laki wa in sabarti falakil jannah. Tapi jika engkau ingin sabar surga. Maka wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku akan sabar atas musibah yang menimpa kepadaku dan penyakit yang menimpa kepadaku, tapi tolong aku doakan jika aku kambuh dan aku pingsan, doakan agar aku tidak melorot kainku. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita ini memilih sabar atas musibah yang menimpa kepadanya. Kenapa? Karena dijanjikan surga. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan ajjala uqubatahu fid dunya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang dikehendaki Allah taala baik, maka Allah akan mempercepat adabnya di dunia ini. Ketika kita mendapatkan musibah, maka dosa-dosa kita akan terhapus dan kita akan diangkat. Sehingga para ulama mengatakan di antara tingkatan orang beriman atas musibah, tingkatan yang paling tinggi adalah bersyukur atas musibah. Sabar hukumnya wajib, ridho hukumnya mustahab menurut para ulama, dan syukur tentunya ini adalah tingkat tertinggi. Mungkin bertanya, bagaimana kita bersyukur atas musibah? Apakah yang dimaksud kalau kita hilang uang, alhamdulillah uang kita hilang? Alhamdulillah saya sakit. Ya, insya Allah tidak ada orang yang akan mengungkapkan itu. Ya. Tapi yang dimaksud bersyukur adalah kepada nataij, yaitu buah dari musibah itu. Tatkala orang itu mendapatkan musibah dan sabar kepada musibah, maka ingat, Allah memberikan dua kebaikan. Pertama, diangkat dosanya, dihapus dosanya, dan dia diangkat derajatnya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan judul siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Yang dimaksud dengan surga dunia adalah iman, amal saleh, tauhid, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar di atas iman, di atas Islam. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan tausiah di tempat yang berbahagia ini. Lebih kurang dari kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة القيامة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi?
2: Ya jelas, diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang rendah. Ya rendah ini tipikal, tinggal dilihat dulu. Coba lihat lidahnya dan telapak tangannya, pucat enggak? Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa. Jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi seperti timun, semangka, melon, itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantung, jantungnya underaktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga, dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit, ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik, tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung detail 2 jam itu, jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih insya Allah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi, bisa dari efek asam lambung, bisa. Karena memang asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar karena aritmia, kemudian tensinya turun. Jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau hasil di lambung, yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya hati-hati, saran saya istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, tambah kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, enggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan maka apa namanya? Buah-buah bergetah. Seperti pisang gitu, enggak boleh langka, durian itu.
1: Kalau yang anemia tadi sama apa darah rendah beda ya,
2: Bim? Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin. HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya. Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah, itu tekanannya aja.
1: Jantungnya
2: mumpanya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana, maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini enggak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, hamba Allah sampai tadi. Itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya. Karena di enzim di sambiloto itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu fiikum.

Maka mari kita mengacu kepada kitabullah, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara referensi Al-Qur'an dan hadis. Namun ada standarisasi pemahaman, dan standarisasi pemahaman adalah standarisasinya para sahabat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman seperti berimannya kalian, kalian di sini adalah para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka pasti dapat petunjuk. Syarat dapat petunjuk beriman seperti imannya para sahabat. Ini dia standarisasi pemahaman yang ada di dalam Al-Qur'an. Mau jelas surah Al-Qur'an surah Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, siapa? Muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hasilnya apa? Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat teramat besar. Siapa penduduk surga? Siapa orang yang Allah ridho kepada mereka? Mereka ridho kepada Allah. Siapa orang-orang yang telah Allah siapkan untuk mereka surga? Ada tiga kelompok manusia. Disebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100. Satu, muhajirin. Dan kita mustahil masuk kelompok ini. Dua, ansar. Dan kita juga mustahil masuk kelompok ini. Namun kita mau ke surga. Masih ada ternyata kelompok yang ketiga. Kelompok yang tiga gak pakai nama. Namun pakai sifat. Jadi siapapun yang mengatakan ini namanya, merekalah dia pembohong. Karena Allah lebih tahu. Dan Allah ketika mengatakan kelompok yang ketiga, Allah mengatakan sifat dan tidak menyebut nama. Siapapun yang punya sifat ini, mereka lah orangnya. Siapa yang tidak punya sifat ini, bukan mereka orangnya. Lihat lagi, muhajirin, ansar, kelompok yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, ini orangnya. Dan di sini kita bisa masuk. Kita bisa masuk dalam kriteria orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kriteria yang bisa kita ikuti untuk kita bisa masuk kelompok yang ketiga itu. Karena kelompok yang ketiga ini terbuka sampai dunia kiamat. Tapi kriteria sifat. Ketika memahami sesuatu, lihat bagaimana muhajirin dan ansar. Ketika mau mengamalkan sesuatu, lihat bagaimana muhajirin dan ansar. Ikuti derap langkah mereka. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah dijamin surga. Maka kita yang tidak dijamin surga, ikuti derap langkah orang yang telah dijamin surga. Insya Allah ke surga.

0: Mutiara Nasihat.
1: Dan insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang sangat mulia, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dan dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini jikalau kita pelajari, jikalau kita pahami, jikalau kita resapi, jikalau kita amalkan, subhanallah, hadis ini akan mengantarkan kita untuk bisa meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati. Kita akan merasa bahwa kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Hadis ini jikalau kita pahami, jikalau kita resapi, jikalau kita amalkan, sungguh akan membuat kita ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kita mulai merasa lelah, merasa letih dalam kehidupan dunia ini. Kita merasa lelah badan kita, kita merasa letih jiwa kita saat kita mengejar dunia dan terus mengejar dunia. Maka semoga apa yang kita belajar dalam kesempatan hari ini akan semakin membuat diri kita merasa semakin tenang, diri kita merasa semakin tenteram, hati kita akan semakin merasa hanyut di dalam kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menyebutkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan pernah kalian hanya melihat orang-orang yang ada di atas kalian. "Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Fahuwa ajdaru, dan sungguh itu lebih ajdar. Ajdar diambil dari kalimat al-jadr. Al-jadr adalah akar pepohonan. Artinya fahuwa ajdaru, artinya adalah bahwa itu akan membuat kalian lebih kokoh, lebih kuat, lebih mantap. Lebih mantap dalam apa? Alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian itu tidak supaya kalian itu tidak meremehkan, tidak menganggap enteng nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Ya, hadis ini bicara terkait bagaimana sikap kita dalam mensikapi kehidupan dunia. Saat kita hidup di dunia, percayalah bahwa kita dalam kehidupan kita, kita menjalankan dua dimensi sekaligus. Di dalam kehidupan dunia, kita mencari kehidupan dunia untuk bekal kehidupan kita. Kita untuk beribadah butuh mencari nafkah. Untuk beribadah butuh bekal sebagai bekal dalam menjalani ibadah kita. Tapi kita juga harus hidup dalam dimensi yang lain, yaitu bahwa kita harus mengumpulkan bekal terbaik untuk menggapai surga dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita bicara masalah dua dimensi yang Allah sebutkan, dimensi dunia dan dimensi akhirat, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semuanya, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah," dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kalian dari kehidupan akhirat. Ya, kalian harus mencari, kalian harus menggapai kehidupan akhirat dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita yang mulia, dengan amal soleh kita. Dan kita mencari itu semua, "Wabtaghi," dan carilah dan kejarlah, "fima atakallahu darul akhirah," dari apa yang telah Allah janjikan dari kehidupan akhirat. Tetapi kemudian Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah sekali-kali kalian melupakan bagian kalian dalam kehidupan dunia. Ya, tujuan utama kita memang akhirat. Mencari cinta Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman yang lain dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan jin, menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Tetapi di akhir dari penggalan ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tansa. Jangan pernah kalian lupakan nasibaka minad dunya. Bagian untuk kalian dari kehidupan dunia. Ya, kita hidup di dunia. Butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, butuh nafkah untuk anak kita, butuh nafkah untuk istri kita, butuh tempat berteduh untuk keluarga kita. Itulah kehidupan dunia. Kita harus mencarinya. Dari mana kita akan bisa memberikan nafkah kepada istri kita, anak kita, kalau kita tidak mencari kehidupan dunia? Tetapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Jangan sampai akhirat menjadi tersingkirkan dan ternomorduakan. Akhirat tetap nomor satu. Tapi kita menjadikan dunia sebagai jembatan, sarana, kendaraan untuk mengantarkan kita ke dalam kehidupan akhirat kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua dimensi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Kita hidup dan kita mencari dua dimensi sekaligus. Tetapi dalam mensikapi dua dimensi yang berbeda tersebut, Islam memberikan suatu batasan. Islam memberikan suatu anjuran. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita mensikapi dimensi dunia tempat kita tinggal di dalamnya. Jika kita hidup di dunia, tentu sudut pandang yang akan kita pakai akan berbeda dengan sudut pandang saat kita berbicara masalah dimensi akhirat. Saat kita bicara dimensi dunia, maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan pernah engkau melihat orang yang ada di atas kalian. Itulah dimensi dalam dimensi dunia yang kita harus memakai standar ini dalam menjalani kehidupan dunia kita. Berbeda cerita saat kita bicara masalah dimensi akhirat. Dalam dimensi akhirat, kita justru diperintahkan untuk melihat orang-orang yang di atas kita. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Dalam dimensi dunia, Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Jangan pernah engkau melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan salah satu jawaban dari sebuah ketenangan hati. Jawaban atas ketenteraman jiwa. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa jikalau dalam melihat dunia, dalam melihat dimensi dunia, dia senantiasa melihat ke dalam sisi yang di atasnya. Dalam kehidupan dunia, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tenteram, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Kalau kita senantiasa melihat orang yang ada di atas kita, subhanallah, ketenangan gak mungkin bisa kita raih. Ketenteraman tidak bisa mungkin kita gapai. Bahkan kita merasa lelah, badan kita lelah, jiwa kita lelah, pikiran kita lelah. Kita merasa badan kita itu ambiar, hancur sehancur-hancurnya. Maka saat kita bicara masalah dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. maka hal itu akan mengantarkan kita meraih ketenangan. Kita merasa tenang karena kita merasa bahwa ada orang yang ternyata lebih sengsara daripada saya. Ada orang yang rumahnya lebih jelek daripada rumah saya. Ada orang yang kendaraannya lebih jelek daripada kendaraan saya. Ada orang yang makanannya lebih gak enak daripada makanan saya. Ada orang yang lebih sedih daripada saya. Ada orang yang lebih sengsara daripada saya. Ada orang yang lebih terzalimi daripada saya. Ada orang yang lebih hancur hatinya, lebih ambiar daripada saya. Ada orang juga yang lebih buruk daripada saya. Maka itu yang akan membuat kita merasa tenang, merasa bahagia. Beda kalau dalam dimensi dunia kita hanya melihat ke atas. Ingat, di atas langit selalu ada langit. Di atas langit selalu ada langit lapisan yang di atasnya. Kita gak akan pernah selesai. Kita gak akan pernah puas. Kita gak akan pernah berhenti. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa anak Adam, manusia, tidak akan pernah berhenti mencari dunia sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Sampai dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa menghentikan manusia dari ambisinya, dari cita-citanya, dari harapannya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, dari hadis tersebut ada sebuah pelajaran penting bahwa ketenangan hati, ketentraman jiwa hanya akan bisa didapatkan jikalau kita senantiasa melihat dalam kehidupan dunia ini ke arah bawah. Lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang lebih sengsara daripada kita. Lihatlah orang yang lebih menderita daripada kita. Lihatlah orang-orang yang tidak seberuntung kita. Hal ini juga akan mengantarkan kita untuk bisa bersikap qanaah, menerima, berlapang dada atas setiap pemberian dari Allah SWT. Berlapang dada atas setiap apa yang sudah dibagikan oleh Allah SWT. Berlapang dada dan menerima atas setiap bagian rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin, karena kita percaya, rezeki kita sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki kita enggak mungkin dipatok oleh ayam, apalagi diambil oleh tetangga kita.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Tanya jawab.
2: Tanyanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa makna setiap anak tergadai dengan akikahnya? Apakah berpengaruh terhadap rezeki anak tersebut? Dan apakah sebaiknya anak tersebut melakukan akikah meskipun sudah dewasa? Syukran wa barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan yang hampir sama pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa makna sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi, bahwa semua anak itu tergadaikan oleh akikahnya. Annal gulam mahbusun anish syafa'ah liwalidayhi yaumal qiyamah, bahwa anak itu akan dihalangi dari memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti, bahwa anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti apabila orang tuanya tidak melakukan akikah untuknya. Syaikh Thaymin mengatakan hakadha fassarahu ba'du ahli al-ilm, seperti ini penafsiran yang disampaikan oleh sebagian ulama. Dan penafsiran seperti ini dinukil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa qala ba'dul ulama murtahanun bi aqiqatihi, yakni anna al-aqiqah min asbab intilaqit tifli

0: bertahan. Dan bahwa apabila seorang anak tidak diakikahi, maka hal itu bisa menjadikan gangguan kejiwaan pada seorang anak. Ya, jadi hatinya tidak lapang, ada gangguan kejiwaan, sebagaimana ketika seseorang ditawan atau ditahan. Kemudian Syekh mengatakan hadzal qaulu aqrab. Pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Wa anal aqiqah min asbabi salahil walad wa insirahi sadrihi wa mudhihi fi a'malihi. Dan bahwa aqiqah itu bisa menjadi sebab anak menjadi saleh, hati anak tersebut menjadi lapang, dan dia bisa mudah dalam melakukan amalan-amalannya. Ya, intinya akikah menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Dia juga bisa mempengaruhi maslahat yang dia dapatkan, baik maslahat agama maupun maslahat dunia. Dia akan dimudahkan ya dalam melakukan amalan-amalan dia yang berhubungan dengan agama maupun berhubungan dengan dunia. Akikah juga bisa menjadi sebab seorang anak menjadi saleh atau salihah. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sebaiknya anak tersebut melakukan akikah meskipun sudah dewasa? Jawabannya iya, kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu bahwa dia belum diakikahi, sebaiknya dia melakukan akikah untuk dirinya walaupun sudah dewasa. Dan ada dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Hukum makelar menaikkan harga jual tanah. Bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin? Makelaran dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in. Dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab tentang upah makelaran. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyatakan, menurut Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan al-Basri, bahwa upah makelar dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Riwayat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihannya milikmu. Riwayat kedua, Ibnu Sirin mengatakan, jika penjual mengatakan, jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung, itu punya kamu. Atau, jika nanti ada untung, kita bagi. Seperti ini dibolehkan. Sahih Bukhari. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa makelaran ada dua cara. Satu, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah makelar dari margin. Misalnya, si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Cara semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini dari saya 10 dirham, jika laku lebih, itu milik kamu. Maka akadnya sah dan makelar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas itu dibolehkan dan makelar melakukan transaksi terhadap barang orang ini atas izinnya. Sehingga sah adanya kesepakatan pembagian keuntungan menjadi miliknya seperti mudharib dan amil dalam

0: zakat musaqah, al-mughni. 2. Maklar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka maklar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena maklar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik, sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Jawaban Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari maklaran Anda. Atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti Anda akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya menjadi milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150 padahal aslinya 100 atau Anda memberitahu pemilik bahwa Anda menjualnya seharga 100 padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa yang familiar di telinga kita hari-hari ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang seyogianya dibaca di malam-malam Lailatul Qadar, maka Nabi SAW pun menjawab, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang seyogianya kita perbanyak di malam-malam 10 hari terakhir. Ini adalah permohonan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, sehari-hari.
2: Doa Nabi Yunus ketika mengalami kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 5/529.
3: Jawab. Alhamdulillah, ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Kaitannya dengan mandi untuk sholat Jumat, Bapak Ibu rahimakumullah, itu kejadian sebab wurudnya, asbab wurud itu kalau dalam ayat atau surat itu asbab nuzul, ya. Sebab terjadinya hadis tersebut itu di awal mula syariat sholat Jumat itu para sahabat, yang banyak dari para sahabat Ansor itu para petani kurma, dan mereka ternyata pulang dari kebun kurma itu langsung Jumatan, ya, dalam keadaan badan tentu godres-godres dengan keringat, ya. Maka ada yang teriak-teriak, tidak tahan dengan aroma yang tidak sedap, ya. Ada yang teriak-teriak ketika Jumatan tadi, ini siapa ini yang baunya kayak gini? Wah, ini bau tidak sedap, ini bikin enggak khusyuk, teriak-teriak. Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah kejadian tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya hadis tadi. Ya, barang siapa man ghassala waqtasala, ya, barang siapa yang mandi dan menyempurnakan mandinya, wa masya walam yarkab, kemudian berjalan dan tidak berkendara, dan seterusnya hadis tadi, di antaranya itu. Jadi syariat itu disyariatkan agar kita yang berangkat Jumatan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapih, dalam keadaan harum, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian berjalan menuju ke masjid. Itu kesimpulannya, ya, tujuan daripada hadis tersebut. Oleh karenanya bagi kita yang mungkin tidak sempat untuk mandi, kecuali memang tadi pagi harinya kita ingin beraktivitas, ingin masuk kantor dan yang lain, bagaimana boleh? Ternyata mandi Jumat itu dimulai setelah masuk waktu subuh. Ya, setelah subuh. Sebagian ulama mengatakan setelah terbit matahari, tapi wallahu alam lebih kuat yang pertama tadi. Setelah subuh itu sudah boleh niat sekalian mandi tersebut adalah mandi untuk sholat Jumat. Ya, maka itu mencukupi. Ya, jadi bapak yang mau pergi ke kantor, ya, bapak ibu guru yang mau mengajar, ya, dan nanti tidak sempat untuk mandi sunnah di hari Jumat tersebut, sehingga mandi paginya sekaligus diniatkan itu untuk mandi Jumat, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup untuk mendapatkan sunnahnya mandi Jumat. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Monggo menyesuaikan dengan kelonggaran masing-masing. Kalau panjenengan yang waktunya longgar dan mandi pas sebelum berangkat, tentu ini lebih bersih, ya, karena tidak ada aktivitas sebelumnya, mungkin belum berkeringat, ya. Sehingga bisa jadi itu lebih bersih, ya, kalau memang punya kelonggaran waktu untuk mandi pas sebelum berangkat, ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis tadi. Tapi kalau ada sebab maka itu diperbolehkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua tentang sholat, ya, yang kedua tentang sholat, bolehkah di dalam sholat berdoa? Definisi sholat itu, ya, a'mal wa adkar maftuhatun bitakbir wa makhtumatun bitaslim. Kata para ulama, apa itu salat? Ucapan dan gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, maka benar tadi bahwa salat itu dengan gerakan khusus, dengan zikir ataupun wirid yang khusus. Ya, secara umum demikian, maka tidak boleh ada sesuatu yang masuk di dalam salat seperti ucapan, berbicara, makan misalnya, itu semua membatalkan salat. Ya, karena bukan bagian daripada salat. Adapun berdoa di dalam salat, ya, maka disebutkan di dalam beberapa hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah ketika sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a, kata Nabi, maka perbanyaklah berdoa ketika sedang sujud. Jadi ketika sujud memperbanyak doa ini sunnah. Namun fikih ketika menjadi imam, demikian fikih ketika sholat sendirian, itu berbeda. Ketika seorang menjadi imam, maka apa yang dikerjakan panjang pendeknya, setiap gerakan itu semua mengingat makmum, memperhatikan makmum. Seorang imam tidak boleh terlalu cepat sehingga makmum, ya, mengejar imam itu susah payah, kepontal-pontal, ya, ngejar imam. Ya, baru mau nyusul rukuk sudah Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Baru mau nyusul Allahu Akbar, lah ini kan tertinggal-tinggal, enggak nyaman salatnya. Tapi juga tidak boleh terlalu panjang seorang imam sehingga makmum sudah nunggu-nunggu, ya ini kapan takbirnya. Ya, ini kepanjangan berarti, kalau sampai makmum merasa kok panjang banget, ya kapan ini selesainya. Ah, ini kepanjangan, itu juga tidak boleh. Jangan, itu fikihnya imam sangat memperhatikan makmum. Mudah untuk mengikutinya, tapi tidak terlalu lama yang membuat makmum berat. Ya, oleh karenanya sunnah tadi ketika sujud, dan ini berlaku dalam semua sujud, ya, berlaku dalam semua sujud. Sujud pertama, kedua, di pertengahan, di akhir, monggo semua kedudukannya sama. Tidak boleh mengkhususkan panjang sujud hanya di akhir saja, tidak boleh, karena tidak ada dasarnya. Ya, hadisnya tadi menyebutkan fa'aktsiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa. Ini berlaku dalam semua sujud, sujud yang mana saja boleh. Khususnya ketika seorang sholat sendirian, ketika sholat malam, ketika sholat duha, di antara sujudnya ada yang dipanjangkan banyak berdoa kepada Allah. Para ulama mengatakan berdoanya dengan bahasa Arab, karena itu dalam sholat tadi gerakan dan ucapan khusus dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya, maka ketika berdoa pun berdoanya dari Al-Quran, berdoa dari hadis Nabi, atau dengan bahasa Arab yang kita tahu silahkan, tapi jangan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jangan, kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat silahkan dengan bahasa kita, dengan bahasa Jawa yang halus, monggo, ya boleh. Ini, nah, ketika seorang menjadi imam, bolehkah kemudian di sujud yang terakhir dipanjangkan? Jawabannya jangan. Anda sedang menjadi pemimpin, Anda diikuti makmum jumlahnya banyak, makmum keadaannya macam-macam, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang kurang fit, ada yang punya hajat, punya kebutuhan, ada yang buru-buru. Kalau sujudnya panjang, kira-kira ngerundel tidak Bapak Ibu? Ya, gerundel, enggak enak. Maka itu fikihnya imam, ya. Ini selalu, ya, imam yang satu ini kalau sudah sujud yang terakhir panjangnya minta ampun, ya. Ini kebutuhannya apa, ya? Kalau dilihat kebutuhannya semuanya longgar, hartanya banyak, tapi kalau sujud kok panjang banget, ya, minta apa, ya? Nanti malah gerundel makmumnya, ya. Jangan. Jadi, khusus memanjangkan sujud di antara salah satu sujud tadi atau beberapa sujudnya dipanjangkan boleh, tapi ketika Anda sholat sendirian. Ketika menjadi imam jangan, itu memberatkan makmum, ya. Jadi ini fikihnya Bapak, ya, boleh untuk berdoa dengan hadis tadi, boleh untuk diperbanyak doa. Dan tempat yang kedua itu sebelum salam. Selain sujud, untuk memperbanyak doa itu sebelum salam. Nabi SAW perintahkan agar memperbanyak doa ketika kita membaca tasyahud, membaca tahiyat sampai selesai, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kata Nabi, fa'aktiru fihi doa, perbanyaklah berdoa. Maka itu tempat yang kedua dalam salat untuk memperbanyak doa. Itu fikihnya juga sama, ketika menjadi imam mau menambahkan silahkan, tapi mungkin satu dua doa saja sehingga makmum tidak kelamaan menunggu. Ya, tapi kalau salat sendirian, salat malam, salat duha silahkan sepanjang-panjangnya, baru salam silahkan, itu waktunya berdoa. Demikian ya, wallahu taala a'lam bissawab.
4: Makelar mendapat fee dari kedua pihak. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah Fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya makelar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa makelaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah Al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar. Jawaban Lajnah Daimah, jika ada kesepakatan antara makelar dengan penjual dan pembeli, maka biaya makelar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama. Dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Daimah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana makelar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. jawab.
6: Assalamualaikum. Ayah saya lansia berumur 69 tahun. Sekarang ayah saya mengeluhkan rambut rontok dan kakinya menghitam. Apa yang harus saya perbuat? Ayah saya mengonsumsi Duodat tulisannya, Bib. Yeah. Tiap hari dan obat hipertensi. Yeah. Silakan, Bib.
7: Baik. Saya ada kekhawatiran diabetes, cuman karena nggak bisa memastikannya. Karena rambut rontok dan kaki menghitam itu biasanya ada masalah diabetes atau masalah ginjal, itu yang perlu kita perdalam. Tapi kalau untuk lansia usia segitu, memang nyuwun sewu, sebenarnya ada masalah kronis yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau memang selama ini tidak terawat dengan baik. Jadi untuk kondisi seperti beliau, saran saya konsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun 2 sendok makan 2 kali sehari.
6: 2 kali sehari?
7: Ya, 2 kali sehari. Atau boleh tambahkan habatus sauda 1 kapsul 2 kali sehari.
6: Ya.
7: Ini untuk apa? Untuk mengendalikan hormon. Jadi kerontokan di rambut itu salah satu kekacauan hormon. Nah, habatus sauda bisa untuk mengendalikan hormon. Jadi hormon sama habatus sauda sama minyak zaitun. Teman minyak zaitunnya 2 kali sehari ya. Nah itu insya Allah juga nanti akan mengendalikan tensinya. Dua herbal ini insya Allah yang bisa dicari. Atau kalau mau lagi, satu lagi bisa kasih lumbricus, kapsul lumbricus.
6: Cacing itu ya, Bib?
7: Cacing, ya. Ini bisa membantu untuk masalah sistem darah. Karena kakinya menghitam itu pasti ada masalah di area darah. Demikian, barakallahu fiik.
6: Amin.

Macam-macam imam. Yang pertama, bolehkah anak kecil menjadi seorang imam? Anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz dan dia sudah bisa sholat dengan baik, bolehkah yang seperti ini jadi imam? Jawabannya, dibolehkan. Selama sholatnya sudah sah untuk dirinya sendiri, dia sudah bisa sholat sesuai dengan syarat rukunnya, dia boleh jadi imam. Walaupun yang diimami sudah tua-tua. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis dari sahabat Amr ibn Salamah al-Jarmi radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu sahabat Salamah Amr ibn Salamah al-Jarmi ini masih kecil, dibawa oleh ayahnya untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Kemudian ayahnya ini mengatakan kepada kaumnya, "Ji'tukum wallahi min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan." Aku benar-benar telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, "Sallu salata kada fi hina kada, wa sallu salata kada fi hina kada, fi hini kada. Fa idza hadaratis salah falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana." Ya. Jadi Abu Salamah al-Jarmi, ya, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku berada di sisi beliau, Rasulullah mengatakan, "Salatlah kalian salat ini ketika keadaannya seperti ini." Maksudnya di sini Abu Salamah al-Jarmi dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia waktu salat. Jadi kalau waktunya seperti ini, kalian salat ini. Waktunya seperti ini, kalian salat ini. Ya misalnya kalau tergelincir matahari, kalian salat zuhur. Kalau bayangan dari benda itu sudah dua kali lipatnya, kalian salat asar. Kalau sudah terbenam matahari, kalian salat maghrib, ya. Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadikan imam untuk kalian adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Jadi riwayat ini menjelaskan riwayat yang tadi, aqra'ukum li kitabillah, itu dijelaskan dalam riwayat ini aktsarukum Qur'ana. Yang dimaksud orang yang paling pandai membaca Al-Quran, dijelaskan dalam riwayat ini orang yang paling banyak Qur'annya. Taib. Fanadharu falam yakun ahadun akthara Qur'anan minni. Akhirnya jamaahnya Abu Salamah ini, mereka saling melihat di antara mereka dan tidak mendapati yang lebih banyak Qur'annya melebihi Amr ibn Salamah al-Jarmi. Baik. Lima kuntu atalaqa minar ruqban. Karena saya dahulu itu biasa mendengarkan, ya jadi anak kecil ini, Amr ibn Salamah, sahabi jalil. Beliau sering mendengarkan orang-orang yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang datang dari Rasulullah membawa ayat-ayat Al-Quran. Amr ibn Salamah dengar, hafal. Kalau ada lagi orang datang, didengar lagi oleh Amr ibn Salamah ini.
Ya akhirnya terkumpul bacaan Al-Quran banyak di Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu. Faqaddamuni baina aydihim. Ya, lihat ini para sahabat, betapa semangatnya mereka menerapkan pesan Rasulullah. Akhirnya mereka pun menjadikan aku sebagai imam. Masih kecil jemaah. Wa ana ibnu sitt au sab'i sinin. Ketika itu aku baru berumur 6 tahun atau 7 tahun. Anak umur 6 tahun atau 7 tahun ini dijadikan sebagai apa? Sebagai imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Seperti ini yang harusnya dilakukan di masjid-masjid. Mana pemuda-pemuda yang menjadi penghafal Al-Qur'an? Itu yang harus dimuliakan. Karena hati mereka menyimpan firman Allah Subhanahu wa taala. Di diri mereka ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini anak umur 6 tahun, 7 tahun dijadikan sebagai imam. Disebutkan di sini ya Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang dirinya, wa kanat alayya burdah. Ketika itu aku memakai pakaian. Kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Pakaian itu ketika aku sujud akhirnya terbuka sebagian dari pakaian itu, saking sederhananya pakaian ketika itu ya. Ketika sujud ya biasa tampak sebagian dari badannya. Faqalat imra'atun minal hayy. Maka ada seorang perempuan dari desa mengatakan, ala tughattu anna istaqari'ikum. Tidakkah kalian menutup menutup pantat dari pembaca Al-Quran kalian dari kami? Tidakkah kalian menutup pantat yang terlihat ya ketika ini tersingkap, saking sedikitnya atau saking sederhananya bajunya Amr ibn Salamah. Jadi kalau sujud kelihatan pantatnya. Sampai ada perempuan yang mengatakan seperti ini, tidakkah kalian menutup itu pantat agar tidak terlihat kami? Fashtaru. Akhirnya kaumnya membelikan pakaian untuk Amr ibn Salamah. Faqata'u li qamisan fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Mereka beli pakaian, beli kain, dibuatkan pakaian untukku, dan ketika itu aku tidak pernah bahagia sebahagia itu ketika mendapatkan pakaian yang luar biasa bagus. Ya intinya di dalam hadis ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menentukan siapa yang pantas menjadi imam, mereka memilih yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walaupun umurnya masih sangat kecil. Ini 6 tahun atau 7 tahun ya, orang baru usia tamyiz. Orang baru usia tamyiz. Taib. Masalah yang berikutnya, bolehkah orang yang buta jadi imam? Bolehkah orang yang buta jadi imam? Jawabannya dibolehkan. Orang yang buta dibolehkan menjadi imam. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas ibn Malik. Beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum 'ala al-Madinati marratain." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan ibn ummi Maktum sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kota Madinah sebanyak 2 kali. Padahal ibn ummi Maktum keadaannya apa? Buta. Ibn ummi Maktum ini buta, tapi dijadikan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, biasanya Rasulullah perang biasanya. Kalau Rasulullah perang, maka Rasulullah akan membawa sahabat-sahabatnya. Semuanya yang bisa dibawa akan beliau bawa. Yang tidak punya uzur biasanya beliau bawa. Ya, tentunya ketika dibawa semuanya, akhirnya apa? Tidak ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk menjadi imam, atau ya sedikit yang pantas menjadi imam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan Ibn Ummi Maktum sebagai pengganti beliau. Dan tentunya Ibn Ummi Maktum akan menjadi imamnya kaum muslimin ketika itu. Padahal beliau keadaannya buta. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang buta boleh jadi imam. Ya, orang yang buta boleh jadi imam. Baik, yang berikutnya. Bolehkah seorang wanita

Kalau ada anak kecil laki-laki yang sudah mumayyiz, maka dia lebih berhak menjadi imam. Ya tentunya yang sudah bisa menjalankan sholat dengan baik. Kenapa kita katakan boleh bagi seorang wanita menjadi imam apabila jamaahnya wanita? Karena dahulu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah biasa mengimami keluarganya. Dan berdirinya seorang wanita ketika menjadi imam itu di tengah, bukan di depan makmumnya. Jadi kalau laki-laki imamnya di depan, kalau perempuan imamnya di tengah. Jadi satu saf bersama makmumnya, imamnya di tengah. Jadi kanan kirinya makmum, kanan kiri imam itu makmum. Ini cara sholatnya seorang wanita ketika menjadi imam. Alasannya apa Ustadz? Yang pertama karena itulah sunnahnya, begitulah caranya. Ini masalah ibadah. Dulu ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma seperti itu ketika menjadi imam. Maka berarti ini yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua itu lebih tertutup. Ya dengan seperti itu seorang wanita menjadi lebih tertutup. Ya ini berbeda dengan yang laki-laki.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana caranya mengatasi marah dalam ujian sakit yang berkepanjangan, tidak tahan dengan penyakitnya? Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Silahkan menyimak pengajian yang pernah saya sampaikan. Judulnya Pengin Mati kalau enggak salah. Judulnya Pengin Mati. Ini pengajian yang saya sampaikan beberapa tahun lalu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Ya. Di situ kami menyampaikan sebuah materi. Ya, ada motivasi pribadinya betul. Ya, nasihat untuk kami pribadi, untuk orang tua kami yang saat itu sedang sakit parah, dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jadi intinya, kita itu tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Apakah yang terbaik untuk kita adalah tetap sakit sampai meninggal dunia, atau yang terbaik untuk kita adalah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit itu, atau yang terbaik segera meninggal dunia? Kita enggak tahu. Ya. Jadi antara tiga alternatif ini kita enggak tahu. Sebenarnya yang terbaik buat kita untuk hari esok kita itu adalah apakah tetap sakit, enggak sembuh sampai meninggal dunia, atau segera disembuhkan oleh Allah, atau segera meninggal. Kita tuh enggak tahu mana yang terbaik buat kita. Loh, kenapa enggak tahu? Karena kita enggak tahu hal gaib. Esok itulah hal gaib. Maka seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan ujian berat, berupa sakit atau yang semisalnya, adalah berusaha memanfaatkan umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk nambah pahala, untuk nambah pundi-pundi pahala. Ketika kita sakit, masih merasakan sakit, itu tandanya kita masih hidup. Masih apa, Bu? Hidup. Karena masih sadar. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih bisa nambah pahala. Masih bisa baca Quran. Atau kalau misalnya enggak bisa megang mushaf, kita masih bisa membaca suratan yang kita hafal. Kalau misalnya kita susah memikirkan surat saking pusingnya, maka kita masih bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu

0: أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Mungkin saja, mungkin saja satu tasbih yang kita ucapkan itu, satu tasbih saat itu yang kita ucapkan, subhanallah, atau tahlil yang kita ucapkan saat itu, la ilaha illallah, atau istighfar yang kita ucapkan saat itu, astagfirullah, mungkin saja satu kalimat itulah yang kemudian akan memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya. Mungkin saja bacaan Quran kita yang kita baca saat itu Al-Fatihah, karena itu yang kita hafal, ayat kursi yang kita hafal, mungkin saja itu nanti yang akan mengangkat derajat kita di surga. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW menyebutkan, iqra wartaqi kama kunta, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, atau kama qala SAW, bacalah Al-Qur'an dan terus baca, karena sesungguhnya tingginya derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang engkau baca ketika engkau di dunia. Jadi orang itu ketika di dunia semakin banyak membaca Al-Quran, derajatnya di surga semakin tinggi. Semakin sedikit dia membaca Al-Quran, maka akan semakin rendah derajatnya di surga. Jadi derajat di surga itu bukan diukur sebanyak apa dia update statusnya, bukan. Derajat orang di surga itu bukan diukur seberapa banyak grup WA yang dia ikuti, bukan. Derajat dia di surga itu bukan diukur seberapa banyak dia punya akun di media sosial, bukan. Derajat orang di surga itu tingginya tergantung seberapa banyak ayat yang dia baca. Jangan malas baca Quran. Ya. Masa pegang HP bisa berjam-jam, baca Al-Quran setengah jam aja enggak mau. Baru berapa menit sudah ngantuk. Ya. Baru berapa menit sudah alasan ini dan itu. Jangan. Derajat kita di surga tergantung berapa ayat yang bisa kita baca saat di dunia. Orang yang sakit parah, separah apapun selama dia masih ingat, dia masih bisa baca Quran. Berarti masih ada peluang untuk nambah pahala. Jadi kita enggak tahu sebenarnya yang terbaik itu segera mati atau kita masih bisa hidup, entah itu dalam keadaan sembuh atau dalam keadaan sakit. Kita enggak tahu. Ya. Pembahasan lebih lanjutnya silakan seperti yang saya katakan tadi, disimak ya. Ceramah yang pernah saya sampaikan dengan judul kalau enggak salah pengin mati ya.
1: Malpraktek dokter, siapa yang menanggung resiko? Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan lepas dari kesalahan, sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Hanya saja para ulama menyebutkan, ketika terjadi kesalahan yang membahayakan klien, tingkat tanggung jawabnya diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. Dua, jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan, maka tidak ada diyat untuknya dan tidak dihukum jika niatnya baik, insya Allah. Karena tabib maupun tukang bekam, mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien. yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Al-Um. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung resiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Al-Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki mengatakan, jika orang yang mengkhitan belum dikenal memiliki keahlian khitan, lalu dia menawarkan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung resiko dengan hartanya sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas sesuai tingkat risiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak dikisos. Karena tujuan dia bukan untuk membahayakan pasien. Namun tujuannya adalah mengobati orang sakit atau menurunkan bahaya penyakitnya. Namun jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Hasyiah Ad-Dasuki. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
3: edisi Senin 1 Muharram 1448 Hijriyah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Iqbal Gunawan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Salat Amalan Terbaik.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Azza wa Jal mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di majlis ilmu ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ketahuilah ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bahwa sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik amalan yang kita isi waktu kita dengan kegiatan tersebut setelah ibadah-ibadah yang wajib adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri kajian ilmiah, membaca buku, atau menonton kajian-kajian ilmiah yang ada di sarana-sarana media yang alhamdulillah sudah sangat banyak sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita setiap hari, setiap pagi, kita dianjurkan untuk membaca doa ya, yang masuk dalam zikir-zikir pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbal. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan kita tidak bisa mengetahui mana rizki yang baik, mana amalan yang diterima, kecuali kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Makanya didahulukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan setiap hari belajar. Jadi bukan seminggu sekali saja, apalagi sebulan sekali, apalagi setahun sekali, tapi setiap hari. Meskipun tidak menghadiri kajian secara langsung, bisa dengan membaca buku, bisa dengan menonton ya, kajian-kajian ilmiah di media-media yang alhamdulillah sudah sangat banyak sekali, Tapi yang paling besar keutamanya tentunya adalah menghadiri secara langsung, ya. Karena bukan hanya pahala menuntut ilmunya, tapi ya jalannya itu sudah berpahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Meskipun penafsiran hadis ini tidak mesti kita benar-benar berjalan, ya, sekedar membuka buku atau mencari artikel dari asatid kita, itu juga sudah menempuh jalan. Tapi kalau benar-benar kita berjalan, maka ini jelas paling pertama yang masuk dalam hadis ini, ya. Benar-benar kita jalan kaki atau naik motor atau naik mobil. Belum lagi keutamaan menuntut ilmu di masjid dan majelis-majelis seperti ini juga dihadiri oleh para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan antum semua di hadapan para malaikatnya. Maka sangat banyak sekali, ya, kebaikan dalam majelis seperti ini. Makanya kita harus ikhlaskan niat kita, dan mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi adalah dengan meniatkan mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan tentunya para panitia juga, para kameramen dan semua yang meliput kajian kita ini, jika mereka ikhlas, tentu pahalanya sangat besar sekali. Maka setiap kita menghadiri kajian, kita ikhlaskan niat kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan jamaah sekalian, sudah diumumkan bahwasanya tema kita ringan, yaitu tentang keutamaan sholat. Sholat adalah amalan terbaik, dan ini masuk dalam fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal. Dan jangan disangka bahwasanya masalah fadailul a'mal ini tidak penting, karena hadis-hadis yang sahih tentang fadailul a'mal sangat banyak sekali. Dan ulama mengatakan, para ulama mengatakan, man lam ya'rif thawabal a'mal thaqulat 'alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak tahu pahala, balasan, keutamaan suatu amalan, maka dia akan sulit mengerjakan apapun juga. Bahkan pekerjaan dunia saja, kalau kita disuruh bekerja tapi tidak tahu berapa gajinya, berapa upahnya, berat. Tapi kalau disampaikan upahmu sehari 500 ribu umpamanya, maka kita sangat bersemangat, ya. Begitu juga dengan keutamaan-keutamaan amalan yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya, sudah tahu, atau mungkin belum tahu. Maka tentunya yang belum tahu ini adalah ilmu baru. Yang pernah mendengar tapi lupa-lupa ingat, maka ini pengingat bagi mereka. Dan yang sudah tahu masih ingat, ini adalah pemantap lagi, ya. Semakin memantapkan dia untuk melakukan amalan tersebut, ya. Jadi ini adalah motivasi fadail amal, hadis-hadis fadail amal, keutamaan amalan adalah motivasi bagi kita semua untuk konsisten, untuk istiqamah, untuk kokoh dalam beramal. Karena setan ini luar biasa, luar biasa caranya menggoda kita. Dan memang sudah bersumpah syaitan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakir. Syaitan sudah bersumpah akan menghalangi kita dari kebaikan, dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri, dan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi hamba yang sedikit tadi, bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, konsisten di atasnya, kita harus belajar. Kita harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, sehingga yang kita lakukan itu ada perintahnya dan yang kita tinggalkan ada larangannya. Jangan sampai yang kita kerjakan tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya, dan yang kita tinggalkan ternyata bukan sesuatu yang terlarang. Kita sangka itu terlarang, dan ini banyak terjadi seperti ini. Caranya agar kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah, di atas petunjuk, adalah dengan bersemangat menuntut ilmu. Dan jalan pintas ke surga adalah menuntut ilmu, ya. Jadi kalau ingin cepat sampai ke surga, ya, kalau kita ingin menuju suatu tempat, pasti kita, ya, cari jalan yang enak, ya, yang mudah, tidak banyak lampu merahnya. Dan jalan paling cepat menuju ke surga adalah menuntut ilmu. Maka ketahuilah para jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali jika ibadah itu ikhlas. Seperti salat tidak sah jika tidak bersuci, tidak taharah. Jadi semua ibadah itu tidak dikatakan ibadah jika tidak ikhlas. Maka yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ibadah itu harus ikhlas, dan perintah pertama adalah perintah bertauhid. Kalau kita buka Al-Qur'an, maka perintah pertama dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ini fi'il amr, ya, pertama dalam Al-Qur'an. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, ketahuilah bahwasanya perkara kedua setelah tauhid adalah solat. Jadi perkara terpenting kedua setelah kita masuk Islam, setelah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, asma'u sifatnya, setelah kita berusaha membersihkan akidah kita, meluruskan akidah kita, dan sambil juga terus menjaganya, perkara terpenting berikutnya adalah perkara solat. Karena Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ibn Yaman, Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, innaka taqdumu ala qawmin min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum mereka ahlu kitab, punya kitab juga, al-Yahud wa al-Nasara maksudnya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyi wahidullah. Pertama kali ajak dulu bertauhid. Ajak dulu menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena tanpa tauhid seluruh amalan tidak akan diterima. Mau salat 1000 tahun, puasa tiap hari, berhaji tiap tahun, kalau tauhidnya tidak beres, masih melakukan syirik yang besar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah seluruh amalan. Maka yang paling pertama adalah perbaiki tauhid kita. Benarkan tauhid kita, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, fa idza arafu dzalik, ya, atau fa'inhum ata'uka lidhalik, jika mereka sudah masuk Islam, sudah benar tauhidnya, sudah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, fa'akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Makanya ketika ada orang yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran, maka saya kasih tahu jawabannya. Jadi di mana sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Ya, katakan dalam Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, yang dibawa Rasul untukmu, maka ambillah, terimalah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Maka semua hadis yang sahih masuk dalam ayat tadi. Ya. Ini jelas Nabi mengatakan, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa yang dibawa Rasul, disampaikan Rasul, maka ambillah. Berarti semua hadis yang sahih termasuk hadis ini yang mengatakan bahwasanya kita wajib salat 5 waktu ada dalam Al-Qur'an. Di mana? Di hadis tadi, di ayat tadi ya. Wa ma atakumur rasul. Apa yang dibawa Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Ini sering diulang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Ayah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahumullah. Beliau sering mengulang di majelisnya bahwasanya ya, kalau ada orang mengatakan tidak di Al-Qur'an demikian, di Al-Qur'an demikian, maka tinggal sampaikan. Ya. Katakan bahwasanya dalam Al-Qur'an sangat banyak perintah kita mentaati Rasul. Dan ayat tadi jelas sekali, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang disampaikan Rasul maka ambillah. Dan Rasul mengatakan, ya akhbirhum, beritahukan mereka annallaha farada alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu. Ya, berarti ada dalam Al-Qur'an. Sholat 5 waktu jelas. Sehari semalam. Nah, sholat 5 waktu tidak ada, tapi wa ma atakumur rasulu ada ya. Makanya tidak mungkin juga kita mengatakan kita beriman kepada Al-Qur'an, hadis tidak ya. Karena tadi ayat tadi jelas sekali ya. Jelas sekali mengatakan bahwasanya semua yang disampaikan Rasul itu harus kita ambil. Ya, dalam Al-Qur'an itu jelas sekali ya. Makanya tidak ada namanya Qur'aniyun, tidak ada ya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya hanya mengambil Al-Qur'an, hadis tidak. Karena dia akan menolak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Dan hadis-hadis ini sudah diperiksa semua ya, jalur-jalurnya, dan yang menyampaikan adalah orang-orang yang terpercaya semua. Ya, jika dikatakan hadis yang sahih ya. Karena ketahuilah bahwasanya syarat hadis itu menjadi sahih itu tidak gampang ya. Dan hadis tadi adalah hadis yang sahih. Juga salat adalah pokok dari pokok-pokok keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sebagian sahabatnya, "Hal tadruna mal imanu billah?" Tahu enggak kalian apa itu iman kepada Allah? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menerangkan iman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah. Iman itu kalian mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, menegakkan salat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Maka ini pokok-pokok keimanan ya. Makanya banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak salat itu telah keluar dari agama Islam. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini pendapat yang sangat kuat. Yang tidak sholat maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan sholat adalah ya, ibadah pertama yang diperintahkan dalam agama Islam. Ketika Herakl, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam, Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'murukum?" Ya. Nabi kalian suruh kalian ngapain? Maka di antara jawabannya adalah amarna bis-salati waz-zakati wal-afafi was-silah. Ya. Nabi SAW dia ya, ketika itu dia masih kafir, memerintahkan kami untuk salat, zakat, menjaga diri dari dosa-dosa ya. Mensucikan diri dan selalu menyambung silaturahim. Ini berarti menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah yang pertama kali di awal-awal Islam sudah diperintahkan. Kemudian sholat ini tidak seperti ibadah yang lain. Sholat ini disampaikan kepada Nabi bukan di bumi. Ya. Bukan Nabi berada di bumi seperti ibadah-ibadah yang lain. Ya, zakat, puasa, haji. Ya. Nabi di bumi hanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Kalau sholat ini Nabi langsung diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian disampaikan perintah sholat tersebut, disampaikan di Sidratul Muntaha ya, di tempat yang paling tinggi yang disampai manusia ke tempat tersebutnya. Perintah dunia saja ya, jika itu cuma surat dikirim, himbauan, ini berarti biasa-biasa saja. Tapi kalau langsung dipanggil ke istana negara, ya ini ya contoh, ini menunjukkan bahwasanya ya apalagi ini ke langit ya, di atas langit yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dhuhiba bihi ila Sidratil Muntaha." Kemudian saya diangkat ke Sidratil Muntaha. Sidra itu adalah pohon, ya. Muntaha itu artinya sudah paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Dan pohon itu sangat indah sekali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi menggambarkan keindahannya, ya. Karena di pohon surga. Kemudian fa'auhallahu ilayya ma'auha, dan kemudian Allah langsung menyampaikan kepadaku, tidak pakai Jibril ya, tidak pakai penerjemah, tidak pakai perantara, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa farada alayya 50 salatan fi yawmin wa laila. Kemudian Allah mewajibkan ketika itu 50 kali salat sehari semalam. Ini hadisnya panjang sekali ya. Intinya di situ bolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Musa. Nabi Musa ngasih tahu kembali kepada Allah minta keringanan karena pasti umatmu tidak mampu. 5 salat saja banyak yang bolong-bolong salat, apalagi 50. Tapi karena kemurahan Allah Azza wa Jalla diringankan jadi 5 salat, tapi pahalanya sama 50 salat. Pahalanya tetap 50 ya. Dan kata para ulama ini berbeda dengan amalan yang lain yang memang satu pahala itu dicatat 10. Salat ini memang satu salat itu 10. Nilainya itu 10. Jadi seperti kita salat 50 kali sehari. Ya. Tapi kita hanya melakukannya satu kali. Jadi, ya, salat 5 waktu ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan. Makanya Kalimullah ya, orang yang berbicara langsung dengan Allah itu bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Adam dan Nabi Muhammad juga berbicara langsung ya, tanpa perantara. Tapi kenapa Nabi Musa yang paling terkenal disebut dengan Kalimullah, artinya orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Musa di bumi dan Allah di langit ya. Adapun Nabi Adam, maka ketika itu dia di surga. Nabi Muhammad juga diangkat. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Ya, di sini disebutkan fi kulli hal. Setiap kondisi. Hadaran wa safaran, silman wa harban, sihatan wa maradan. Baik kita di kampung kita, di rumah kita, atau kita lagi pergi jauh. Baik dalam kondisi aman atau gempa bumi, perang, tsunami, tetap saja wajib sholat ya. Bukan berarti karena ini lagi ada erupsi di Merapi umpamanya, atau di Semeru ya. Laqadarallah, semoga tidak terjadi di Merapi ya. Bukan berarti kemudian ini karena ada anu jadi enggak harus sholat hari ini. Tidak ada. Selama nyawa masih di kandung badan, selama ruh belum berpisah dengan jasad, tetap harus sholat. Ini beda dengan amalan seperti puasa, haid saja tidak, ya. Safar tidak wajib, tapi harus diqadha ya kalau puasa. Haji tidak mampu ya, tidak wajib. Sholat 5 kali sehari. Ya, bahkan saking sukanya Allah dengan sholat sampai diwajibkan 50 awalnya. Tapi karena ya kita tidak mungkin mampu, maka 5 kali sholat saja. Pahalanya tetap 50. Dan tapi ya tidak ada keringanan meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, sehat, sakit, perjalanan, tinggal di rumah, kondisi perang, kondisi aman, tetap wajib sholat. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salat salawati wa salatil wusqa, jagalah salat-salat kalian dan salat pertengahan ya. Para ulama mengatakan salat asar, karena salat asar ini memang biasanya paling berat, baru pulang kantor, lagi enak-enaknya tidur ya. Makanya salat asar ini punya keutamaan yang sangat besar ya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan salat asar. Man shalal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat subuh, salat asar, maka masuk surga. Banyak orang yang melalaikan salat asar, makanya di sini dipertegas. Hafidhu 'ala shalawat, jaga salat-salat kalian, salat lima waktu, was salatil wusta. Terutama salat asar. Karena ini waktu enak-enaknya tidur. Waktu capeknya orang pulang dari kantor atau ketika di kantor, ketika kerja lagi capek-capeknya. Sehingga berat memang salat asar ini. Wa qumu lillahi qanitin, dan ya, berdirilah menghadap kepada Allah dalam kondisi khusyuk, ya. Fa in khiftum, jika kalian dalam kondisi ketakutan perang, farijalan aw rukbana, tetap wajib salat meskipun sambil jalan, sambil lari, naik kuda, tidak menghadap kiblat. Karena sudah kondisinya sudah mengerikan, menakutkan, tapi ya kita tetap harus sholat. Bukan berarti hari itu libur sholat karena lagi ada, ya, tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya sholat, ya. Selama ruh belum berpisah dengan badan, maka tetap harus sholat, ya. Mungkin ya dalam musafir boleh dijamak, ya, boleh dikosor, ya. Orang sakit juga boleh dijamak, ya, ketika dia. Tapi bukan berarti tidak perlu sholatnya. Atau sholat duhur tidak harus hari itu, sholat asar tidak harus. Lima kali itu tetap harus sholat. Mungkin ada keringanan, tapi tetap harus dikerjakan. Dijamak, dikosor ketika safar, dijamak ketika safar atau ketika sakit atau ketika hujan, hujan deras yang mempersulit seorang untuk bolak-balik ke masjid. Ini juga ada keringanannya, tapi tetap harus sholat. Maka tidak ada. Ini sholat ini dalam semua kondisi. Juga seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya, saya kesulitan salat berdiri, maka Nabi mengatakan shalli qa'iman, salat sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kau tidak mampu berdiri duduk. Fa illam tastati fa 'ala jamb, tidak mampu juga berbaring. Berbaring juga susah, cukup sekedar mengisyaratkan dengan mata, ya. Bahkan kalau orang di penjara diikat, atau bahkan dalam sebagian penjara disiksa sampai mungkin harus, ya, dilepaskan pakaiannya, waliyadzubillah, dia tetap harus sholat. Tidak menghadap kiblat, tidak pakai baju, dia tetap harus sholat dengan kondisi yang dia mampu lakukan. Tidak wudu karena dia tidak mampu, di penjara diikat, tetap harus sholat. Jadi dalam kondisi apapun selama masih hidup harus sholat, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiat terakhir sebelum beliau meninggal yang beliau ulang-ulang, as-shalah as-shalah, jaga salat, jagalah salat kalian. Ini terakhir sebelum Nabi meninggal. Itu yang sering diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena salat ini memang kewajiban, ya, amalan yang wajib pertama dan yang terakhir. Jika seorang sudah enggak salat, maka hilang agamanya, sudah tidak ada lagi. Sholat ini benteng terakhir, benteng terakhir. Kalau orang sudah tidak sholat, lalu apalagi yang bisa diharapkan dari orang tersebut? Kata sahabat Umar, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan sholat ini bukan hanya syariat, ya, Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh Nabi itu disuruh sholat. Seluruh Nabi disuruh sholat, meskipun mungkin kaifiahnya, ya, tata caranya berbeda, ya, tidak persis. Allah Ta'ala berfirman, ya, berkata kepada Nabi Musa, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Isa mengatakan, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepada aku untuk terus sholat, mengeluarkan zakat selama saya masih hidup. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini juga harus selalu kita ulang-ulang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya, ini harus juga kita sering ulang-ulang. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anakku. Terkadang kita menyepelekan anak-anak kita. Padahal Allah, Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian salat ketika mereka sudah umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi asyrin. 10 tahun masih enggak mau salat dipukul. Ya. Padahal dia belum mukallaf, belum balik. Tapi karena saking pentingnya salat, 10 tahun enggak mau salat dipukul, boleh dipukul. Tapi kalau 7, 8, 9 sampai belum 10 tidak boleh dipukul. Suruh aja. Tiap waktu disuruh salat. Tapi kalau tidak mau tidak boleh dipukul, tidak boleh dimarahi. Bagus dibacakan ayat-ayat ya, keutamaan-keutamaan salat, disampaikan terus keutamaan salat. Tapi tidak boleh dipukul, tidak boleh dimarahi meskipun sudah 9,5 tahun. Meskipun tinggal 2 bulan lagi 10 tahun, tidak boleh dipukul ya, tidak boleh dimarahi. Tapi kalau sudah 10 tahun maka boleh ya, boleh diberi hukuman ya. Ini supaya apa? Kata para ulama, supaya sholat itu betul-betul menjadi darah daging dia. 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun ya 5 kali sehari minimal itu ya. Karena mungkin sholat duhur saja butuh 20 kali disuruh, butuh 30 kali itu sholat, apalagi sholat subuh ya, butuh diangkat, butuh dibantu berwudu ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita benar-benar melakukan tahapan-tahapan itu, maka umur 10 tahun kita tidak capek lagi, apalagi umur 12 tahun, 13 tahun itu sudah mendarah daging sholat itu. Dia tidak perlu lagi disuruh, karena kita sudah dari awal ya, umur 7 tahun kita sudah mulai start. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan perintah Nabi SAW, maka kita tidak capek nanti untuk anak kita ketika umur 12, 13 itu sudah mendarah daging. Dia tidak sholat itu dia akan ketakutan. Dia merasa takut kepada Allah karena kita sudah mentalkin kepadanya tentang perintah sholat, wajibnya sholat sejak dia umur 7 tahun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail dengan firman-Nya, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah." Allah memuji Nabi Ismail dengan pujiannya. Dulu Nabi Ismail itu selalu menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat, rajin. Jadi kepala rumah tangga, bapak-bapak ini jangan sepelekan masalah perintah sholat. Istri juga ya. Kalau istrinya agak suka nunda-nunda sholat sampai akhir waktu, maka sejak sebelum azan kalau perlu sudah diingatkan untuk siap-siap sholat ya. Karena afdalus salat itu fi awali waktiha ya. Salat yang paling utama itu di awal waktu. Kecuali salat isya ya. Bagus ditunda, tapi kalau kita takut ngantuk ketiduran maka tetap saja di awal waktu itu lebih baik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'an, ketika dia menyebutkan nabi-nabi yang sangat banyak sekali, Allah mengatakan, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik ini semua kebaikan masuk. Semua kebaikan masuk dalam fi'lal khairat. Semua ibadah, semua yang diperintahkan, disunnahkan itu masuk dalam fi'lal khairat. Tapi kenapa ditegaskan lagi wa iqamas salati wa ita'az zakah? Kami wahyukan kepada mereka berbuat baik dan mengerjakan sholat atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Padahal sudah masuk di fi'lal khairat ya, kebaikan. Kami perintahkan, kami wahyukan untuk berbuat baik. Ini menunjukkan pentingnya perkara sholat dan zakat tentunya bagi yang mampu atau sudah mencapai nisab ya, dari hartanya. Bahkan ya, untuk ibu-ibu, untuk para akhwat, ada perintah khusus ya, sebagian ya mungkin yang lain itu umum saja ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tidak ada khusus ya, ya ayyuhan nisa ya sumna, wahai sekalian wanita puasalah kalian. Tapi untuk salat ini ada khusus ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimnas shalah, ini perintah fi'il amr untuk perempuan ya. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah, wahai para wanita, para akhwat, tegakkanlah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi dipertegas berulang-ulang kali ya. Karena sholat ini adalah tiangnya. Ini masjid kalau tidak tiangnya roboh. Segala semua bangunan kalau tiangnya jatuh, maka jatuh juga bangunan tersebut. Dan tiangnya agama kita adalah sholat. Kalau sholat kita runtuh, roboh, tidak kuat, bergetar, ya, goyang, maka agama kita juga demikian. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Puncak segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu sholat. Tiangnya adalah, pilarnya adalah sholat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ya. Fi sabilillah. Di jalan Allah yang betul. Ya. Bukan di jalan syaitan. Ya. Bukan di jalur pemberontakan. Tapi di jalan Allah. Jihad yang benar. Bukan jihad yang diaku-akui sebagai jihad, ya. Tidak melalui perintah kepala negara, kemudian bahkan berjihadnya di negeri kaum muslimin, bom sana sini, ini bukan jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilis syaitan, ya. Jihad di jalan syaitan, ya. Meskipun mereka mengaku jihad di jalan Allah. Kemudian sholat ini mencegah dan menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar, juga membantu kita dalam segala urusan kita, aktivitas kita. Kita jadi lebih semangat beraktivitas, bekerja, lebih kuat kita. Ya. Jika kita rajin sholat, tentu yang dimaksud di sini sholat yang betul, ya. Sholat yang khusyuk, wudhunya benar, sholatnya khusyuk, wajibnya dikerjakan, rukunnya ada, sunnah-sunnahnya juga di. Ya ini yang semakin baik sholat kita, maka semakin kita keluar masjid tidak tertarik berbuat maksiat. Jadi kalau kita mau tahu sholat kita betul apa tidak, setiap kita keluar masjid, habis sholat, kita merasa bermaksiat itu tidak semangat. Ya. Kita buka HP, mau buka yang tidak baik itu mudah sekali kita tinggalkan. Karena sholat kita yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau keluar masjid, sama aja dosa gampang, ya. Pokoknya mudah sekali digoda oleh syaitan. Ini sholat kita yang tidak beres, ya. Sholat kita yang perlu diperbaiki, dikoreksi, ya. Karena sholat yang benar, ya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih suka berbuat mungkar, berbuat keji, berarti sholat kita yang tidak beres, ya. Sholat kita harus dikoreksi lagi. Mungkin, ya, wajibnya kurang, khusyuknya kurang, maka tidak mencegah kita atau kurang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat adalah yang membantu kita untuk menghadapi banyak kesulitan. Kita ini banyak masalah terkadang, ya. Kepala rumah tangga menghadapi anak-anak, menghadapi istri, menghadapi pekerjaan, ya, dari pagi sampai sore.

yang rajin salat ini orang yang selalu bersemangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha al-'abdu min naumihi," jika seorang hamba bangun dari tidurnya, "fa dzakarallah," kemudian dia berzikir kepada Allah, "Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nusyur. Alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adzina li bidzikrihi," maka satu ikatan syaitan ini lepas, karena kita diikat tiga ikatan. Baru satu, ya. Kalau kita baca doa tadi baru satu yang lepas. Fa idza tawadda'a in hallat uqda. Habis itu kita ke toilet, ya, kita wudu, maka dua lepas, ya. Fa idza shalla in hallat al-uqad, ya. Kalau salat maka tiga-tiganya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka orang yang tadi bangun tidur zikir, wudu, salat, maka dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan nasyitan thayyiban nafs, semangat, dia menjadi orang yang semangat, ya, nasyit thayyiban nafs, hatinya enak, ya. Tapi kalau dia tidak zikir, sholatnya juga terlambat, wudunya juga tidak benar, maka itu yang membuat dia seharian itu enggak enak, ya. Itu yang perlu diperiksa kalau kita hari itu tidak segar, ya. Karena mungkin ketika bangun saja kita sudah ikatannya setan ini enggak lepas 100% atau enggak lepas semua atau bahkan masih terikat, ya. Dan ketika kita sampaikan demikian, ini yang berbicara Rasulullah SAW. Meskipun kita dari mana ikatannya enggak ada, ya. Sama tadi, malaikat mana di sini? Kita harus imani karena yang menyampaikan Nabi. Tidak kita lihat, maka kita harus yakin bahwasanya ada malaikat di majelis ilmu. Kalau kita diikat atau disebutkan bahwasanya orang yang tidur sampai pagi dikencingi setan di telinganya, itu betul-betul dikencing, ya. Meskipun kita tidak, tapi orang yang tidur sampai pagi itu memang pasti dia tidak baik hatinya. Karena bagaimana dikencingi manusia aja kita sangat jijik, apalagi dikencingi setan. Nah, ikhwan dan akhwat azzani Allah wa iyyakum, salat adalah penghapus, ya, dosa-dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Araaitum," ya. Coba bagaimana pendapat kalian? Jika "Lau anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu kulla yamin khamsa marrat." Kalau depan rumah kita ada sungai, ya. Sungai yang jernih tentunya, ya. Sungai yang bersih, ya. Kita mandi 5 kali sehari di sungai tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal yabqa min daranihi syai?" Orang yang mandi 5 kali sehari masih ada enggak daki menempel di badannya? Kata sahabat, "La, ya. Fadzalika mithlu shalawatil khams." Ya, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti mandi 5 kali sehari. Mandi dari dosa-dosa kita. Maka orang yang menjaga salat 5 waktu itu setiap hari dosanya berguguran terus. Belum lagi, ya, sebenarnya ini karena saya lihat sampai jam 20 jadwalnya, tapi kayaknya gimana nih panitia? Gimana Pak Rajendra? Hah? Azannya aja 7.12. Terus katanya dilanjutkan, ya enggak apa-apa lah. Ya semoga semangat semua yang menuntut ilmu. Intinya, ya, sholat ini mulai, ya, mulai dari adzan saja itu sudah berlipat-lipat pahalanya, ya. Kalau kita setiap hari, ya, setiap adzan kita dengarkan dan kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya, kecuali hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelahnya kita mengatakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasil fadila ba'thu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu hallat lahu syafa'ati. Sudah dapat syafaat, ya. Kemudian ketika kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, ya, ghufirat lahu dhanbu, diampuni dosa-dosa kita. Baru azan,

0: kita ikuti, kita baca zikirnya, kita udah dapat, ya dijanji dapat syafaat, diampuni dosa-dosa kita, belum ya wudu. Ini yang sebenarnya pembahasan berikutnya setelah kita sebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat yang sangat banyak sekali ya. Kata Nabi SAW, ma'ni min imri'in muslimin, tidak ada seorang muslim pun tahduruhu sholatun maktuba, datang waktu sholat wajib ya, fayuhsin wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudu'nya. Dan wudu' ini para jamaah sekalian ya, kita berwudu' membasuh muka kita, maka kotoran dosa-dosa dari muka kita berjatuhan semua bersamaan dengan tetesan air terakhir. Dosa yang muncul dari penglihatan kita, pendengaran kita ya, hidung kita, ini berjatuhan semua. Begitu pula ketika kita membasuh tangan kita, semua dosa-dosanya berguguran bersamaan dengan tetesan air. Kaki kita, kita basuh juga, dosa-dosanya berguguran semua. Nah, tadi adzan sudah diampuni dosa. Mungkin ada yang bertanya bagaimana ya, karena kadang penghapusnya ini kurang ya, penghapusnya ini kurang, belum terhapus banget ya. Maka terus ditambah penghapusnya ya, sampai betul-betul bersih. Dan banyak diantara kita tidak ikut muadzin, tidak berdoa setelah adzan ya. Maka ini jelas kurang ya kalau kita tidak demikian. Maka fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha, kemudian dia khusyuk dalam salatnya, wa ruku'aha, rukuknya juga benar ya, rukuknya benar. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam yu'ti kabira, maka salat itu pasti akan menjadi penghapus dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan dosa besar adalah semua dosa yang diancam neraka, diancam ya azab yang pedih ya, ini dosa besar. Dan kebanyakan yang ya kita lakukan adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa kecil ini sangat banyak sekali ya. Dan ketaatan-ketaatan ini menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak dihapuskan kecuali taubat. Harus ditinggalkan, harus menyesal, harus berazam tidak kembali ke dosa tersebut. Nah, itu baru bisa diampuni dosa besar ya. Adapun dosa kecil kita tidak taubat saja terhapus sendiri otomatis. Kalau kita rajin sholat, rajin wudu, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita rajin sholat, rajin wudu, ini udah otomatis, ya. Apalagi ditambah lagi dengan istighfar yang banyak, maka setiap hari kita, ya, sebelum tidur sudah nggak ada dosa lagi. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian banyaknya sholat adalah sebab ya, kalau kita rajin sholat itu menjadi sebab kita berdekatan dengan Nabi SAW di surga. Karena sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ini sahabat terkenal dengan fuqara sahabat ya, orang miskin di kalangan para sahabat. Dan dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah, kemudian saya ambilkan air wudunya juga kebutuhan-kebutuhannya. Saya bantu Rasulullah. Faqala li, maka Nabi sallallahu adalah orang yang disebut oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau adalah pemilik akhlak yang sangat agung. Tidak begitu saja dibantu kemudian ya, padahal pasti orang senang bantu Rasulullah. Ini Rasulullah tetap nanya ya, karena kamu sudah bantu ya, sudah baik sama saya, coba kamu pengen apa ya, sal, silahkan minta. Dan yang mengatakan ini ya Rasulullah, pemimpin negara ya, yang memegang kunci Baitul Mal. Dan ini yang ditanya ini, yang dipersilahkan ini orang miskin. Ya tadi ya, banyaknya sholat ya, banyaknya sujud itu adalah penyebab kita bisa berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah sahabat yang miskin ya. Dia biasa membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada suatu hari Nabi menawarkan ya. Ini jarang-jarang ya orang ditawarkan, yang tawarkan Nabi. Sal, minta. Silakan minta apa saja. Dan yang menawarkan ini ya Rasulullah, ya pemimpin negara yang menentukan, ya kalau dia bilang kasih 100 unta, enggak ada yang nolak ya. Kasih dia 100 ya, 100 unta itu berapa ya? 1 miliar mungkin. Pasti dilakukan ya, kalau Rasulullah yang menentukan. Maka di sini diminta sal, coba kau minta apa? Sahabat yang fakir ini ya tidak sama dengan kita. Mungkin kalau kita ditawarkan demikian ya pasti sudah siap-siap ya mempersiapkan ya permintaan-permintaan dunia. Tapi ya ketinggian semangat sahabat ini kita harus contoh. Maka kesempatan yang istimewa ini, yang mungkin sahabat hanya beberapa saja mungkin yang pernah dapat tawaran seperti ini dari Rasulullah, maka apa yang dia minta? Kira-kira apa? Antum kira-kira minta apa dia? Ahsanta ya. Jadi dia minta as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin jadi temanmu di surga. Jadi permintaan sudah enggak ada lagi di atasnya. Bukan 1 miliar, bukan 100 onta, tapi minta jadi temannya Nabi di surga. Ya karena Nabi yang tawarkan, bayangkan ya. Pernah juga para sahabat ya, ada yang Nabi mengatakan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Ukasha langsung berdiri ya. Is'alullah ayaj'alani minhum, minta kepada Allah supaya saya termasuk dari orang tadi, orang 70 ribu tadi. Kata Nabi, anta minhum, langsung kamu termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bayangkan dia masih hidup di dunia sudah dikasih tahu kamu masuk surga nanti dan tanpa hisab, tanpa azab lagi. Kemudian ada lagi yang minta, maka sudah habis waktunya. Sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Ini juga ya, karena ditawarkan oleh Nabi SAW, maka yang dia minta permintaan yang paling tinggi, bukan permintaan dunia yang kita mungkin kalau ditawarkan seorang ya pemimpin negara, Pak Jokowi umpamanya, ya tentu kalau pemimpin negara nggak bisa seperti Rasulullah ya, yang karena ini mintanya surga langsung. Jadi permintaan yang paling tinggi ya, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya ingin menjadi temanmu di surga. Sampai Nabi mengatakan awa ghaira dzalik, coba yang lain aja ya, jangan minta yang ini nih. Berat banget ini permintaan yang sangat tinggi ya. Awa ghaira dzalik qultu huwa dzalik, enggak ya, saya cuma pengen itu. Ya, tidak minta surga atau mungkin dinikahkan dengan sahabiat siapa gitu. Jadi mintanya surga langsung. Maka Nabi SAW karena ya, dia sudah ngotot pengennya itu, maka kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau kamu betul-betul ingin surga dan kita semua ingin surga, maka kuncinya perbanyak sujud. Bukan sujud saja, tapi maksudnya sholat. Perbanyak sholat. Jadi kalau ingin masuk surga, perbanyak sholat. Ingin dekat dengan Nabi di surga, perbanyak sholat. Dan tentunya banyak sekali ya nas-nas yang memperingatkan kepada kita bahayanya meninggalkan sholat. Kalau tadi semua keutamaan-keutamaan, maka tentu juga ada ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang ya yang masuk neraka, neraka saqar, dikatakan masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk surga ya. Penduduk surga bertanya kepada orang-orang di neraka, masalakakum fi saqar, kenapa kalian ada di situ ya. Apa jawabannya? Yang paling pertama, lam naku minal musallin, dulu kami enggak salat, makanya di akhirat tempatnya di neraka saqar ya, wal iyadu billah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ya, muncul generasi berikutnya, ada'us shalah, menyenyakkan salat, wattaba'us syahwat, mengikuti syahwat. Dan kata para ulama, para ahli tafsir, ini dekat antara mengikuti syahwat dan meninggalkan sholat. Makanya kalau kita mudah sekali ikut hawa nafsu, ini sholat kita enggak beres ini. Tapi kalau kita menegakkan sholat, maka kita mudah mengendalikan syahwat kita. Makanya di sini aqamus adaus shalawat tabau syahwat. Karena mereka menyia-nyiakan salat, melalaikan salat, maka mereka mengikuti syahwatnya, ya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui ya lembah di jahannam. Wal iyadz billah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seorang muslim dan seorang musyrik atau kafir meninggalkan salat. Makanya pendapat ini sangat kuat, ya, orang tidak salat itu bukan muslim. Karena Nabi mengatakan, "Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Ya, batasan muslim dan musyrik atau kafir itu meninggalkan salat. Enggak salat ya enggak muslim. Meskipun ada yang mengatakan maksudnya di sini bukan kufur akbar, ya, tapi para ulama sepakat meskipun mereka berbeda pendapat apakah dia keluar dari Islam atau tidak, tapi mereka sepakat bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah dosa yang paling besar, lebih besar daripada berzina, mencuri, dosa-dosa besar yang lainnya lebih besar jika meninggalkan sholat. Makanya yang berpendapat tidak kafir, mereka mengatakan harus dipenjara sampai dia mau sholat. Sebagian mengatakan dibunuh, ya, hukumannya dibunuh. Tapi bukan dibunuh karena dia kafir, tidak, karena dia tidak mau sholat. Itu yang berpendapat tidak kafir, ya. Jadi meskipun tidak dikafirkan, tapi berat hukumannya. Tapi yang bisa melakukan semua itu, hukuman itu adalah pemerintah kaum muslimin, ya, bukan setiap orang. Juga ancaman yang disebutkan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat neraka, ammal ladzi yuthlagu ra'suhu bil hajar, adapun orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu di neraka, fa innahu ya'khudzul qur'ana fayarfudhu, dia sudah hafal Quran, punya hafalan Quran, tapi dia menolaknya, dan wayanamu anis salatil maktuba, ya, karena dia tidur dan enggak salat. Beda dengan ketiduran, ya. Sudah pasang alarm, sudah berniat bangun, tapi ketiduran, ini tidak berdosa kalau begini, ya. Sudah berusaha tidur cepat-cepat, sudah pasang alarm, sudah bilang ke keluarganya bangunkan, tapi ketiduran. Maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Siapa yang lupa salat, lupa, ya, bukan sengaja lupa, tidak salat duhur atau ketiduran, ya, sudah berusaha untuk, ya, bangun, tapi ternyata kelewatan, maka kafarahnya apa? Fal yusalliha, segera sholat. Jika sudah ingat, sudah bangun, meskipun sudah lewat waktunya, karena tidak ada kafarahnya kecuali itu. Bukan berarti kan sudah lewat, ya udah nggak usah, ya. Tapi kafarahnya kapan diingat, kapan bangun, maka segera sholat. Tidak ada kafarahnya kecuali itu. Maka jamaah sekalian, ini semua, ya, baik ke masjid itu jalan kaki, ya, bukan berarti kita katakan motor tidak dapat pahala, tapi yang jalan kaki ini lebih banyak lagi langkahnya. Makanya kalau bisa jalan kaki saja, ya, terutama kalau masih waktunya masih, ya, waktu qomatnya masih lama. Nah, ini sebagian ulama mengatakan lebih utama untuk berjalan kaki, ya, daripada naik kendaraan, karena tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya setiap langkah, ya, sampai masuk masjid. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man ghada ilal masjid arrah a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada arrah. Setiap kita berjalan ke masjid di pagi, di malam hari, di waktu-waktu sholat, maka setiap itu pula disiapkan hidangan di surga. Bayangkan, ya, kaum muslimin, ya, sekalian, 5 kali sehari disiapkan, ya. Dan tidak basi, di surga itu tidak basi makanan. Bayangkan hidangan kita sebanyak apa kalau 5 kali sehari kita ke masjid. Itu setiap kita berangkat itu disiapkan, ini buat fulan yang ke masjid, ya. Disiapkan hidangan, bukan hidangan hotel bintang 5, bukan, hidangan surga, ya. Yaitu setiap hari, setiap kita berangkat di pagi dan di sore hari. Dan ketika kita masuk masjid, maka hitungannya sudah sholat, sudah dihitung sholat selama yang membuat kita ada di masjid adalah menunggu waktu sholat. Dan ketika kita menunggu, malaikat tidak berhenti. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang doakan malaikat, bukan orang soleh biasa. Yang doakan malaikat, ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Juga kita ketika masuk masjid disunnahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Ketika kita masuk masjid yang kita harapkan rahmat, ketika keluar kita mengharapkan karunia Allah, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Dan doa antara azan dan iqamah, makanya cepat-cepat ke masjid biar dapat keutamaan ini, ya. Doa ada antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Banyak di antara kita di waktu ini hanya ya sibuk tidak jelas, ya. Meskipun hanya diam saja itu sudah didoakan malaikat. Tambah lagi berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah beri petunjuk anak-anakku, ya. Apalagi dengan doa-doa Rabbana hablana, ya. Doa yang terbaik itu doa yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua kebaikan masuk dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Yang rajin baca ini yakinlah, ya, dia akan bahagia rumah tangganya. Karena yang dia ulang-ulang terus, ya, terutama antara azan dan iqamah yang doa tidak tertolak adalah minta supaya istri-istrinya, ya, atau istrinya saja, jangan istri-istrinya. Istrinya dan anak-anaknya adalah penyejuk mata baginya. Penyejuk di sini maksudnya pokoknya ya sekolahnya bagus, prestasinya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya baik. Itu arti penyejuk mata. Itu diulang-ulang ketika antara adzan dan iqamah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Sebagian mengatakan azwaj di sini pasangan-pasangan ini bukan berarti maksudnya istri banyak, ya, tapi siapa saja orang yang dekat kita, ya. Orang-orang yang berada di dekat kita, ya, teman-teman kita, teman kantor kita, orang-orang yang menjadi pasangan kita atau partner kita adalah orang-orang yang menjadi penyejuk mata bagi kita, bukan orang yang bikin kita mual kalau melihatnya. Tapi semua orang-orang dekat kita itu orang-orang baik. Gitu. Nah, ini masuk dalam doa tadi. Ya. Jadi dibaca. Gitu. Jadi ada doa-doa yang diulang-ulang ketika kita menunggu. Qomat, ya, antara adzan dan iqamah itu doa tidak tertolak. Dan ini rata-rata sudah kita tahu tapi banyak yang melalaikan. Ya, belum lagi di sholat itu sendiri mulai dari takbir, Allahumma ba'id baina khataya, ya, kalau kita baca, ya, doa iftitah itu semua doa minta ampun semua. Kita rukuk juga, ya, Rabbi gfirli, ya. Ketika sujud juga demikian, semua ada doa minta ampunnya, maka otomatis memang, ya, bahkan dosa-dosa itu dalam hadis yang lain disebutkan kalau kita sujud dan ruku itu dosa-dosa kita ditaruh di atas punggung kita dan ketika kita berdiri sudah berjatuhan semua, ya, dosa-dosanya. Maka ya otomatis orang yang sholatnya baik, wudunya baik, ya, di masjidnya tenang berdoa, keluar masjid itu sudah beda lagi, ya. Sudah bersih lagi, ya. Karena ketika kita di luar masjid itu macam-macam, ya, yang kita kerjakan, macam-macam yang kita lihat, ya, dosa ini susah dibendung, ya. Tapi ketika kita ya wudhunya benar, di masjidnya tenang, sholatnya khusyuk, kita keluar itu sudah beda, hatinya itu sudah keluar dengan hati yang berbeda ketika kita masuk, ya. Itu kalau kita benar-benar menghayati, ya, sholat lima waktu kita. Kemudian man shalal isya fi jama'ah, ini semua hadis sahih yang saya sebutkan, ya, minimal hasan. Man shalal isya fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah maka dituliskan baginya pahala salat setengah malam. Siapa yang pernah salat setengah malam di sini, ya, 6 jam. Kalau 12 jam malam, siapa yang pernah salat 6 jam? Ya enggak ada mungkin. Saya aja enggak pernah salat 6 jam. Tapi salat isya, menghadiri sholat isya berjamaah ini pahalanya seperti sholat separuh malam. Wa man shallal fajra fi jama'ah fa ka'annama shallal laila kulla. Siapa yang salat fajar subuh berjamaah seakan-akan dia salat semalam pun. Ya, dari maghrib sampai subuh dia terhitung dicatat salat padahal dia tidur, ya. Dia tidur. Padahal ya karena dia hadir salat Isya dan salat subuh, maka pahalanya seperti salat semalam pun. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya kalau dua-duanya sholat, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, maka pahalanya semalam penuh. Ya. Jadi usahakan, terutama dua sholat ini, dan tentu semua sholat lima waktu, terutama bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka yang lebih utama adalah sholat di rumahnya. Ya. Ya, dan sholat wajib maksudnya. Kalau sholat sunat, maka lebih afdal di rumah. Sholat sunat itu lebih utama di rumah. Dan perbanyak sholat sunat di rumah. Ya. Semua salat rawatib itu enggak usah di masjid, salat tahiyatul masjid aja. Tapi kalau mau salat sunat di rumah ya pulang, enggak usah di masjid. Karena semakin banyak kita salat sunat di rumah, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an di rumah, maka setan itu enggak betah di rumah kita. Dan ya ada yang ini kisah yang pernah disebutkan, ada orang yang mengeluh karena dia sering cekcok dengan istrinya, ya banyak masalah di rumahnya. Ditanya, "Kamu gimana sholatnya di rumah?" Sangat jarang, baca Quran jarang. Maka sholatnya, sholat sunnahnya di rumah saja. Ya. Anak-anak lihat, itu juga pengaruhnya besar. Dan kita juga jauh dari riya, ya, karena yang lihat cuma keluarga kita sendiri. Jadi kata Nabi SAW, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi." Sebaik-baik sholatnya seorang itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau wajib ya tentu di masjid, dan pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Maka sholat ini ya luar biasa ya, pahalanya sangat banyak sekali. Belum lagi kalau kita menjaga sholat rawatib. Ya, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, maka tiap, ya bukan tiap hari, maksudnya siapa yang menjaga, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ya. Dan sholat 2 rakaat fajar saja, sunnah fajar ini keutamanya ya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kalau kita mendengar seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya sholat subuh itu lebih besar lagi pahalanya. Kalau sholat sunatnya aja sebesar itu pahalanya, maka sholat subuhnya lebih besar lagi. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang ya sahih disebutkan, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, ya dijaga, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Juga yang tidak termasuk rawatib tapi juga punya keutamaan, salat 4 rakaat sebelum asar. Man rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Jadi salat-salat sunat ini diperbanyak dan dijaga. Ya, ini semua adalah keutamaan yang sangat banyak sekali, dan orang yang salat itu ya bermacam-macam. Ada yang justru dia akan dihukum karena dia melalaikan salatnya, bukan pada waktunya, wudunya tidak benar, maka salat ini akan menjadi ya fawailul lil musallin. Dia masuk dalam celaka orang yang salat. Karena sholatnya setelah habis waktu, wudunya tidak benar. Kemudian ada yang kedua, yaitu muhasab, ya dikoreksi sholatnya. Dia mungkin perhatian dengan sholatnya, wudunya, waktunya, ya, tapi dia tidak khusyuk. Begitu takbir yang dipikirkan pekerjaannya, media sosialnya, anak istrinya, sampai dia salam, tidak paham, tidak sadar sama sekali apa yang dia baca dan apa yang dia kerjakan. Ya. Juga ada orang yang ya salatnya akan menghapuskan dosa-dosa dia jika dia ya mengerjakan rukunnya, wajibnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, tapi masih dhaif, ya masih kurang khusyuk, maka ini tetap ya tentu dapat pahala yang banyak dan perlu untuk ditingkatkan. Juga yang berikutnya, orang yang sudah berusaha menjaga rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan terus ya berusaha untuk meningkatkan, jika dia terganggu dia melawan ya gangguan tersebut, berusaha untuk kembali khusyuk, Dan yang terbaik adalah tentunya yang betul-betul sholat itu sudah menjadi kerinduan baginya. Makanya di antara orang yang dinaungi pada hari yang tidak ada naungan pada itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Hatinya sudah tergantung sama masjid. Sudah nunggu pokoknya kapan ini adzan duhur. Bahkan lebih duluan daripada muadzin datang ke masjid. Nah, ini orang sudah top ya, paling top ini ya. Muadzin aja duluan dia datang ke masjid. Dan Syekh Shalih Fauzan mungkin antum pernah dengar ya, orang yang pernah melihat beliau sendiri menceritakan demikian, beliau itu paling duluan di masjid, lebih duluan daripada muadzin. Ya. Jadi masih ada contoh-contohnya di zaman ini orang yang sholatnya itu datang ke masjidnya lebih duluan daripada muadzin. Kalau sekarang mungkin sangat sangat jarang. Ini paling tinggi nih derajatnya, orang yang betul-betul sudah sholat itu menjadi kebutuhan yang lebih dibutuhkan dari segalanya. Nah kalau bisa kita bisa mencapai ini, maka tentunya ketahuilah bahwasanya derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kecintaan kita kepada sholat ini. Kalau kita sholatnya perhatian, sangat senang dengan sholat, khusyuk, tenang, nikmat, nah itu berarti kita tinggi nih levelnya kita di sisi Allah. Tapi kalau kita sholatnya yang penting kerjakan saja ya, yang penting nanti, yang penting terhitung dah sholat, maka begitu pula ya nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tergantung perhatian kepada sholat, begitu pula level kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita dengarkan dan kaji pada malam hari ini bermanfaat kepada kita semua, terutama ya, pembicara sendiri, dan mohon maaf jika ya, banyak kekurangan. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Naktafi, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: Surah An-Nazi'at.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, mulai hari ini dan seterusnya insyaAllah mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang buku ini dan juga tentang penulisnya. Buku ini ditulis oleh imam pakar hadis yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya Ibrahim. Berarti Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbat kepada sebuah kota yang bernama Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Bukhara itu adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah di sebuah kota namanya apa tadi? Bukhara. Bukhara itu di mana sih? Bukhara itu kalau sekarang itu di Asia Tengah. Berarti beliau bukan orang Arab. Beliau orang Asia. Tepatnya kalau sekarang di sebuah negara namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Sekarang namanya itu. Negara itu namanya adalah Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di negara itu adalah kota Bukhara. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah gemar menghafal hadis. Bahkan di usia 10 tahun itu sudah kelihatan kecerdasannya dalam menghafal hadis. Tersohor kemana-mana. Terkenal di antara guru-gurunya sebagai seorang santri yang sangat cerdas. Hafalannya kuat dan banyak. Sejak kecil sudah terkenal demikian. Bahkan di usia 16 tahun ketika beliau sudah menggali ilmu yang ada di ulama-ulama yang berada di kota Bukhara, maka beliau pun melakukan safar. Ya, beliau merantau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang lain. Beliau awali dengan Mekah. Beliau haji sama saudaranya, sama ibunya. Begitu selesai haji, ibunya diantar sama saudaranya pulang, sedangkan Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menggali ilmu yang ada di kota Mekah. Dari situ kemudian beliau nyari ilmu di kota Madinah. Setelah digali ilmu ulama yang ada di Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Baghdad, beliau ke Basrah, beliau ke Syam, berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan beliau mengatakan, guru saya, gurunya siapa? Imam Bukhari itu lebih dari 1000 orang gurunya.

lebih dari 1000 orang, dan semuanya kata beliau ahlus sunnah. Jadi beliau bukan orang yang gampang ngambil ilmu. Beliau akan pilih betul-betul orang-orang yang layak dijadikan guru. Di antara guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari itu muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya juga Imam Ishaq bin Rahawih. Kemudian juga Imam Ali Ibnu Madini dan masih banyak yang lainnya. Dari Imam Bukhari ini terlahir murid-murid yang dahsyat juga. Imam Muslim. Kita sering dengar istilah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan. Sunan Tirmidzi juga muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir yang paling tersohor, juga muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari adalah sosok yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Ad-Darimi, penulis kitab hadis Sunan, Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Bukhari. Kata beliau, a'lamuna, yang paling alim di antara kami. Wa afqahuna, yang paling paham tentang ilmu fikih. Wa awwasuna, yang paling dalam ilmunya. Wa aktsaruna talaba, dan yang paling banyak untuk belajarnya. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Berarti usianya berapa? Wafatnya 256. Lahirnya 194. Berarti berapa usianya? 62 tahun. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan banyak karya tulis. Salah satunya adalah Sahih Bukhari yang paling terkenal. Kemudian kitab yang akan kita pelajari hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Apa itu kitab Al-Adabul Mufrad? Dari judulnya sudah ketahuan, Al-Adab berarti isinya tentang apa? Adab. Al-Mufrad artinya adalah yang dikhususkan, spesial, spesifik. Buku ini ditulis hanya untuk mengkaji adab. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari itu macam-macam pembahasannya. Memang ada kitabul adab di situ, ada. Ya, tapi itu adalah satu bagian dari sekian banyak bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau mengarang buku ini, Al-Adabul Mufrad, dikhususkan hanya untuk bahas adab aja. Kalau dibandingkan banyaknya jumlah hadis bab adab di Sahih Bukhari dengan Al-Adabul Mufrad, jauh banget. Kalau di Sahih Bukhari sekitar 200 sekian hadis. Kalau di sini, di kitab ini, 1300 sekian. Berarti berlipat-lipat. Ya, 6 kali lipat banyaknya. Dan ini salah satu kitab adab terlengkap. Ya. Mulai dari adab pribadi, ya, adab bicara, adab tidur, adab makan, ya, adab bermajlis, termasuk juga adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada anak, adab kepada pembantu, ya. Ini kitab yang sangat lengkap sekali. Cuman memang kitabnya tebal, sehingga kita untuk dalam mengkaji kitab ini, kita akan ringkas. Maksudnya pembahasannya akan sangat ringkas, sehingga judulnya kultum. Ya, cuma sekitar 7 menit, ya lebih 1 menit enggak apa-apa lah ya. Ya. Kuliah terserah antum berarti. Ya bisa 7, bisa 8, kadang 6 menit. Satu hadis, satu hari. Satu hadis, satu pertemuan. Atau satu ayat, satu pertemuan. Entah rampungnya kapan, ada 1000 berapa? 300 hadis, berarti 1300 hari. Ya, kalau satu hadis satu hari, berarti berapa tahun itu? Ya 3 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun lebih ya mungkin. Sekitar itulah. Wallahu a'lam, kalau masih ada umur, ya kalau masih ada umur. Itu kalau masuk tiap hari loh. Itu kalau masuk tiap hari. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita mulai besok insyaallah, kita akan mengkaji hadis-hadis dan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
mufrad. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.

Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, selain Rasulullah ada hal-hal yang lain, ada yang bisa memberi syafaat selain Rasulullah. Dan pemilik syafaat yang asli siapa? Allah. Saya bacakan sebuah hadis yang luar biasa di sini. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi itu, ada orang yang sudah masuk neraka, sudah jadi arang, dikeluarkan Allah. Siapa mereka ini? Ya, mari kita simak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nanti pada hari kiamat, ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Nanti pada hari kiamat itu para jamaah, ketika orang-orang sudah dimasukkan neraka, ya, mahsyar sudah selesai, mizan, timbangan amal sudah selesai, sirat sudah selesai, hisab, sirat, kontoro, sudah selesai. Penghuni surga Allah masukkan ke surga, penghuni neraka Allah masukkan ke neraka. Syafaat Nabi sudah selesai. Syafaat Al-Quran, syafaat puasa, syafaat anak soleh, syafaat teman soleh, seluruh syafaat-syafaat sudah selesai. Finish. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Sudah selesai. Di saat seperti itu, ketika sudah selesai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Perhatikan, bagaimana sayangnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang hanyalah syafa'atku. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam satu genggaman dari penghuni neraka. Wa fayahruju fayukhriju aqwaman qadim tuhisu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kaum-kaum dari neraka tadi, qad umtuhisu, yang mana mereka sudah menjadi arang, diselamatkan Allah. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah, maka orang-orang yang banyak tadi digenggam Allah dari neraka sudah menjadi arang, Allah letakkan di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Itu dalil bahwa di surga itu ada sungai. Yuqalu lahu ma'ul haya, sungai ini diberi nama ma'ul haya, air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi, maka orang-orang yang sudah hancur jadi arang itu tumbuh kembali menjadi pribadi-pribadi yang bagus, bahkan diriwayatkan seperti mutiara, pribadi-pribadi yang bagus. Orang yang jelek-jelek, yang jadi rusak, yang jadi terbakar, yang sudah jadi arang, dimasukkan ke air kehidupan, tumbuh lagi jadi pribadi baru yang ganteng, yang rupawan, bahkan berkilauan seperti ka'annahumul lu'lu, seperti mutiara. Maka ketika pribadi ini sudah muncul baru, sudah menjadi pribadi yang bagus-bagus, kemudian Allah ya fayuj'al fi riqabihim al-khawatim, kemudian dikasih tanda di leher-leher mereka, ya, dikasih cap di leher-leher mereka. Kemudian Allah persilakan mereka masuk surga. Faidkhulunal jannah, maka mereka ini berbondong-bondong masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga. Fayaqulu ahlul jannah, maka penghuni surga berkata, haula'i utaqaur rahman, lihatlah orang-orang ini, orang-orang yang dibebaskan Allah Ar-Rahman dari api neraka. Adkhalahumullahul jannah, Allah masukkan mereka ke surga, bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, wala khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka dulu bertauhid, maka ditolong Allah. Nah, orang itu kalau ahli tauhid tetap ditolong Allah, meskipun dia rusak bejat, tapi kalau ahli tauhid ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Surat Muhammad. Surat Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Hadid. Nama Muhammad sebagai nama surat ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Pada ayat 1, 2, dan 3 surat ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak yang hak. Diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni. Kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Dinamai juga dengan Al-Qital karena sebagian besar surat ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Pokok-pokok isinya, orang yang mati syahid akan masuk surga, balasan-balasan yang disediakan di akhirat bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka keesaan Allah. Yang kedua, hukum-hukum menumpas musuh pada permulaan peperangan sebelum gejala-gejala kemenangan, menawan mereka kalau telah kelihatan gejala-gejala kemenangan, membebaskan tawanan itu dengan menerima tebusan atau tidak, larangan mengajak damai apabila telah nyata kemenangan. Ketiga, dan lain-lain. Allah selalu memberi cobaan kepada orang-orang mukmin untuk mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Kehidupan dunia adalah permainan belaka, dan bahwa iman dan takwalah yang menghasilkan pahala. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya.
1: Surat Muhammad.
2: Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
4: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
4: ذَلِكَ

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Saya

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
1: Afalam

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: ناصر لهم.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Kutunggu Kau di Telagaku.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kita rehat sejenak untuk memutus rangkaian komunikasi dengan sosmed yang bikin keruh hati. Ya, yang bikin ilmu gak bertambah, pikiran suntuk, hati mangkel, ditambah lagi pencabulan, ditambah lagi koruptor gak ketangkep-tangkep. Makanya kita coba mencairkan batin pikiran kita dengan ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengakrabkan kita dengan ridhonya. Itulah ilmu yang menjadi sumber kebaikan dan kebenaran. Ilmu yang mendekatkan kepada mencintai Allah, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, inabah kepada Allah, sehingga tauhid kita kuat, akidah kita bagus, dan hubungan kita kepada Allah makin hari makin membaik. Nah, saya dikasih judul oleh panitia, enggak tahu maksudnya apa judulnya. Saya kira-kira dia menginginkan satu poin di mana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam beberapa hadis, kemudian ada beberapa kelompok yang tidak bisa menikmati telaga itu. Nanti kita bedah. Nah, adapun hadis-hadis tentang telaga, saya akan bacakan Haudi Masiratu Syahrin. Jadi jaraknya telagaku itu ditempuh satu bulan, masya Allah. Kira-kira bapak keliling danau mana yang butuh satu bulan? Gak ada. Subhanallah. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya lebih harum ketimbang kasturi. Wakizanuhu, dan wadah-wadah untuk minum kanujumis sama sejumlah bintang yang di langit. Man syariba minha, siapa yang minum darinya, fala yadma'u abadan, enggak pernah haus selamanya. Allahu Akbar. Saya ingin kesimpulan kecil perjalanan kita sampai surga, dan mudah-mudahan enggak mampir ke neraka. Pertama, kita berada di kandungan, kemudian lahir ke dunia, kemudian mati. Setelah mati ada alam kubur, bisa mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan azab. Kemudian ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan itu membuat, kata Allah, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa. Makanya orang Bekasi bilang buset, itu bahasa Arab, cuman masuk ke pasaran ya. Karena bahasa Arab itu ada yang masuk ke bahasa baku, contoh rela, itu artinya asalnya ridho, karena orang Jawa itu terutama dot itu berubah menjadi L, contoh Ali Murtadha jadi Ali Murtolo, Ramadan jadi Romlan, ridho jadi rela. Begitu juga menghadap, menghadap itu bahasa Arab, menghadaf, hadaf. Mulus itu bahasa Arab, balbala yubalbilu balbalatan itu bahasa Arab. Gak tahu Jawa masuk Arab, apa Arab masuk Jawa. Sepak bola diberi nama balbalan. Iya enggak? Ada yang tidak baku, contoh kal angkabut jadi kalang kabut. Gitu. Gitu. Buset. Terus apa lagi? Nah, itu. Oke. Kemudian setelah faid rujat itu jebol dari tanah bumi, kemudian terbang, fakanat habaan membasa. Ya, masya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, idzasyamsu kuwirat, kemudian matahari dilipat, wa idzan nujumun kadarat, rontok satu persatu planet. Ya. Kemudian setelah itu, idzas samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, kemudian setelah muncrat, wa idzal biharu sujjirat, menyala. saking dahsyatnya guncangan itu bikin lautan kering sampai akhirnya terbakar. Wa idzal biharu sujirat. Sujirat itu juga masuk bahasa Indonesia, sigaret, kretek, kira kan gitu. Sujirat. Dari kalimat sigaret. Kenapa dikatakan rokok itu sigaret, kretek? Karena ketika dinyalain bunyinya kretek kretek. Itu enaknya kan di situ. Gimana? Silakan. Ya. Hai, itu pokoknya kalau antum ngaji di sini banyak ilmu yang enggak ada bukunya. Ya maksudnya yang tadi ya, ilmu kodak gade kado. Bismillah. Nah, kemudian setelah itu idz samaun syaqqat. Masya Allah. Idz samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat seperti melihat dengan mata kepala, hendaknya membaca tiga surat. Idhas samaun, idhas syamsu kuwirat, idhas samaun fadarat, idhas samaun syakkat. Ya. Kemudian setelah itu orang berada di mahsyar dalam keadaan telanjang, belum disunat, enggak pakai sandal. Manusia nafsi-nafsi, ada yang tenggelam di keringatnya. Sampai kaki, betis, sampai pinggang, ada yang tenggelam total. Akhirnya minta diputuskan kepada para nabi, datang ke Adam, menolak. Sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sujud sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', mintalah syafa'at, kamu akan dikabulkan. Akhirnya berdasarkan syafa'at Rasulullah diputus. Setelah itu manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Kalau orang kafir dan fasik dipermalukan di depan orang-orang umum. Ini yud'auna 'ala ru'usil khalaik, dipanggil di depan umum. Adapun mukmin

Gak ada yang menerjemah. Pertanyaannya, ya fulan at-ta'ribu dhamba kadha, kamu ingat enggak dosa ini? Kamu ingat enggak dosa ini? Semua enggak ada yang ditolak. Na'am ya Rabb. Hatta dhanna innahu qad halak, sampai dia menyangka pasti hancur, Allah katakan kepada sang mukmin, qad satartuha 'alaika fid dunya, dulu di dunia saya tutupi, wa aghfiru lakal yauma, sekarang saya ampuni. Enggak ada saat paling bahagia melainkan dikatakan itu Rabb kepada hambanya. Kemudian setelah itu manusia dihisab oleh Allah. Makanya betul kata Umar, timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti ditimbang amalmu di akhirat, hisablah dirimu sekarang sebelum nanti dihisab Allah. Makanya Ali mengatakan, sekarang hanya ada amal tidak ada hisab, nanti hanya ada hisab tidak ada amal. Nah, setelah ditimbang, Allah katakan kepada kaum kufar, fala nuqimu lahumul wazna, saya enggak tegakkan itu wazan, timbangan untuk orang kafir, karena langsung masuk neraka. Adapun orang mukmin, ada yang fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kemudian setelah itu dihisab, dan kelompok manusia di hadapan hisab ini tiga, ada yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, ada yang masuk surga dengan hisab tapi ringan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tapi ada yang dihisab berat. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا. Karena dihisab berat. Dan hisab itu pertanyaannya, مَنْ نُوْقِسَ عُدِّبْ, siapa yang ditanya kenapa pasti diadab. Tapi kalau pertanyaannya kenal enggak dosa ini, insya Allah selamat. Tapi kalau Allah sampai bertanya kenapa, masya Allah, enggak selamat. Mampir sampai, kenapa kamu dulu chatting sama janda? Oh, ditanya. Kayaknya banyak orangnya di sini. Kenapa antum dulu itu menerima doa, dorongan amplop maksudnya itu. Kenapa kamu dulu itu enggak sholat, kenapa kamu dulu itu enggak ngaji padahal dekat? Uzib diadab, menukish uzib. Setelah itu dibagi catatan amal, ada yang terima tangan kanan kiri bahkan dari punggungnya. Nah, setelah itu manusia meniti sirat. Ya. Semua nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ada yang secepat kilat, ada yang sekarang ini tertatih-tatih, ada yang tersungkur, ada yang gelap. Di antara orang-orang munafik minta cahaya yang dimiliki kaum muslimin, tapi ada yang digalah keluar jauh selamat, tapi ada yang tersungkur di dalam neraka. Setelah itu lolos sirat, dah di situ minum telaga. Makanya para ulama berbeda pendapat, telaga ini sebelum sirat atau setelah sirat. Yang sahih setelah sirat, karena sudah susah payah dari berbagai macam rangkaian rintangan, dari mulai mahsyar diajak bicara oleh Allah, coba yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, semua

perempuan dijalani dengan berdiri. Capek, lelah, haus, minum. Masya Allah. Yeah. Taridu alayya, tapi diantara taridu alayya ummatil haud, ada diantara umatku yang melewatin telaga. Wa ana adudun, wa ana adudun nasa'an, saya coba untuk menghalau. Maksudnya rebutan, dicoba untuk dipersilahkan begini. Kama yadudul rajul ibilar rajul an ibilihi, seperti orang yang sekarang ini menahan untanya dari unta orang lain supaya enggak kalah, supaya bisa masuk, supaya bisa minum. Qalu ya nabiyallah atta'rifunana, ketika itu memang engkau mengenali kami ya Rasulullah, sekian miliar orang dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Qala na'am, lakum siaman, kalian punya ciri, punya simbol, punya apa, tanda, li ahadin ghairakum, yang tidak dimiliki selain umat Nabi Muhammad. Tariduna alayya ghurran muhajjalin, kalian melewati saya dalam keadaan bersinar wajahnya putih, tangan kakinya putih. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Makanya yang enggak wudu gelap. Yang enggak wudu apa? Yang enggak wudu gimana Mas? Ada gelap gulita, enggak ada sama sekali tegur sapa Rasulullah. Makanya wudu itu penting. Dan kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali mukmin. Itu. Ya, karena apa? Salat. Wa la yasuddanna 'anni ta'ifatan minkum, ada sekelompok kalian yang dihalangi. Fala yasiluna, tidak sampai ke telaga itu. Fa aqulu ya rab, ya Allah, haulai min ashabi. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, dari sini menjadi peringatan berat buat kita. Ada sahabat Nabi dipanggil-panggil tapi terhalangi, apalagi kita. Kenapa? Fayujibunani malak fayakul, wahal tadri ma ahdasu ba'dak, apakah kamu ngerti apa yang diperbuat setelah kamu meninggal dunia? Apa ahdasu? Membuat penyimpangan. Coba bayangkan penyimpangan sahabat apa Pak? Dibandingkan zaman kita sekarang, Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat lain, inni lakum faratun alal haud, saya adalah orang yang pertama kali sampai ke telaga. Fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayadubbu anni kama yadubbul ba'irud dhal, waswadalah, janganlah sampai di antara kalian datang tapi diusir seperti diusirnya unta atau disingkirkan unta yang tersesat. Ini bukan milik saya, udah jangan dibawa ke sini. Fa'akulu fima hadha fayuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka setelah kamu meninggal dunia. Fa'akulu, akhirnya Rasulullah katakan, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan, silakan menjauh, jangan ke sini. Bainama rasbaina Rasulullah tersenyum ya Rasulullah, qala, tersenyum ya Rasulullah, qala unzilat alayya anifan suratun, tadi baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat ini Pak, di antara para ulama memberi atau berpendapat bismillah itu bagian daripada surat. Di Rasulullah katakan bismillah. Walaupun di antara para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu
Bismillahirrahmanirrahim, hanya pemisah gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka berarti i'ta, memberi karunia, al-kausar yaitu telaga yang banyak kebaikan. Fasalli, makanya tertib sholat minimal antum satu hari jangan lepas 40 rakaat. 17 wajib, 12 rawatib, 11 tahajud, berapa? Bisa ngitung enggak, Pak? Itu 40. Pokoknya kalimat huruf 4 itu indah. Makanya istri itu 4. Kok nyampe sono sih, Pak? Summa qala atadruna mal kautsar? Apa yang dimaksudkan al kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha nahrun, sungai, telaga. Coba kira-kira gimana? Apakah bertentangan? Tidak. Wa'adanihi Rabbi azza wa jal, yang Allah janjikan kepadaku, alaihi khairun kathir, di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, dialah telaga, sungai yang sumbernya dari Firdaus mengalir, terakhirnya haud, telaga. Jadi, Masya Allah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, idza sa'altumullahal jannah fas'alullahal fas'alu al-firdaus fa innaha a'lal jannati wa wasatuha, karena itu surga paling tertinggi dan paling VIP. Ya. Lanjut, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, semua umatku melewatinya. Aniyatuhu adadun nujum, wadah-wadahnya, ya, cangkir-cangkirnya, alat ini untuk, wadah untuk minum, sejumlah bintang yang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum, ada di antara mereka yang dihalangi. Faakulu rabbi innahu min ummati, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Fayakulu ma tadri ma ahdasat ba'dak, kamu enggak ngerti apa yang diada-ada dia setelah kamu meninggal dunia. Nah, ini sekarang kita masuk. Ikhwah sekalian, siapa di antara mereka yang dihalangi? Wa ammal ladina yariduna hadzal haud ba'da adh-dhama'i asy-syadid. Adapun kelompok orang, golongan yang melalui telaga setelah kehausan yang sangat banyak, wa ba'dal 'athsil qatil, yang sangat haus hingga bisa membunuh. Fayashrabuna syurbatan wahidatan, minum sekali saja. Kama bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasulullah jelaskan, wa hadhihi syurba, sekali minum ini, lam yad la yadma ba'daha al-'abdu abadan, enggak pernah haus selamanya. Mereka siapa? Fahumul mu'minuna alladhina amanu billahi azza wa jal, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Wattaba'u sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah para rasul, para nabi, yaitu Nabi Muhammad wabil khusus. Walladzina radu billahi rabba, yang ridho Rabbnya adalah Allah. Wabi rasulihi nabiyya, Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wabil islami dina, dan Islam agamanya, itu yang berhak untuk meminum telaga. Walladzina ghalabat hasanatuhum ala sayyiatihim, yang mereka-mereka itu
kebaikannya bisa mengungguli keburukannya. Dan anak catetin ini sini Pak, kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini renungan buat kita, apalagi yang sudah umurnya 60 seperti saya. Anak 60 ya, tapi muka masih 25 lah, lumayan ya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya sampai 40 kebaikannya enggak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Betul. Logikanya gini. 40 pertama serba kuat naik, itu aja enggak bisa mengumpulkan kebaikan. Yang mengungguli keburukan, gimana 40 yang kedua, Pak? Ya. Sekarang saya ngisi itu paling sekali. Dulu masya Allah bisa malam udah. Sekarang maghrib aja udah. Mau tahajud kalau enggak biasa repot. Kena angin dredeg, kena air gemeter. Ngaji jauh dikit masuk angin. Apa yang antum harapkan dengan umur 40 yang kedua? Makanya orang ketika umur 40 pertama itu disuruh oleh Allah berdoa, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu. Nah ini tobat. Kapan antum? Udah 50, 60 lagi, 70. Jamaah masih bisa belum bisa tertib. Kapan itu? Baca Quran enggak bisa tertib. Kapan? Ngandelin kapan? Allah menciptakan hari dalam satu bulan berapa hari, Pak? 30. Allah menurunkan Al-Quran berapa juz? Berapa juz? Berarti satu hari. Enggak dengar. Satu hari? Nah, udah janji sendiri antum. Itu. Lu gampang loh, Pak. Mana Quran itu? Ada Quran enggak? Itu. Antum ngikutin saya ya, walau jangan gede-gede. Yang kecil guys. Ngapain ini? Itu mah buat. Nah. Di sini udah dah cukup nih. Ini kan satu juz itu kan rata-rata 10 lembar. Coba kalau antum satu rekaat satu lembar selesai, satu tahajud satu juz, gampang loh. Ya, masya Allah. Ya bangun jam 3 lah itu. Kalau jam 3 itu rata-rata 2 sampai 3 saya, 2 setengah lah. Ya nyantainya itu 1 setengah. Itu antum dapat 1 setengah juz. Hatam. Dan kata Imam Ahmad, siapa yang bisa membaca Al-Quran setiap 7 hari, enggak mungkin lupa. Dan Allah mengatakan Rasulullah menegaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan bahkan kata Al-Hafidz itu termasuk nasihat kepada kitabullah. Kan ad-dinun nasiha liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi, apa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Itu antum ngapain lagi, enggak bisa khatam itu. Makanya ini disebut Quran untuk bacaan. Itu, paham? Makanya bacaan yang nampak menonjol sehingga fajar itu dikatakan inna Quranal fajri masyhud. Harus yang menonjol dalam hidup antum. Ya? Sanggup ya? Ya? Oke? Okay? Nah gitu, bismillah. Insyaallahnya kiai apa santri ini? Baik. Masyaallah ya. Dan ittiba dan ikhlas itu syarat
di dalam penerimaan agama. Makanya Sahib Yasin yang disiksa, diinjek-injek sekarat sampai keluar tuburnya, kemudian dimasukkan ke sumur, dia mengatakan apa? Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ittabi'u man la yas'alukum ajran ikhlas wa hum muhtadun. Benar ikhlas, benar insyaallah masuk bisa minum telaga gitu loh. Walladzina qaddamu qawla rasulillah ala qawli ahadin, mereka itulah yang mendahulukan ucapan Allah daripada ucapan yang lain.

0: billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bersikap lancang dahului Allah Rasulnya. Itu. Nah, sekarang kan manusia itu, apalagi mentang-mentang punya profesor, punya jabatan, punya titel. Menurut saya, lah menurut sayanya itu enggak mempertimbangkan qala Allah qala Rasul, bablas. Sementara kata Imam Malik, kullun yukhadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadhal qabr, masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Lanjut. Loh, udah adhan. Walladzina qaddamu kitabullah ala kitabin ayyi ahad. Mereka yang mendahulukan kitabullah di atas seluruh kitab. Makanya tanda-tanda kiamat itu, kitabullah enggak laku, kitab manusia laris. Iya. Bahkan dikasih Quran aja, Pak, enggak diterima. Sementara buku dibeli ratusan ribu. Iya. Seumur hidup enggak pernah menghatamkan Al-Quran, tapi Harry Potter khatam sampai jilid 60. Itu kuntilanak bule itu. Wa kaifa ya'rifuhum Rasulullah SAW wal umam mutasya'ibatun wan nasu kathur min ladun Adam alaihi salam wa ila akhiril khaliqa khasatan qad qala Rasul SAW wa inni la'adhudun nasa an hawdi yadfa'un nasa an hawdihi SAW fa aqulu qad su'ila SAW hadha su'al min Abi Hurairah وارضاه واجاب اجابه وافيه قال تبعثون يوم القيامه غرا محجلين. لا يشرب من حوض النبي. Tidak bisa meminum telaganya Rasulullah. Wala yatasharrab bimassi yadin nabi, dan juga tidak mendapatkan kemuliaan bisa menyentuh tangannya Rasulullah, karena semua bisa jabat tangan yang minum ketemu Rasulullah. Ya, masya Allah, coba bayangin kita pertama kali ketemu Rasulullah di telaga minum yang tidak akan pernah setelah itu haus. Allahu Akbar. Ini cita-cita kita tertinggi, bukan malah ingin ketemu artis, pengen ketemu fulan-fulan, enggak ada. Ketemu Rasulullah di telaga, berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah yang mulia. Wala ghurwa la wala ajaba ayyam ayyumna hadzal mubtadi'u min asy-syurbi. Tidaklah aneh ahli bid'ah itu dihalangin untuk tidak bisa minum. Kenapa? Karena dia menghalangi untuk ikut Rasulullah, untuk dekat dengan Rasulullah. Dan dekat dengan Rasulullah itu membaca salawat, mengikuti sunnahnya, menghidupkan ajarannya, membela kehormatannya. Lah ini ahli bid'ah enggak, bahkan sebaliknya. Dan saya ingin memberikan dasar kepada antum tentang kaidah bid'ah, biar antum tidak bingung diombang-ambingkan orang ini bid'ah atau tidak. Gini mas kaidahnya mas, kapan amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah? Satu, segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan, meskipun amal itu muncul dari hasil ijtihad, kalau sekarang dirutinkan, dilazimkan, seakan-akan diharuskan, bid'ah. Jadi segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, nah itu tadi, perbuatan seperti sujud 3 kali umpamanya, sujud 2 kali, atau ada orang yang ibadah cuma sujud tok, perbuatan. Enggak ada, Pak. Ibadah itu cuma sujud, kecuali sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Selain itu, semua kalimat sujud di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya adalah solat. Wasjuda waqtarib, bermana salli. Itu. Makanya ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang kepada Rasulullah untuk main, nengok-nengok karena bekas budaknya. Mau pulang, wahai Rabi'ah, kamu mau dibekali apa? Enggak ya Rasulullah, saya cuma minta aku bisa menemani engkau di surga. Apa ada yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu aja. Ini bulat orangnya. Akhirnya Rasulullah apa? A'inni ala kathri, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Apa? Sholat sunnah mutlak. Itu. Dan kadang-kadang ada orang habis sholat, salam, sujud. Apa sujud? Sujud itu ibadah sujud tok. Enggak ada kecuali sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur udah. Selain itu enggak ada perbuatan. Keyakinan seperti orang meyakini Quran itu makhluk. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu. Dua, segala amalan yang diyakini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, ternyata Rasulullah melarangnya seperti tabarruk kepada penghuni kuburan. Karena Rasulullah melarang, kok malah dilakukan? Tabarruk itu apa, Pak? Meyakini sesuatu itu sebagai sumber berkah. Mungkin enggak kita meyakini sesuatu sebagai sumber berkah yang tidak dinyatakan oleh Rasulullah? Tidak dinyatakan oleh Allah, enggak boleh. Dan seandainya itu benda, itu barang, itu makhluk dinyatakan berkah, cara tabaruknya juga harus pakai dalil. Contoh, masjid ini berkah. Cara tabaruknya apa? Gunakan sholat iktikaf. Ka'bah itu berkah. Cara tabaruknya apa? Tawaf. Quran ini berkah. Cara tabaruknya apa? Dibaca, direnungkan, diimani, diamalkan, bukan dicium-cium gitu. Atau digantungin di depan gitu. Bahkan ulama itu juga berkah. Cara tabarruk ulama apa? Bukan dicium-cium tangannya sampai infeksi, tapi diambil ilmunya, diikutin suluknya, perilakunya sebagai uswah. Itu tabarruk kepada ulama. Jadi para rasul, para nabi, orang soleh itu berkah. Naam, tapi cara tabaruknya harus sesuai dengan dalil. Ini sunnah. Jadi enggak angger terus itu berkah seenak-enaknya, sesuka-sukanya untuk tabarruk. Ayo, itu. Lanjut. Dilanjutin enggak nih? Oke. Antum berani enggak ngaji kayak begini-begini? Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dasar nas agama atau wahyu, dan terbukti tidak ada nas agama yang menganjurkan, maka hal itu adalah bid'ah. Itu contoh banyak sekali. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas agama. Sholat 5 waktu enggak mungkin 6, tawaf 7, enggak mungkin 9, sa'i 7, itu enggak mungkin. Antum bisa tambahi seenaknya, kecuali amalan tersebut diamalkan secara berulang kali oleh seorang sahabat seperti tidak ada, dan tidak ada yang melarangnya. Oke. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas. Tidak ada nas, tapi itu dibiasakan, dirutinkan oleh sahabat, dan enggak ada satupun yang menentang, maka menjadi sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Di antaranya adzan kedua, di antaranya salat tarawih 23 kumpul di masjid, di antaranya sahabat-sahabat melakukan berbagai macam ijtihad perang. ya. Oke. Sementara tidak ada seorang pun dari mereka mengingkarinya. Tuh. Contoh, Abu Bakar mengusulkan kepada Umar untuk membukukan mushaf. Di zaman Utsman juga dibukukan mushaf. Secara nas enggak ada, tapi dilakukan sahabat. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal tersebut adalah sunnah. Segala bentuk ibadah yang meniru adat istiadat. Dan gini Pak, ada sebagian orang yang mencoba untuk melemahkan sahabat. Padahal ketika kita lemahkan, Anda telah ragu keberhasilan Rasulullah mendidik muridnya. Itu secara implisit kan itu maksudnya orang yang menghina sahabat. Makanya Rasulullah melindungi sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mudnya sahabat. Kenapa? Karena satu mud dibarengi dengan ketakwaan, keimanan, kesolehan, dan kebaikan yang sangat melimpah dan kuat. Makanya Allah tidak menerima daging darah, tapi takwa. Gitu kan gitu. Makanya jangan ikut-ikutan seperti orang Syiah mencaci maki sahabat. Bahkan dia mengatakan sepeninggal Rasulullah hampir semua sahabat itu murtad kecuali empat. Salman, Miqdad, Abu Dzar, sama? Siapa? Kalau Ali jelas, Husain jelas, Fatimah jelas, enggak usah dimasukin. Bahkan mereka ketika menafsirkan firman Allah, marajal bahraini, yang dimaksudkan Ali Fatimah, yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yaitu siapa? Hasan Husain, bainahuma Hasan Husain. Gitu. Pokoknya kalau kita membaca tafsir mereka ajaib. Coba antum tanya sama orang Yahudi, umat terbaikmu itu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Musa. Antum tanya sama orang Kristen, umat terbaik di kalangan kamu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Isa, Hawariyun. Coba tanya sama orang Syiah, muridnya Rasulullah gimana? Itu Pak, Masya Allah. Masallahu al-afiyah kalau ada orang-orang memuji. Dan fitnah perang Teluk ini, banyak orang yang kagum tapi kosong, mendukung tapi tidak tahu, tertipu dengan opini, dan akhirnya apa? Tersesat di jalan kesesatan. Itu bahkan sholat di kuburan, sholat kafaratul lima fatani, banyak kebetahan. Dan Masya Allah Pak, betul yang dikatakan Maimun ibnu Mahron, andaikan salah seorang sahabat hidup, dihidupkan lagi, kemudian disuruh untuk mengecek sholatnya kaum muslimin, yang ketahuan benar itu cuma satu, yang sesuai sunnah itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Iya, itu yang masih murni, enggak kecampuran bid'ah, itu ngadep kiblatnya itu, kecuali ngadep ngalor ngidul loh ya. Yang lainnya tercemar semua, ya Allah. Bahkan sampai pada tingkatan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena sekarang ini yang penting agama itu emosional mayoritas. Arahnya kemana? Itu agama yang benar. Sekarang emosional mayoritas mengatakan yang benar itu A, ya A semua, B, B semua, bukan kebenaran yang hakiki. Apalagi ada ancaman, ada tekanan. Nah itu lebih klop. 5, segala amalan yang dianjurkan oleh salah seorang ulama namun tidak terdapat sandaran dalil, seperti menikah tanpa wali, membaca Al-Quran di pekuburan, kalau adat istiadat budaya yang ada ini semua ditempelkan ke agama Islam, dinisbatkan di agama Islam, ditumpangkan ke agama Islam, subhanallah Pak, ambrol ini agama Pak. Lu sekarang masing-masing daerah punya adat istiadat budaya kok, Jawa punya, sekarang Sulawesi, Kalimantan, belum lagi luar Jawa, luar Sumatera, Kalimantan, enggak muat ini agama, meledak. Nanti yang jadi korban apa? Agama yang dianut budaya itu. Makanya diseleksi, cocok kita pakai, enggak cocok kita buang. Itu tugas agama. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu karena enggak ada pertanyaan maka enggak perlu dijawab. Ada pertanyaan enggak? Enggak perlu ya, insyaallah. Antum udah bagus ya, udah top. Ini menggarami air laut sebetulnya. Oke. Sampai jam ya. Masya Allah, ini tulisannya jelek banget Pak. Ya, agak bagus lah Pak. Ana seorang ikhwan yang ingin menikah. Ana sudah punya calon. Akan tetapi calon ana terikat akad kampus yang sudah ia tanda tangani untuk bersedia tidak menikah sampai lulus kuliah. Tetapi ana dan akhwat sudah ingin mensegerakan nikah. Calon ana sekarang semester B. Apakah boleh ana menikah dengan calon ana tanpa sepengetahuan pihak kampus Ustaz? Karena ana sangat khawatir akan terjadi fitnah. Kan biasanya ada pembatalan kontrak. Ya, pembatalan kontrak. Ya, dan kontrak itu masuk ke dalam al-muslimuna 'ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung MOU, kesepakatan yang diteken. Makanya antum kalau seperti ini supaya nanti tidak makan harta secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka antum batalkan. Tapi biasanya juga kena denda. Itu konsekuensinya. Jangan kucing-kucingan, enggak sepengetahuan supaya lolos, lulus dan menikmati hasil beasiswa. Itu enggak halal ya. Ya. Oke. Ada lagi? Baik, insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada DKM dan juga teman-teman yang mengantar jemput, masya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya. Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya Ustaz, berkaitan dengan tentang sabar tadi. Sabar tidak mengucapkan kata-kata yang keras, tidak menunjukkan raut muka yang orang marah gitu. Tapi bagaimana kalau kita mengajak anak kita mengaji, tapi kalau kita tidak marah-marah, tidak dengan suara keras-keras, ya tidak berangkat ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Nabi, laisa sadid bisur'ah. Ya, orang yang kuat itu bukan yang kuat untuk bergulat, pandai bergulat, yang badannya berotot yang kuat, tapi kuat di dalam Islam, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan diri ketika sedang marah. Ya, sehingga kuncinya di situ, bisa menahan diri. Ya, orang tua yang menyuruh anaknya untuk sholat misalnya, ya tentu dengan suara yang keras atau suara yang jelas, ya. Tapi tidak harus teriak-teriak, ya. Artinya kita bisa dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Tetap itu pendekatan hati, ya. Kita katakan pada anak-anak, saatnya sholat, sudah masuk waktu sholat. atau sudah mendekati waktu salat, persiapan ya. Mungkin anak masih main ini ya, kemudian muncul marah kita. Ketika marah pun tetap tahan diri, tetap juga berucap yang baik. Ya. Ketika mengajari Al-Qur'an misalnya, mengajari membaca Al-Qur'an juga demikian. Kadang anak kalau tidak dimarahi, tidak takut misalnya, boleh tunjukkan kita marah, tapi tetap menahan diri. Ada yang kemudian ya tadi mengajari sholat tapi orang tua marahnya berlebihan, ya sehingga berucap yang tidak baik. Ngajari Al-Quran, ngajari baca Al-Quran atau ngajari menghafal Al-Quran tapi teriak-teriak, ya ada tidak yang seperti ini? Ada. Makanya tadi marah boleh, tunjukkan pada anak kita marah, itu boleh. Karena yang dilarang bukan marahnya, marahnya selama bisa menahan diri boleh. Yang dilarang itu akibat dari marah, sehingga melampaui batas, sehingga berucap yang tidak baik, sehingga bersikap yang tidak baik, itu yang tidak boleh. Kalau marahnya boleh, semua dari kita marah, tadi sudah kita sebutkan ya, semua dari kita pasti marah, tapi marahnya itu menahan, menahan diri. Jadi itu ibu ya, kuncinya ada pada menahan diri. Ya, ketika kita marah, kita tunjukkan pada anak marah, atau sebaliknya, kadang suami menunjukkan marah kepada istri, atau sebaliknya istri marah pada suami, boleh. Tapi itu tetap bisa menahan diri. Ya, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh mencela, merendahkan, menghina, dasar kamu, ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya, kalau sampai mencela, merendahkan, ya menghina, ucapan yang tidak pas, ya jangan, itu tinggalkan, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah taala a'lam.
0: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat empat takdir. Takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rezeki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rezeki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Maka orang ini pun terdiam. Catatan, prinsip ini tidak mengajarkan kita agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja. Dengan anggapan

0: bertawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rizki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rizki. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu, jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia, carilah rizki dengan baik, ambil yang halal, dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi, disahihkan Hakim, dan disepakati Al-Dhahabi. Syekh Saleh Al-Maghamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita. Lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa disengaja, orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yakni satu gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rizkinya disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian mati. Ketiga, hakikat dari rizki adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Padahal semua yang kita kumpulkan, sudah pasti akan dihisab oleh Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Jawab. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa membangun surga di rumah ketika ana dan keluarga ana berbeda prinsip, visi dan misi dalam hal akhirat? Dalam artian, ana sudah mengenal sunnah, ana sudah mengenal sunnah, dan keluarga qadarullah belum. Bagaimana cara ana untuk bisa berbakti pada ibu ana dan sabar dalam menghadapi sikap beliau yang terkadang kasar kepada ana? Alhamdulillah, kasar tersebut bukan dalam hal fisik. Kemudian bagaimana agar bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Terima kasih, mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ana rasa masalah ini terjadi di banyak rumah tangga. Dulu kita tahu kondisi rumahnya Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana istrinya yang tidak sejalan, bagaimana anaknya yang tidak berbakti sehingga memilih jalan kekufuran. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bersabar menghadapi mereka. Walaupun tentunya itu akan

0: Sebabkan kesedihan. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika banjir itu telah tiba dan kapal itu telah berlayar. Anaknya sedang mendaki gunung. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, kau naik bersama kami, kau jangan gabung sama orang-orang kafir. Tapi anaknya tidak peduli. Anaknya tidak peduli. Akhirnya anaknya tenggelam, sedih Nabi Nuh. Tapi itulah takdir Allah SWT. Kemudian kita tahu juga yang terjadi di rumahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana dia punya ayah. Yang kalau bicara beda prinsip, ya ini sangat berbeda sekali. Ayahnya penyembah berhala, pembuat berhala. Sedangkan anaknya adalah penyeru kepada tauhid. Nabi Ibrahim terus berusaha menyampaikan kepada ayahnya, tapi kadangkala yang terjadi adalah kekasaran dari ayahnya, sampai ayahnya mengusir putranya Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Engkau Ibrahim, kau enggak berhenti, aku akan rajam engkau. Sebagian ahli tafsir mengatakan, aku akan rajam engkau dengan ucapan, bukan dengan fisik tadi. Tapi pada akhirnya ayahnya pun ikut bersama kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita udah dapat nih pelajaran dari para nabi tentang bagaimana kita menyikapi keluarga, orang tua yang mungkin tidak sejalan. Bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik ya, ketika ibunya mogok makan. Dan dia mengatakan kepada anaknya, aku akan berhenti makan sampai mati. Atau engkau keluar dari agamamu. Sehingga engkau akan dicela oleh manusia. Dikatakan, hadza qatilu ummi. Ini pembunuh ibunya sendiri. Subhanallah jemaah. Ada usaha seperti itu dari orang tua kadangkala. Demi agar anaknya meninggalkan kebenaran yang dia yakini. Sa'ad bin Abi Waqqas bersabar. Jadi yang harus dilakukan anak adalah bersabar. Ketika engkau enggak mampu bersabar ya tadi dengan kata-kata kasar ibu ini, ya engkau baca sejarahnya para nabi. Mereka bersabar dan ini orang tuamu. Dan boleh jadi perbedaannya, ya ada perbedaan yang insya Allah bisa dikasih tahu. Tapi butuh waktu. Sebagian kita terburu-buru. Bagaimana Abu Bakar sabar menghadapi bapaknya? Bapaknya Abu Bakar tuh baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Artinya Abu Bakar berhasil mendakwai Uthman bin Affan, berhasil mendakwai Abdurrahman bin Auf, mendakwai Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, tapi bapaknya sendiri itu enggak mau nerima. 13 tahun di Mekah bapaknya enggak mau nerima. Kemudian setelah hijrah bapaknya enggak mau menerima. Setelah penaklukan kota Mekah baru nerima. Berapa tahun? 8 tambah 13. 21 tahun. Maka kita perlu bersabar menghadapi orang tua kita. Doakan, tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau engkau berbakti sama ibumu. Tunjukkan bahwa engkau cinta sama ibumu. Kemudian tatkala hendak mengasih tahu orang tua, kalau memang lisan tidak bisa karena takut nanti keluar omongan yang tidak bagus, engkau tulis sesuatu buat ibumu. Tulis, jelaskan di sana tentang bagaimana cintamu kepada ibumu. Tulis di sana tentang bagaimana terima kasihmu kepada ibu. Terakhir engkau minta maaf kepada ibu atas segala kekurangan dan kesalahanmu. Lalu engkau memohon. Sampaikan kepada ibu, bu, aku ini sedang belajar, bu ya. Ini dan itu, kalau memang mungkin ada yang salah, ya mudah-mudahan aku bisa dikasih tahu. Tapi aku sedang berusaha menjalankan Islam ini yang wajar-wajar aja gitu loh. Yang ada tambahan-tambahannya, walau ada pengurangan-pengurangannya. Biasa-biasa aja. Sampaikan seperti itu. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ya teruslah melakukan ketaatan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Jangan pilih-pilih. Tapi lanjutkan engkau berada di jalan Allah SWT. Dan usahakan engkau punya amalan-amalan tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu, yang itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar beribadah kepada Allah, bukan karena ada manusia yang melihat. Dan ini insya Allah akan menjaga manusia untuk mendapatkan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian kedua. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai konsep rizki dalam Islam. Keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan, tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer dan bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang, dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang rekannya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Lalu sahabat itu beranjak, lalu datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada korma basah dan korma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini, lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, tak perlu engkau memerah air susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, yang artinya, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar yang telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali, melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin,